0: Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, tanah gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan, khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini, Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2.000 lebih ya, 2.000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga mengarah ADMI, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat berdapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dalamlah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2.000 lebih awalnya, 2.000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum, termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap, ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah, yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah diplang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
2: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
3: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
4: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik.

0: Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
1: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Indonesia menyapa pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini untuk edisi hari ini di agenda Selasa 25 Agustus 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Billy Anugrah, pendengar yang akan terus hadir untuk Anda di sepanjang perjalanan Kediri pagi. Kita akan hadirkan program Kediri Menyapa Pagi yang akan meng-highlight kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang yang akan kita update kembali ke ruang dengar Anda. Melengkapi paket-paket informasi yang tadi sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda melalui program 1 RRI Surabaya lewat Warta Pagi dan juga melalui program 3 disiarkan secara sentral dari Jakarta dan bersama rekan Celia Cahyani tadi di Pro 1 RRI Surabaya dan juga bersama rekan Risti Rusarto tadi di Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar, saya masih akan terus hadir ke ruang dengar Anda, namun juga saya ingin menanyakan kabar Anda kembali. Selamat pagi, apa kabar di momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati bersama di hari ini. Mudah-mudahan bagi kita semuanya, khususnya warga negara Indonesia, pemeluk agama Islam yang saat ini sedang memperingati Maulutan begitu ya. Ini mudah-mudahan juga senantiasa tidak hanya euforia untuk kita merayakan dan juga memperingati hari peringatan Maulid Nabi di pagi ini, tetapi juga ada banyak momentum-momentum yang bisa kita ciptakan, tidak hanya sekedar memperbanyak bacaan solawat, tetapi juga menghidupkan semangat untuk melakukan kebaikan dan juga menghidupkan apapun begitu ya, sifat-sifat teladan Nabi Muhammad SAW dalam jiwa kita tentunya. Kita akan hadirkan kabar-kabar dari Tulungagung, kemudian juga diikuti dengan kabar dari Trenggalek, lalu Jombang dan Blitar. Namun sebelumnya kita nikmati bersama beberapa persembahan komposisi yang kita sudah siapkan untuk membersamai Anda di kesempatan pagi hari.

Ada malu-malu ya yang baru saja hadir ke ruang dengar kita bersama. Yang pasti jangan malu-malu kalau misalkan ingin bergoyang mengikuti beat dari musik yang kita hadirkan di pagi ini ya. Karena kalau pagi musiknya harus seperti ini untuk menyemangati kita semuanya, khususnya untuk Anda yang saat ini sedang menikmati momen libur bersama keluarga tercinta. Selain mungkin ada kegiatan-kegiatan begitu ya, ada rekreasi mungkin, atau barangkali hanya di rumah saja karena liburnya hanya sehari, besok sudah aktif bekerja dan juga anak-anak juga sudah aktif bersekolah lagi. Juga saya ucapkan selamat menikmati hari libur dan juga mewujudkan quality time bersama keluarga dan orang-orang spesial di hari ini. Pendengar, kita coba update kembali kabar dari Tulungagung. Ini tersangka berinisial MK, 40 tahun, warga Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Tulungagung. MK ini merupakan tersangka dalam kasus dugaan penipuan pemberangkatan haji yang dilaporkan sejumlah calon jemaah di Tulungagung. Dalam perkara tersebut, kerugian para korban disebut mencapai 434 juta rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung Roni mengatakan pelimpahan tahap 2 dilakukan penyidik Polres Tulungagung pada Kamis 18 Agustus. Setelah dilimpahkan, MK dititipkan dan ditahan di Lapas Kelas 2B Tulungagung guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dikonfirmasi oleh Roni Senin sore kemarin, pendengar, perkara tersebut bermula pada bulan Januari 2024 lalu. Saat itu tersangka disebut menawarkan program pemberangkatan ibadah haji kepada seorang calon jemaah berinisial AM. Namun tawaran tersebut ini belum langsung diterima. Selanjutnya pada Sabtu 28 Februari 2024, MK bersama seorang perempuan berinisial PR kembali menawarkan program pemberangkatan haji kepada AM, dan program yang ditawarkan disebut sebagai Haji Plus tahun 2024 dengan biaya yang ditawarkan lebih murah. Saat memberikan penawaran, tersangka bersama saksi PR menjanjikan sejumlah fasilitas mulai dari hotel, konsumsi, mutawif, dan juga layanan transportasi selama di Mekah. Tawaran tersebut ini kemudian diterima oleh korban begitu ya, karena tertarik untuk mengikuti program yang ditawarkan begitu. Setelah itu sejumlah calon jemaah disebut melakukan pembayaran sesuai dengan permintaan tersangka melalui saksi PR. Pembayaran dilakukan melalui transfer rekening. Para calon jemaah kemudian mengikuti proses keberangkatan bersama para rombongan. Dan pendengar, namun setiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, rombongan tersebut tidak dapat melanjutkan penerbangan menuju ke Arab Saudi. Dan rombongan calon jemaah kemudian dialihkan ke Malaysia. Mereka disebut harus menunggu selama 3 hari tanpa kepastian terkait keberangkatan menuju ke Arab Saudi. Kondisi tersebut membuat sebagian calon jemaah harus menanggung sendiri biaya perjalanan guna melanjutkan perjalanan. Sementara itu keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji seperti yang sebelumnya ditawarkan juga tidak terlaksana. Akibat kejadian tersebut, para calon jemaah yang mengikuti program ini mengalami kerugian total 434 juta rupiah. Dan mereka yang merasa dirugikan ini langsung melaporkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian. Dan polisi selanjutnya melakukan penyelidikan hingga menetapkan MK sebagai tersangka dan melimpahkan perkara tersebut ke Kejari Tulungagung.

Oke, okay, baik, 2001 kali kalau kata Adrian Khalif begitu ya. Kalau Anda berapa kali mencintai RRI pendengar? Yang pasti lebih dari 2001 kali gitu ya. Bayangkan ini sejak tahun 1945 telah mengudara setia menemani masyarakat Indonesia begitu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Baik, kita coba update kabar lain pendengar dari mana nih kira-kira? Kalau tadi kita sudah hadirkan informasi dari Tulungagung, kemudian juga kita juga sudah update kabar dari Trenggalek. Kita coba update kembali sekarang kabar dari Blitar begitu ya. Kita coba kabar dari Blitar update kembali. Kali ini mengenai Kabupaten Blitar Jawa Timur yang memproduksi 200 kg sambal pecel. Sambal khas Kabupaten Blitar untuk dikirim sebagai bantuan kepada warga yang menjadi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar Mikael Hankam Indoro pada Senin siang kemarin mengatakan pembuatan sambal pecel tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat sekaligus upaya memperkenalkan produk khas Blitar dalam bantuan kemanusiaan bagi penyintas bencana. Dan disampaikan oleh Hankam pendengar, pihaknya ingin memberikan dukungan kepada penyintas gempa NTT supaya tidak hanya dalam wujud bantuan kebutuhan tetapi juga membawa ciri khas Blitar melalui sambal pecel hasil gotong royong bersama. Pembuatan sambal pecel tersebut berlangsung selama 2 hari, hari Minggu hingga hari Senin di kantor Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Kegiatan ini melibatkan Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Pelopor Perdamaian atau Pordam, Program Keluarga Harapan atau PKH, Basnas Kabupaten Blitar, Laskar Peduli Kasih, dan Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Disampaikan bahwa proses pembuatan diawali dengan persiapan personil, peralatan, dan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan proses produksi hingga pengemasan sambal pecel. Setelah selesai dikemas pendengar, bantuan berupa 200 kg sambal pecel tersebut dikirim ke posko penerimaan bantuan pemerintah Kabupaten Blitar, tepatnya di kantor Bupati Blitar di Kecamatan Kanigoro. Disampaikan bahwa keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan ini menjadi wujud semangat gotong royong masyarakat Kabupaten Blitar untuk membantu warga yang terdampak bencana. Masih ada satu kabar lain yang akan kita update pendengar, masih di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Dav, dengan Be All Right ya. Kita coba update kembali kabar dari Jombang, Jawa Timur yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini, pendengar. Bahwa panitia lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama meluruskan informasi palsu terkait alur penjemputan peserta menjelang gelaran di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang akan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Penegasan ini disampaikan untuk menjaga situasi kondusif di tengah kesiapan pengamanan dan khususnya pengamanan lalu lintas oleh kepolisian dan juga dinamika bursa calon ketua umum PBNU. Klarifikasi tersebut ini merespon beredarnya poster bertajuk hasil rapat koordinasi tertanggal 22 Agustus yang memuat detail pelayanan teknis Muktamarin. Panlok memastikan belum meluncurkan publikasi resmi mengenai tim penjemputan di Bandara Juanda, Stasiun Gubeng, maupun di Stasiun Pasar Turi. Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, ini menegaskan bahwa teknis penjemputan peserta masih dalam tahap penyelarasan internal. Pengaturan armada dan juga personel memerlukan kepastian matang guna mencegah disinformasi di lapangan. Masih ada kabar-kabar lain yang akan kita update bersama pendengar di kesempatan pagi hari ini. Dan saat lagi kita akan lanjutkan perjalanan Kediri pagi ini lewat hadirnya segmen Dialog Kediri Menyapa Pagi yang akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Di pagi hari ini kita akan berbincang mengenai diklat reorganisasi Gesit 2026 atau 2027 di tahun ajaran baru 2026-2027 sebagai bagian dari organisasi jurnalisme muda dari SMA Negeri 1 Pare Kediri. Kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda narasumber pagi ini ada Kak Indah Kusuma Wardani, Ketua Pelaksana Diklat Reorganisasi Gesit Semansa Pare Kediri 2026-2027. Kebersamaan kita yang nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat, dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita perbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini pendengar dalam segmen spesial Dialog Kediri Menyapa untuk edisi hari ini di agenda Selasa 25 Agustus 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita akan mengusung tema Diklat Reorganisasi Gesit untuk tahun ajaran 2026-2027. Sudah terhubung di line telepon kami narasumber yang luar biasa di pagi hari ini kita hadirkan, masih muda, inspiratif dan juga memiliki semangat juang yang luar biasa di bidang jurnalistik muda. Ada Kak Orlin Radela Nitya atau yang akrab kita sapa dengan Kak Orlin yang merupakan peserta Diklat Gesit di SMA Negeri 1 Pare Kediri yang baru saja terselenggara beberapa hari yang lalu. Kita coba hadirkan ke ruang dengar Anda dan kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Kak Orlin.
1: Selamat pagi.
0: Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Apa kabar? Sehat ini Kak Orlin? Pagi ini Kak Orlin?
1: Sehat sekali.
0: Sehat sekali dan semangat yang pasti dapat libur satu hari ya, Kak Orlin ya, sekolahnya.
1: Benar, semangat banget.
0: Oke, baik. Kak Orlin ini luar biasa, topik kita di pagi hari ini adalah diklat reorganisasi gesit untuk tahun ajaran 2026-2027. Yang pasti ini adalah membangun ekosistem jurnalisme muda begitu. Salah satunya adalah Kak Orlin yang terlibat di dalamnya. Nah ini mungkin boleh disampaikan di pagi hari ini, setelah melewati diklat reorganisasi gesit, kesan-kesan apa yang didapat begitu Kak Orlin, yang bisa di-share ke teman-teman muda khususnya yang saat ini sedang mendengarkan dialog kita yang tidak hanya didengarkan di Kediri tapi di seluruh Nusantara bisa mendengarkan kita, Kak Orlin. Seperti apa Kak Orlin?
1: Baik, terima kasih. Apa ya, kesannya sangat excited, seru banget. Terus kita jadi bisa dapat pengalaman baru. Dan solidaritas dari teman-teman gesit sendiri juga sangat-sangat tinggi gitu.
0: Oke, baik. Iya, ini ngomong-ngomong Kak Orlin sudah gabung di gesit berapa lama nih?
1: Kurang lebih dua periode ini ya. Jadi yang periode 2025-2026 dan ini 2026-2027.
0: Oke, baik. Artinya Kak Orlin sekarang di kelas berapa nih? 8? 8 ya?
1: 11.
0: Oh, di kelas. Oke, di kelas. Oke, baik, SMA yang kita ngomong. Iya. Ingat saya SMP kelas 11 ya, kelas 2 berarti ya, kelas 2 SMA. Artinya betul. Ini adalah periode kedua mengikuti atau bergabung di gesit begitu ya, Kak Orlin ya.

0: Oke. Baik. Artinya memang kesannya banyak begitu. Salah satunya adalah solidaritas dari teman-teman gesit yang memang semakin tampak nyata begitu. Nah, ini apa yang paling dirasakan oleh Kak Orlin, khususnya perubahan dalam diri pribadi begitu? Mungkin dari skill, dari kompetensi, atau mungkin dari attitude begitu, yang memang terasa begitu perubahannya, begitu positif sejak bergabung di gesit, terlebih lagi ada di klat juga nih, di klat dari organisasi gesit juga. Seperti apa Kak Orlin?
1: Mungkin dari skill ya. Okay. Waktu pertama kali ikut di klat itu berbicara di depan umum itu sangat asing, terasa asing bagi saya. Tapi waktu udah mengikuti gesit pelan-pelan gitu dan di periode kedua ini waktu saya merasanya kayak nggak sadar ya waktu ngobrol di depan umum tuh saya udah ngerasa pede dan sangat percaya diri lah intinya kayak loh ternyata aku ngomong di depan umum itu udah hal yang menurut aku biasa aja gitu.
0: Oke. Artinya memang sudah tidak ada lagi rasa nervous, tidak ada lagi rasa ya, kurang percaya diri begitu ya. Ini salah satu yang dirasakan betul begitu ya Kak Orlin ya.
1: Yang paling menonjol lah istilahnya.
0: Ya, yang paling menonjol dan yang paling tampak membawa perubahan positif begitu ya setelah banyak bergelut kegiatan-kegiatan gesit begitu. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang Kak Orlin sendiri di periode yang kedua masih setia bersama gesit dengan berbagai macam program-program unggulannya begitu Kak Orlin. Mungkin boleh disampaikan sebenarnya apa sih visi utama yang memang membawa Kak Orlin ini bisa bergabung di gesit sejak awal di kelas 10 begitu ya, di kelas 1 dulu begitu.
1: Oke, baik. Kalau visi sendiri mungkin dari pertama kali saya masuk SMA kan, saya itu ngelihat teman-teman dari gesit itu kan pakai PDH dan juga bawa kamera.
0: Oke.
1: Nah, awalnya itu saya kira gesit cuman menyediakan di divisi fotografi gitu kan. Nah, ternyata gesit ini adalah bidang di jurnalistik.
0: Oke.
1: Waktu saya gali-gali lagi ternyata banyak divisi, nggak cuma fotografi aja. Salah satunya ada liputan, ada artikel. Nah, dari saya sendiri memang tertarik di bidang kayak ngobrol di depan umum gitu loh Kak. Jadi kayak presenter. Nah, seperti Kakak sendiri saya sebenarnya sangat mengidam-idamkan.
0: Baik. Iya, jadi memang sudah jadi passion ya dari Kak Orlin sendiri begitu ya. Untuk jadi seorang presenter, jadi seorang host dalam sebuah program begitu ya, yang mengulik banyak informasi dari narasumber begitu ya.
1: Iya Kak.
0: Baik. Nah Kak Orlin memang luar biasa kalau tadi disampaikan memang sudah jadi passion. Kalau ini sudah jadi passion, ini apapun tantangannya juga akan ditaklukkan begitu ya, dengan tekad bulat begitu. Karena memang sudah seneng begitu. Jadi apapun mungkin ada capek, kadang jenuh, berat begitu karena kegiatannya juga banyak, tapi ini bukan jadi penghalang karena sudah jadi passion dan ini sudah jadi apa ya, seneng aja ngelakuinnya begitu, walaupun banyak tantangannya yang luar biasa. Nah ini kalau misalkan Kak Orlin memandang jurnalistik di era digital, nah tentunya berbeda. Kalau kita berbicara mungkin di era saya dulu, ini jurnalis adalah tentang kita menulis berita, kita menyampaikan berita yang memang akurat, yang memang betul-betul ini faktual, kemudian juga bukan hoax di situ. Tetapi sekarang rupanya berbeda karena platformnya juga berbeda. Digitalisasi modern ini menjadi satu tuntutan tersendiri. Nah ini kalau boleh disampaikan nih Kak Orlin, apa sih yang membedakan dunia jurnalisme saat ini, di mana Kak Orlin ini sebagai salah satu garda terdepan yang ada di dalamnya, dengan ketika melihat jurnalisme beberapa tahun yang kemarin begitu Kak Orlin?
1: Kalau menurut saya yang mungkin sedikit membedakan memang betul di platform ya.
0: Iya, benar.
1: Platformnya sudah beda. Kalau yang sekarang itu kan memang lebih beragam lagi. Ada bisa di-share di sosmed seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Terus juga mungkin untuk informasinya sekarang itu, kalau dulu mungkin buat dapetin informasi itu sedikit tantangan ya. Maksudnya yeah. kita sedikit susah gitu untuk menggali informasi yang benar-benar faktual. Okay. Kalau sekarang itu mungkin kita bisa lebih luas lagi cari informasinya dan dapat informasi itu lebih gampang, tapi ya tadi kita harus pintar-pintar untuk menyaring informasi apakah itu benar atau hoax gitu.
0: Baik. Iya, tantangannya sebenarnya lebih besar yang sekarang ya, Kak Orlin ya, dibandingkan era dulu begitu.
1: Nah, karena, betul.
0: Apalagi kalau sebagai seorang jurnalis muda, ini tentu harus selain menjadi pelaku juga harus menjadi role model juga begitu ya, Kak Orlin ya, bahwa bisa menyajikan informasi yang memang betul-betul ini bukan hoax ini khususnya di dunia jurnalistik. Nah ini kalau kita bicara ini Kak Orlin, diklat reorganisasi. Nah ini mungkin boleh disampaikan kalau memandang bicara tentang tantangan begitu Kak Orlin, untuk merancang dan juga untuk mereorganize sebuah kepengurusan, ini tantangannya di mana sih Kak Orlin? Karena bagaimanapun juga organisasi ini harus tetap hidup begitu ya. Sementara Kak Orlin juga langkahnya tidak akan berhenti di sini, masih akan terus melaju dan bahkan akan lulus juga pada akhirnya nanti dari SMA Negeri 1 Pare. Nah ini tantangannya di mana nih, supaya paling tidak nanti di next kepengurusan ini harapannya bisa tidak hanya sekedar bertahan, tapi harus bisa memberikan dampak yang lebih masif begitu, Kak Orlin.
1: Oke, baik. Kalau bicara tentang tantangan, jujur banyak sekali, Kak, ya. Tapi mungkin di faktor internal sih, ya. Karena memang kita juga masih masa pertumbuhan. Kadang itu ada di kayak di lebih ke faktor internal itu tadi. Mungkin dari teman-teman masih belum bertemu passionnya itu tadi, kayak masih ngerasa kayaknya aku belum bisa kayak gini, kayaknya aku masih malu dan lain-lain gitu sih Kak.
0: Baik, jadi artinya memang tidak semua yang bergabung ini langsung siap untuk ini ya, berkarya begitu, tapi ada banyak yang masih perlu dibimbing begitu ya Kak Orlin ya. Baik, dan ada gak sih tantangan, menjadi salah satu tantangan juga bahwa ada salah satu personil yang memang, ya kita tahu ya, mungkin dinamika dari Gen Z yang memang saat ini juga banyak terjadi. Ini kadang-kadang mereka cuman pengen iseng ikut-ikut aja biar kelihatan keren, tapi sebenarnya mereka passionnya bukan di situ begitu. Ada gak sih yang seperti itu Kak Orlin?
1: Mungkin ada ya, tapi sejauh ini kalau di Gesit aku belum pernah ketemu sih.
0: Baik, artinya memang yang gabung di Gesit adalah memang betul-betul mereka yang sebenarnya sudah punya dasar ya, sudah punya passion masing-masing ya. Baik. Nah ini kalau bicara tentang kemarin diklat reorganisasi Gesit ini di periode 2026-2027. Ini kalau berbicara tentang seorang jurnalis yang bergabung di Gesit, apalagi sudah terlibat dalam kepengurusan begitu dalam organisasi ini, ini yang diharapkan yang seperti apa nih? Yang mentalnya bagaimana? Yang karyanya seperti apa nih Kak Orlin?
1: Mohon maaf, bisa diulangi?
0: Baik. Jadi kalau misalkan kemarin sudah ikut diklat reorganisasi Gesit ya di tahun ajaran yang baru 2026-2027. Nah ini sebenarnya untuk saat ini karakter yang dibutuhkan oleh seorang jurnalistik muda ini, seorang jurnalis muda ini seperti apa? Dalam segi mentalnya, kemudian juga dalam segi karyanya yang diharapkan itu seperti apa Kak Orlin?
1: Mungkin lebih ke lebih berani untuk bertindak gitu sih. Untuk tidak ragu-ragu dengan apa yang mau dilakukan. Terus jangan berani, jangan takut salah gitu. Karena kita habis belajar kesalahan itu tadi.
0: Baik. Iya. Jadi memang untuk lebih action begitu ya, memperbanyak action begitu ya Kak Orlin ya.
1: Betul.
0: Iya, karena kalau misalkan menunggu dan terus menunggu, maka kapan kita mau bergerak begitu ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya aktualitas berita ini tidak mau menunggu begitu ya, seorang reporter atau seorang jurnalis untuk terus bergerak dan juga berdampak dengan pemberitaan-pemberitaan yang disajikan tentunya. Nah ini Kak Orlin, mungkin boleh disampaikan di kesempatan pagi hari ini, barangkali ada teman-teman muda ini yang sering kali merasakan hal yang sama, yang juga menjadikan satu hambatan sekaligus tantangan begitu. Ketika liputan atau wawancara, ini kadang-kadang banyak begitu yang dirasakan, ini ada rasa grogi, ada rasa kurang percaya diri, ngelihat narasumbernya saja sudah, aduh yang tadinya liputan akhirnya nggak jadi liputan begitu ya, apalagi kalau jumlah jurnalisnya juga banyak begitu, ini kadang-kadang menjadi satu kendala tersendiri. Nah, untuk mengatasi rasa grogi dan kurang percaya diri ini, kira-kira kalau dari Kak Orlin sendiri apa nih tipsnya?
1: Baik, kalau mengatasi rasa grogi itu sebenarnya grogi itu kan mungkin di awal-awal gitu kak ya, karena memang belum pernah, jadi merasa kurang percaya diri tadi. Tapi kalau untuk cara mengatasi harus sering-sering meyakinkan diri sendiri kalau kita itu kayak gini bagus loh, kita harusnya kayak gini gitu, lebih ke memotivasi diri sendiri secara terus-menerus gitu. Pasti nanti grogi itu akan hilang sendiri.
0: Iya. Iya, baik. Jadi sebenarnya grogi ini normal saja ya, Kak Orlin ya. Normal saja di situ. Tinggal bagaimana kita memanage-nya begitu ya, memanage rasa grogi yang sering kali datang.
1: Betul, bagaimana?
0: Dan dengan berani mencoba, saya setuju banget. Seperti hari ini, Kak Orlin juga secara spontan begitu ya, kita undang untuk mengisi live talk show. Tapi ya Kak Orlin udah nggak, ini kesempatan ngapain ditolak ya, mau aja di situ kan, tinggal sharing aja. Jadi apa yang sudah didapat ini yang harus saya share, kan hanya seperti itu saja begitu ya. Artinya walaupun ini tidak ada persiapan, ini spontan, tetapi Kak Orlin tetap mau menerima tantangan nih untuk diundang sebagai narasumber pagi ini dengan menceritakan banyak pengalaman-pengalaman yang ada. Baik, Kak Orlin mungkin boleh cerita sedikit juga nih mengenai pengalaman ini mahal. Jadi setiap ada opportunity yang datang, ini jangan sampai disia-siakan begitu saja, apalagi kalau ini berkaitan dengan passion kita begitu ya Kak Orlin ya. Kak Orlin mungkin boleh share juga nih, ketika Kak Orlin di periode kedua sudah bergabung di Gesit begitu. Nah, ini biasanya kalau dari teman-teman sendiri untuk menjaga kekompakan, kemudian juga untuk menjaga supaya iklim organisasi Gesit ini juga bisa tetap berjalan dengan optimal. Nah, dan ini seperti apa nih yang biasa dilakukan nih oleh teman-teman?
1: Baik, di periode kedua ini sebenarnya jujur jadi tantangan sekali buat saya, karena kemarin ternyata saya itu sebagai ketua umum Gesit. Nah, lalu jadi di periode ini mungkin memang saya harus meningkatkan lagi sportivitas anak-anak, sportivitas teman-teman, dan juga solidaritas teman-teman. Mungkin banyak-banyak sharing juga di forum, kayak banyak ngobrol, terus biar kita nggak ada miskomunikasi. Sebenarnya kuncinya cuma di komunikasi sih kak. Kalau kita nggak ada miskom, pasti jalannya itu kedepannya pasti lancar mulus.
0: Baik. Jadi sportivitas ini ya memang diharapkan muncul begitu ya, dan juga solidaritas yang harusnya ini bisa dimunculkan lewat jalinan komunikasi dan koordinasi yang intens begitu ya, dalam grup ya atau dalam organisasi yang sudah dibentuk begitu oleh Gesit sendiri. Nah, ini biasanya kalau produk-produknya dari teman-teman Gesit ini berupa apa aja ini, macam-macamnya begitu Kak Orlin, sejauh ini yang sudah di create begitu untuk karya-karyanya.
1: Baik, untuk karya-karya yang pernah dirilis oleh Gesit itu mungkin banyak bidang ya. Mungkin mulai dari fotografi, itu foto-foto dari momen-momen acara yang ada di Semansa. Terus ada juga video yang bisa dicek di TikTok Gesit dan juga Instagram, video Gesit heboh, hebohin sekolah bareng obrolan hits. Nah, itu mungkin konten-konten wawancara dari divisi liputan. Terus ada juga artikel-artikel yang dirilis dari divisi artikel, biasanya ada di blog SMA Negeri 1 Pare, mungkin teman-teman bisa cek juga. Terus ada mading juga di lobi Semansa. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan ya.
0: Oke, baik. Jadi memang banyak ya variasinya untuk produk-produk jurnalistik dari teman-teman Gesit ya, Kak Indah ya.
1: Banyak.
0: Iya, jadi mulai dari yang bentuknya adalah ini produk video, ada yang bentuknya adalah video wawancara, dan masih banyak lagi yang bisa diakses begitu ya oleh masyarakat sebenarnya ya. Di kesempatan saat ini begitu, supaya masyarakat juga tahu bahwa adik-adik muda ini yang masih usia belasan di bangku SMA ini, tapi mereka sudah memiliki jiwa jurnalisme yang memang gak bisa diremehin begitu. Karena karya-karyanya sudah ada. Betul. Begitu ya. Karyanya sudah ada, buktinya sudah ada, tinggal bisa diakses. Nah, bisa dilihat, oh ternyata seperti ini nih hasil kerja keras dari teman-teman muda yang bergabung di Gesit begitu. Nah, ini kalau boleh disampaikan ini Kak Orlin, karena kita tadi juga sudah coba terhubung dengan Kak Indah Kusuma Wardani begitu ya, ketua pelaksana Diklat reorganisasi Gesit Semansa Pare Kediri. Iya begitu, mungkin boleh disampaikan kesan-kesannya selama ini berkolaborasi bersama Kak Indah begitu, ini seperti apa Kak Orlin? Oke, halo Kak Orlin, masih bisa mendengar suara saya?
1: Masih bisa.
0: Oke. Okay,
1: baik, kesan-pesan saya selama ini berkolaborasi dengan Kak Indah ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, pertama kali saya kenal dengan Kak Indah itu kita satu kelompok waktu di Klat tahun kemarin.
0: Oh, oke. Okay. Baik.
1: Jadi kita kenal baik juga gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Pertama ngobrol itu terasa oh kayaknya aku bisa deh apa ya namanya, intinya ngobrol banyak topik dengan Kak Indah gitu. Dan selama ini waktu di Gesit juga sering juga kita itu ngobrolin, kan kita beda divisi ya, tapi kita tuh tetap sering kayak ngobrol-ngobrol tentang divisi. Kan Kak Indah ada divisi fotografi sebetulnya. Kak Indah itu tentang divisi fotografi seperti ini, dan begitu pun saya sharing di divisi lukisan seperti ini gitu.
0: Oke, baik. Iya, jadi memang sudah terjalin kolaborasi sebelumnya begitu ya, yang memang bisa memberikan inspirasi-inspirasi yang muncul pada akhirnya ya dari sisi Kak Orlin sendiri begitu ya, selama bersinergi dengan Kak Indah. Nah, ini kalau memandang dari sisi dari point of view seorang Gen Z begitu, Kak Orlin dan juga teman-teman di Gesit yang sampai saat ini masih aktif, apa yang membuat apa ya bisa dikatakan ini dinamika yang ada di sekitar kita saat ini yang membuat Kak Orlin ini merasa terpanggil untuk lebih banyak berkarya di dunia jurnalistik begitu. Mungkin bisa dilihat dari kondisi pemerintahan kita, atau mungkin kondisi dari fenomena iklim dan lain-lain begitu, sampai akhirnya wah ini harus berkarya dan juga harus bergerak nih sebagai seorang jurnalis muda. Apa nih yang membuat inspirasi tersendiri seringkali muncul begitu oleh Kak Orlin sendiri?
1: Baik, kalau saya pribadi mungkin pernah dengar statement Gen Z itu malas.
0: Oke.
1: Gen Z itu mager. Pernah ya Kak, pasti pernah dengar kan?
0: Iya, betul. Sering kali diucapkan begini ya, Kak Orlin ya. bahkan ada yang bilang Gen Z itu generasi mager. Magernya enggak selesai-selesai, pagernya tetap mager terus gitu. Nah,
1: benar, mager. Terus ada juga yang bilang Gen Z itu tipe yang kalau orang lain bisa ya udah orang lain aja. Nah, itu kan juga ada. Nah, dari sini mungkin teman-teman jurnalistik nih dari saya juga mau ngebuktiin kalau enggak ya, Gen Z enggak mager. Okay. Kita punya banyak banget karya dan juga passion kita bisa kita kembangin nih.
0: Oke, baik, ini salah satu motivasi ya Kak Orlin ya. Iya, salah satu motivasi yang memang seringkali muncul ternyata dari stigma masyarakat yang menganggap Gen Z adalah generasi yang tidak memiliki motivasi, yang bisa dikatakan ini malas, mager. Ini menjadikan satu, wah, membuktikan begitu, ingin melakukan pembuktian bahwa stigma masyarakat ini salah begitu ya, Kak Kak Orlin ya.
1: Iya, betul banget.
0: Iya. Sampai saya juga sering mendengar begitu, kalau buat anak-anak Gen Z, kalau yang lain bisa, kenapa harus saya? Kan seperti itu.
1: Benar, orang lain aja kalau orang lain bisa. Nah, padahal enggak, kita ini semangat juga loh. Kita punya rasa ingin berkarya yang sangat tinggi.
0: Betul. Iya, ini kita sudah lihat ini buktinya bahwa lewat Gesit ini karya-karya jurnalistik teman-teman juga enggak kaleng-kaleng begitu ya, yang sudah dipublish begitu. Oke, baik. Oke, di penghujung segmen ini silakan ini Kak Orlin memberikan motivasi untuk closing statement terkait dengan tema kita, yaitu Diklat Reorganisasi Gesit 2026-2027 untuk teman-teman muda yang ada di luar sana yang mungkin masih baru ingin belajar dunia jurnalistik, atau yang sudah bergabung tetapi ingin lebih mengembangkan diri lagi di dunia jurnalistik juga, di khususnya jurnalistik muda yang memang dinamikanya sudah sangat berbeda dengan ketika kita bicara tentang dunia jurnalistik 10 atau 20 tahun yang lalu. Silakan Kak Orlin.
1: Baik, mungkin buat teman-teman, jangankah jurnalistik itu adalah cuman satu lingkaran aja. Jurnalistik itu sangat luas. Di jurnalistik kita bisa belajar banyak sekali bidang, mulai dari menulis, berbicara, atau bahkan mendengarkan lalu menuangkan karya kita di sebuah video, foto, ataupun mading seperti itu. Dan jurnalistik ini surprisingly sangat-sangat seru loh teman-teman. Terus juga teman-teman itu nggak boleh takut untuk mencoba, nggak boleh takut untuk salah, karena justru dari kesalahan itu tadi kita itu bisa belajar untuk lebih baik lagi. Mungkin itu saja.
0: Oke, luar biasa. Dari kesalahan kita akan bisa belajar untuk berubah lebih baik, itu yang paling penting ya Kak Orlin ya. Karena kalau sudah takut salah, kalau sudah takut salah biasanya kita akan takut untuk mencoba. Ini sudah satu rangkaian biasanya seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Kak Orlin, energi positif yang sudah dibagikan di pagi hari ini di momentum libur dalam rangka Maulid Nabi, tapi masih berkualitas bagi Kak Orlin untuk berbagi inspirasi pagi ini di RRI ya Kak Orlin.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sukses selalu untuk Kak Orlin bersama Gesit. Mudah-mudahan semakin mempublish dan juga mengcreate produk-produk jurnalistik yang jauh lebih berkualitas lagi ya Kak Orlin. Kita tunggu karya-karyanya ke depan.
1: Baik, terima kasih Kak.
0: Oke, baik. Mohon izin kami akhiri Kak Orlin. Selamat beraktivitas kembali, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Orlin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Baru saja kita dengarkan bersama segmen Dialog Kediri Menyapa Pendengar bersama Kak Orlin Radetla Nitya ya. Ini merupakan siswi kelas 11 di SMA Negeri 1 Pare yang juga merupakan peserta Diklat Gesit untuk periode 2026-2027 yang juga menjabat seorang ketua umum Gesit di periode yang sama, yakni tahun ajaran 2026-2027. Ini khususnya untuk teman-teman muda yang mendengarkan dialog di pagi ini, tentunya sudah banyak terinspirasi dan juga tentu termotivasi juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Orlin tadi ya. Harus terus bergerak, harus terus berdampak, kemudian juga jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencoba. Ini karena dengan jangan takut salah tadi disampaikan, karena dengan kesalahan maka kita akan berbenah dan juga kita akan terus memperbaiki diri begitu, khususnya manakala kita bertugas sebagai seorang jurnalis muda. Karya-karyanya juga sangat banyak ya di platform yang sudah bisa diakses, di TikTok, Instagram, kemudian juga di beberapa blog. Ini juga sudah banyak artikel-artikel jurnalistik yang sudah dipublish oleh teman-teman muda di Gesit yang merupakan organisasi jurnalistik muda di SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pendengar, kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini dan sesaat lagi kita akan coba bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti program Jatim hari ini yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kediri pagi ini. Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan kembali untuk Jatim hari ini mendengar terkait informasi-informasi terupdate yang akan disampaikan oleh reporter kami pendengar ya. Anda bisa tetap bergabung mendengar dalam satu jam ke depan di Jatim hari ini menemani pagi Anda dengan informasi aktual, terpercaya dan tentunya juga menarik untuk disimak. Saya Celia Jayani pendengar menemani Anda di Jatim hari ini, tentunya tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, informasi yang pertama di Jatim hari ini, Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. Silakan William.
1: Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman untuk memperkuat lini depan menghadapi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Penyerang tersebut tidak menggunakan slot pemain asing karena dia berstatus sebagai pemegang paspor Indonesia. Pelatih Arema FC Marco Santos menyambut positif kedatangan Mauro. Selain statusnya yang memegang paspor Indonesia, Mauro dinilai memiliki karakteristik yang dibutuhkan tim, yakni sebagai penyerang tengah, di samping Joel Vinicius, pemain asing asal Brasil yang juga berposisi sebagai penyerang tengah, mengakhiri kontraknya dengan Arema. Marco Santos mengatakan Arema memang membutuhkan pemain lokal dengan karakter seperti Mauro, dan karena itu kesempatan mendatangkan Mauro dari Persija dinilai sebagai langkah penting untuk menambah pilihan di lini depan. Mauro sebelumnya menjadi bagian dari Persija Jakarta dan Marco Santos tidak mempersoalkan minimnya kesempatan bermain yang didapatkan sang pemain di klub sebelumnya dan memilih melihat potensi yang bisa diberikan Mauro bersama Arema FC. Menurut Marcos, Mauro merupakan pemain muda dengan postur yang baik dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan permainan Arema saat ini. Kemudian, pengalamannya bersama Timnas Indonesia juga menjadi modal untuk membantu Singoedan menghadapi kompetisi musim ini. Arema FC berharap kedatangan Mauro dapat menambah kedalaman skuad sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di lini depan. Dengan tambahan Mauro, tim pelatih memiliki lebih banyak opsi dalam menyusun komposisi penyerang. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan, pendengar. Kita masih hadirkan untuk informasi selanjutnya, pendengar, di program Jatim hari ini.
2: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

suka kamu, kami tetap atau backworm yang menempel di dinding rumah, ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, kegiatan pasar murah dalam rangkaian Bahana Bersahaja Kabupaten Madiun membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau. Informasi selengkapnya disampaikan Ulfa. Silakan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pasar murah yang menjadi bagian dari Bahana Bersahaja di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Pada gelaran tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyediakan 5 komoditas kebutuhan pokok, yakni beras premium, minyak kemasan, gula kemasan, telur, dan bawang putih. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar eceran setelah mendapatkan subsidi sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 sesuai jenis komoditas. Selisih harga tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Salah satu warga RT 32 Desa Teguhan, Rusmiati, mengaku harga kebutuhan pokok di pasar murah yang lebih terjangkau membantu memenuhi kebutuhan dapur rumah tangganya. Ia pun berharap pasar murah semakin sering digelar. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Bisdakop UM Kabupaten Madiun, Budi Santoso, menjelaskan pasar murah tidak hanya digelar sebagai bagian dari program Bahana Bersahaja di Kabupaten Madiun, tetapi juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus untuk menjaga stabilitas harga. Dalam pelaksanaannya, jelas Budi, setiap KTP dapat membeli beras 5 kg, minyak 2 liter, gula 2 kg, telur 1 kg, dan bawang putih 0,5 kg. Selama 2 hari pelaksanaan di Desa Teguhan, Bisdakop UM Kabupaten Madiun menyiapkan 2,5 ton beras, 1.600 liter minyak, 1.600 kg gula, 600 kg telur, dan 280 kg bawang putih. Secara keseluruhan, layanan pasar murah di lokasi tersebut telah menjangkau lebih dari 430 KTP. Budi berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Kabupaten Madiun, Upa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ulfa. Mendengar, Anda bisa terus bergabung di Jatim hari ini. Pendengar, informasi selanjutnya, warga Sampang menutup rangkaian peringatan kemerdekaan RI ke-81 dengan tumpeng massal sebanyak 29 tumpeng berderet di sepanjang jalan Kampung Tanjung Sampang pada tasyakuran kemerdekaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
2: Baik, terima kasih. Mendengar, suasana jalan utama Kampung Tanjung RT 3 RW 5 Kelurahan Polagen Kabupaten Sampang menjadi meriah dan penuh kehangatan dalam penutupan serangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan RI yang ke-81. Warga setempat menggelar acara tasyakuran dan doa bersama dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini dengan menyajikan 29 tumpeng hasil swadaya dari masyarakat. Deretan 29 tumpeng ini dijejerkan atau dibariskan rapi di sepanjang jalan kampung yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur dari warga. Semua warga kampung berbaur menjadi satu, anak-anak, pemuda hingga kaum tua berbaur dalam kemeriahan tasyakuran ini. Puluhan tumpeng ini merupakan hasil swadaya patungan dari 125 kepala keluarga setempat di mana dihadiri oleh seluruh warga tua muda bahkan hingga balita di desa atau Kampung Tanjung Kelurahan Polagen. Lurah Polagen Alfian Nur Syaroni Humaidi menyampaikan apresiasinya atas kekompakan yang ditunjukkan oleh warga Kampung Tanjung. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar perayaan rutin tetapi menjadi bukti nyata kuatnya jiwa gotong royong dan silaturahmi di tengah masyarakat. Kekompakan dan semangat gotong royong ini bisa menjadi contoh dalam merawat keharmonisan warga. Acara ini sekaligus merupakan penutupan rangkaian lomba selama bulan Agustus dan mengajarkan kepada generasi muda untuk merawat keharmonisan melalui persatuan. Senada dengan Lurah Polagen, Ketua RT setempat Mas Udi mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi aktif seluruh warga Kehadiran puluhan tumpeng ini sebanyak 29 buah secara swadaya menjadi wujud kesadaran bersama untuk terus merawat kehangatan, kebersamaan, kekompakan, dan kegotong royongan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini adalah cara mereka untuk memperingati kemerdekaan dan memberi contoh kepada generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan gembira, semangat juang, dan merawat keharmonisan. Momen puncak perayaan terlihat saat warga duduk bersama melingkari tumpeng, tampak sekali kehangatan dan juga kekompakan warga. Dari Kamutacu Sampang, Ima Fadila melaporkan.

0: Misi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Nasir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita.

0: bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, cari bibit sepak bola, Pemkab Pasuruan gelar turnamen Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League dengan total hadiah 250 juta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Emil Akbar.
1: Pasuruan kembali menggelar Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League, di mana memang ini adalah pertandingan sepak bola antar kecamatan sekabupaten Pasuruan dengan hadiah yang lumayan besar juga sama dengan tahun kemarin, menjadi prestisius bagi kecamatan-kecamatan untuk bisa memunculkan bibit-bibit sepak bola yang luar biasa. Dan baru saja selesai di drawing oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Pak Agus Masadi. Bapak, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Emil.
1: Pak, bisa dijelasin nih lombanya mulai kapan sampai kapan?
2: Untuk gelaran turnamen Pasuruan Super League Bupati Cup 2026 direncanakan kick off-nya tanggal 1 September dan diperkirakan nanti finalnya tanggal 15 September. Untuk kick off-nya direncanakan nanti di lapangan Plumbon Pandaan. Sedangkan untuk penutupannya, finalnya nanti di lapangan Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo.
1: Pak, untuk aturan pemain nanti bagaimana?
2: Aturan pemain sebagaimana di regulasi dan sampaikan Pak Bupati tadi, untuk batas usianya 16-20 tahun. Kemudian dua yang junior itu jumlahnya 5 ya kecamatan. Kemudian yang senior 21-35 tahun.
1: Dan total hadiahnya, Pak?
2: Sama. Total hadiah sama dengan tahun kemarin 250 juta.
1: Ini boleh transfer antar kecamatan atau gimana, Pak?
2: Transfer antar kecamatan tidak diperbolehkan. Sehingga betul-betul ini murni untuk pengembangan, untuk mencari bibit-bibit muda di masing-masing wilayah. Karena diharapkan nanti dari talenta-talenta muda nanti ini akan bisa mengisi klub-klub yang ada di Pasuruan. Ada Pasuruan United dan Persekapas yang saat ini bermain di Liga 3, dan diproyeksikan Persekapas tahun depan bisa naik kelas ke Liga 2.
1: Jadi murni memang pemainnya semuanya dari kecamatan, tidak boleh istilahnya dalam tanda kutip bon-bonan.
2: Tidak boleh ngebon, dan itu pun dibatasi untuk KTP-nya minimal 6 bulan. Sehingga tidak boleh ada pemain pindahan dari kecamatan A ke kecamatan B hanya 1 bulan. Jadi dibatasi dengan usia, dengan minimal di situ sudah 6 bulan ya. KTP-nya.
1: Pak, ini kan waktunya cuma sudah di statement langsung dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Selamat bertanding, selamat meramu strategi untuk bisa menjadi juara, sebab juara satu hadiahnya 100 juta rupiah, kemudian juga 75 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih laporan Emil Akbar. Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat kerja bakti renovasi jembatan bambu penghubung lahan pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan Karya Tony.
3: Broker penting 6 miliar.
0: Halo.
4: Ya.
0: Baik, silakan.
4: Pendengar, gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo, Koramil 0821 Pronojiwo, Sertu Akhir Suhud bersama masyarakat turun langsung merenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian warga. Jembatan di RT 5 RW 10 itu selama ini jadi salah satu-satunya penghubung bagi petani menuju lahan mereka. Seiring waktu, konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi, warga bersama Sertu Akhir Suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur jembatan tersebut, menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk berbincang lebih jauh dengan salah satu petani, di depan kami sudah ada salah satu petani warga. Selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Ini kerja bakti ya bersama warga.
5: Iya, kita mulai tadi pagi. untuk membangun kembali jembatan ini.
4: Yang rusak ini ya?
5: biasanya rusak.
4: Sudah dibangun seperti ini, enak ya Pak akses jalan?
5: Ya enak Mas, bisa ngangkut barang apa hasil tani dengan mudah.
4: Oke, terima kasih telah bersama kami hari ini dan pendengar, demikian hasil wawancara kami dengan salah satu warga setempat. Sementara itu pendengar, Kepala Desa Pronojiwo Murdiono ketika dikonfirmasi RRI baru saja juga menyebut renovasi itu sangat mendesak agar segera dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga Babinsa di wilayah binaannya. Selain memperbaiki sarana prasarana, kehadiran Babinsa juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan terselesaikannya renovasi jembatan, para petani di Dusun Supit saat ini bisa kembali beraktivitas tanpa khawatir melintas jembatan. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Kalianton melaporkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, tingkat kunjungan wisatawan di objek wisata alam Umbalan Kabupaten Kediri berkurang selama bulan Agustus 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
1: Iya, pendengar, saat ini tingkat kunjungan wisatawan di kawasan wisata Umbalan, Kecamatan Pulau Klaten, Kabupaten Kediri menurun selama bulan Agustus 2026. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Asmanu selaku koordinator pengelola wisata Umbalan Kediri pada hari ini. Ia mengatakan bahwa penurunan jumlah pengunjung ini pendengar dikarenakan memang ada banyak kali momentum peringatan Hari Besar Nasional PHBN pada bulan Agustus yang digelar di tingkat pedesaan.
2: Kalau untuk pengunjung kemarin waktu ini kemarin itu waktu kalau ke Agustus, Agustus sama September ada penurunan. Ya, sama seperti kemarin itu kan kali kan ada kegiatan di desa-desa, kegiatannya berasa karena apa itu ada mengurangi jumlah pengunjung.
1: Ya, pendengar, sementara itu Ryan, seorang pengunjung wisata Umbalan Kediri, mengaku sangat senang bisa berkunjung ke kawasan ini. Apalagi pendengar, memang di tengah libur panjang saat ini memang momentum yang ideal untuk melepas penat bersama keluarga di rumah. Kalau berlanjut pendengar, Ryan berharap pula ke depan pemerintah dari setempat juga terus meningkatkan perhatiannya terhadap kawasan wisata ini, karena memang sehingga akan menambah pendapatan daerah dan sekaligus menaikkan pula angka kunjungan wisatawan di kawasan ini. Dari Kediri, Ayu sudah melaporkan.
0: Baik, terima kasih Ayu Citra untuk informasi. Selanjutnya pendengar, Jatim hari ini untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil ahli pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko melalui Perumda Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Laporan selengkapnya akan disampaikan Aris Deka. Silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka.
3: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko melalui perusahaan umum daerah, Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut, pendengar, muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, yang mana rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan sebagai pengelola Pasar Seleko. Menurut Bagus, pendengar, Perumda Aneka Usaha tengah menginventarisasi sejumlah potensi yang dimiliki pemerintah Kota Madiun untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Parkir di Pasar Seleko menjadi salah satu potensi yang saat ini sedang dikaji. Bagus juga mengatakan keputusan pengelolaan parkir oleh BUMD baru dapat dilakukan setelah proses verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait selesai. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyebutkan rencana pengelolaan parkir Pasar Seleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun. Armaya juga menyebutkan bahwa DPRD perlu memastikan terlebih dahulu apakah aturan memperbolehkan pemerintah daerah melalui BUMD mengelola jasa parkir di lokasi tersebut. Armaya juga menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Menurut dia, apabila pemerintah Kota Madiun menilai pengelolaan parkir perlu dilakukan melalui BUMD, DPRD akan melakukan pembahasan internal untuk mengkaji rencana tersebut. Pembahasan tersebut, menurut Armaya, akan dilakukan melalui Komisi 2 DPRD Kota Madiun dengan meminta penjelasan mengenai dasar, argumen, serta konsekuensi dari rencana pengelolaan parkir oleh BUMD tersebut. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Aris Deka.

1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Jatim hari ini, yaitu adalah KONI Kota Batu mulai pemusatan latihan jelang Porprov ke-10 Jatim 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik pendengar, persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Jawa Timur 2027 mulai dilakukan oleh KONI Kota Batu. Salah satu langkah yang kini dijalankan adalah pemusatan latihan atlet dengan prioritas kepada atlet berprestasi pada Porprov sebelumnya yang masih memenuhi batas usia untuk kembali bertanding. Sejumlah atlet yang diproyeksikan tampil pada ajang olahraga tingkat provinsi ini mulai menjalani program pemusatan latihan. Program ini menjadi bagian dari strategi KONI Kota Batu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi daerah pada Porprov 2027. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi mengatakan, pemusatan latihan untuk menghadapi Porprov 10 2027 sudah mulai dilaksanakan. Dalam program ini, KONI Kota Batu membagi atlet ke dalam dua kelompok utama, yakni ring pertama dan juga ring kedua. Ring pertama diisi oleh atlet yang sebelumnya berhasil meraih medali pada Porprov sebelumnya atau Porprov ke-9. Namun tidak semua peraih medali otomatis masuk dalam persiapan kali ini. Syarat utamanya yakni atlet masih memenuhi ketentuan batas usia untuk tampil pada Porprov mendatang. Sementara untuk ring kedua menjadi ruang bagi atlet-atlet lain yang memiliki potensi untuk memperkuat kontingen Kota Batu. Para atlet berasal dari kejuaraan provinsi atau kejurprov maupun kejuaraan resmi yang digelar oleh Pengprov masing-masing cabang olahraga. Catatan prestasi termasuk raihan medali menjadi salah satu pertimbangan dalam proses tersebut. Skema dua ring ini menunjukkan bahwa KONI Kota Batu tidak hanya mempertahankan atlet yang sebelumnya telah berprestasi di Porprov sebelumnya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada atlet lain yang menunjukkan kemampuan melalui kompetisi resmi tingkat provinsi. Pemusatan latihan menjadi tahap awal untuk memetakan dan membentuk kekuatan kontingen Kota Batu menuju Porprov 10 Jawa Timur 2027. Bagi para atlet, program ini tentu menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan, menjaga konsistensi prestasi, sekaligus bersaing memperebutkan posisi dalam komposisi final kontingen Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Dengan informasi yang terakhir di Jatim hari ini, Damkar Kabupaten Blitar akan tambah 1 unit mobil pemadam, usulkan anggaran sekitar 2 miliar. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda. Silakan Ninda.
1: Ya baik, pendengar, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar berencana menambah 1 unit mobil pemadam kebakaran pada tahun 2027. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar sudah mengusulkan anggaran sekitar 2 miliar untuk pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Lokasi pemadam kebakaran penyelamatan dan sarana prasarana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar Teddy Prasojo mengatakan jenis mobil pemadam kebakaran yang akan diadakan tahun depan adalah model suplai, di mana mobil pemadam kebakaran model ini multifungsi bisa digunakan untuk pemadaman kebakaran dan sebagai penyuplai air. Kapasitasnya sekitar 4.500 liter mobil pemadamnya ini bisa digunakan untuk pemadaman sekaligus untuk mensuplai air. Ia menyampaikan saat ini Damkar Kabupaten Blitar memiliki 4 unit mobil pemadam kebakaran. 4 unit mobil tersebut, 2 unit berada di pos induk, 1 unit di pos Serengat, dan 1 unit di pos Sulingi. Mengingat wilayah Kabupaten Blitar yang sangat luas, menurutnya idealnya tiap ekskaudanan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran. Di wilayah Kabupaten Blitar ada 4 ekskaudanan, yaitu Sulingi, Serengat, Lodaya Timur atau Lotim, dan Lodaya Barat atau Lobar. Saat ini masih 2 ekskaudanan yang ada pos dan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran, yaitu di daerah Lingi dan Serengat. Kedepan Damkar akan menambah 1 pos lagi di wilayah selatan, di antaranya di wilayah Lodaya Timur atau di wilayah Lodaya Barat. Sekedar diketahui, jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Blitar Jawa Timur sangat tinggi di tahun 2026 ini. Dari data Damkar menyebutkan sepanjang Januari hingga Juli ada 53 kali kejadian kebakaran dengan nilai kerugian material mencapai 2,4 miliar rupiah. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ninda Alivia, pendengar RRI Surabaya. Informasi dari Ninda Alivia tadi, pendengar, menjadi informasi yang terakhir di Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di 99,2, dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita akhiri untuk Jatim hari ini, pendengar, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.
2: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Yeay, ayah pulang. Yah, tadi di sekolah aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
4: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
3: Iya, ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi, warisan itu kan harta ya. Rumah, sawah, dan kendaraan.
4: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
3: Siap, ayah. Kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang berbeda, berbeda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
3: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
4: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak sholawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

Ya baik, kita masih melanjut dalam perjalanan Kediri siang ini pendengar untuk edisi hari ini di agenda 25 Agustus 2026 masih dipancarwaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah yang tentu siap akan hadir kembali untuk Anda untuk melanjutkan perjalanan Kediri siang yang tentunya masih akan terus menghadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual untuk Anda. Ingin nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat perjalanan kita. Dan saya ingin menanyakan kabar Anda kembali. Selamat siang, mudah-mudahan kabar Anda semuanya baik, keadaan Anda semuanya sehat ya, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin, tanpa kurang suatu apapun di siang hari ini. Apapun agenda Anda di hari libur yang tentunya bisa Anda manfaatkan baik-baik begitu ya, secara maksimal begitu, jangan sampai terlewatkan begitu saja, untuk terus membersamai orang-orang tercinta di sekitar Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda yang tentunya juga membutuhkan perhatian dan juga membutuhkan kehadiran Anda di tengah-tengah mereka, begitu pula sebaliknya begitu ya. Jadi kebersamaan ini kerap kali memberikan satu energi untuk kita terus melanjutkan hidup apapun dinamikanya, selama kita tidak sendiri, ada banyak orang-orang yang penuh cinta yang mengelilingi kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Seperti yang hari ini kita nikmati bersama di momen hari Maulid Nabi ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu menjadi teladan kita bersama. Harapannya tidak hanya sekedar lipstick, tidak hanya sekedar menjadi euforia belaka, tetapi betul-betul teladan yang beliau pernah ajarkan, mulai dari attitude-nya, kemudian juga adabnya, kemudian perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam, ini tentu mudah-mudahan tetap terpatri dalam jiwa kita, bisa betul-betul kita bawa terus semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam, kemudian juga mengajarkan hal-hal baik begitu ya, terkait dengan kebaikan, kesabaran, kecintaan beliau terhadap sesama makhluknya. Ini mudah-mudahan bisa kita bawa dalam kehidupan kita, di hati kita masing-masing, agar kita tetap bisa menjadi pribadi yang positif dan selalu dirindukan karena membawa kesejukan bagi siapapun di sekitar kita. Pendengar yang pasti di Kediri siang, sini saya akan hadir semuanya merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita update kabar-kabar ya, untuk semakin melengkapi paket informasi yang sudah kita hadirkan di sepanjang perjalanan Kediri pagi ini hingga saat ini di Kediri siang hari ini. Terus bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

masih kembali lagi di segmen perjalanan Kediri siang ini pendengar. Untuk edisi hari ini di agenda hari ke-25 ya, di bulan ke-8 tahun 2026, dan masih dalam balutan hari spesial yang kita nikmati bersama dengan hari libur nasional begitu ya di hari ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang kita peringati bersama dengan berbagai macam momentum yang luar biasa baik begitu. Tidak hanya sekedar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga meneladani junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apapun itu ya. Dalam hal kesopanan, kemudian juga etika berbuat baik kepada sesama, mencintai kaum muslim begitu, yang memang menjadikan satu motivasi tersendiri untuk kita semuanya untuk tidak berhenti menebarkan cinta dan kasih kita. Bahkan manakala ada beberapa perlakuan yang kurang menyenangkan, perlakuan yang jahat yang diterima oleh Nabi kita, tetapi balasan yang diberikan ini justru balasan berupa balasan kebaikan. Ini menjadikan satu cermin yang bisa kita jadikan refleksi bersama begitu ya di kesempatan hari ini. Pendengar, kita hadirkan kabar dari Tulungagung Jawa Timur. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Tulungagung ini mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengoptimalisasi penghimpunan zakat profesi aparatur sipil negara atau ASN guna memperkuat program pengentasan kemiskinan dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketua Basnas Tulungagung Abdul Wahid pada Senin kemarin mengatakan realisasi penghimpunan zakat profesi ASN saat ini baru sekitar 30% dari potensi yang ada, dengan nilai penerimaan sekitar 5 miliar rupiah per tahunnya. Pihaknya meminta dukungan kepada pemerintah daerah supaya ASN yang sudah memenuhi nisab ini dapat menyalurkan zakat profesinya melalui Basnas. Menurutnya, peningkatan partisipasi ASN menjadi salah satu fokus Basnas karena dana zakat yang terkumpul ini akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Disampaikan oleh Basnas pendengar, target penghimpunan zakat profesi ASN dapat terus meningkat ya. Ini sehingga mendekati potensi maksimal yang diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah per tahunnya. Karena memang ini dinilai yang cukup memberatkan begitu ya bagi sebagian warga. Dengan potensi yang ada, penghimpunan zakat profesi masih bisa ditingkatkan ya, dan juga pihak Basnas akan terus melakukan sosialisasi, penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah, dan tentunya dana zakat yang terkumpul nantinya akan diprioritaskan untuk membantu masyarakat miskin dan juga masyarakat rentan, khususnya kelompok keluarga pada desil 1 hingga 3 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Dan pendengar, kita masih akan ada update kabar-kabar terkini dan teraktual lainnya yang akan kita coba hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih terus melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita bergeser ke informasi dari Trenggalek, Jawa Timur. Kali ini mengenai luas kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Trenggalek ini mencapai 54,25 hektar. Sebaran kebakaran terjadi di 5 kecamatan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan selama musim kemarau terjadi 23 kali karhutla. Peristiwa tersebut ini terjadi di 13 desa yang tersebar di 5 kecamatan, meliputi Panggul, Karangan, Trenggalek, Pogalan, dan juga Gandusari. Dengan rincian kejadian di desa Gayam, Besuki, dan juga Ngelebeng, kecamatan Panggul, kemudian di desa Jati Prahu, Sumberingin, dan juga Kedung Sigit, kecamatan Karangan. Hal tersebut langsung dikonfirmasi oleh Triadi pada Senin sore kemarin, pendengar, bahwa di Kecamatan Trenggalek kebakaran hutan terjadi di Desa Karangsoko, Ngantru, dan Tamanan. Sementara di Kecamatan Gandusari, di Desa Karanganyar dan Wonoanti, sedangkan Kecamatan Pogalan meliputi Desa Ngental dan juga Desa Ngulan Kulon. Kawasan yang terbakar ini ada dua, pendengar, yaitu wilayah hutan di bawah pengelolaan Perhutani dan juga lahan milik warga. Menurutnya, seluruh insiden karhutla langsung mendapatkan penanganan dari tim gabungan untuk dilakukan proses pemadaman. Upaya pemadaman dilakukan secara manual melalui penggunaan mobil pemadam kebakaran, dan dipastikan biasanya untuk wilayah hutan juga yang memang susah dijangkau dengan mobil damkar, sehingga memang harus dipadamkan secara manual dengan menggunakan ranting atau alat pemukul. Triadi memastikan saat ini titik kebakaran hutan dan juga lahan tersebut telah berhasil dipadamkan dan juga tidak ada yang merembet ke kawasan pemukiman warga. Dijelaskan kebakaran hutan juga sebagian terjadi akibat ulah warga yang melakukan pembakaran sampah di sekitar kawasan hutan. Biasanya percikan api mengenai area yang ada di sekitar dan akhirnya merembet ke kawasan hutan, dan pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran di sekitar kawasan hutan maupun kegiatan lain yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Pendengar, Mas, tentunya informasi yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di segmen musik dan juga informasi di perjalanan ke diri siang ini, yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda pada edisi hari ini di agenda Selasa 25 Agustus 2026, mengiringi perjalanan ke diri siang yang kita hadirkan dengan kabar-kabar yang sudah kita lengkapi, untuk semakin melengkapi kabar-kabar yang sudah hadir sejak tadi di perjalanan ke diri siang ini. Dan jangan khawatir, perjalanan ke diri siang juga masih akan terus bergulir sampai nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda. Dan saat lagi kita tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung sejenak dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar olahraga baik dalam maupun luar negeri yang akan tersaji dalam dinamika olahraga Pro 3 disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pendengar, saatnya saya Willy Anugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda mengawal perjalanan ke diri pagi sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat menikmati hari libur untuk Anda, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk umat muslim dimanapun berada, dimanapun suara kami dapat Anda jangkau pada siang hari ini. Mudah-mudahan senantiasa bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang memiliki banyak sekali sifat-sifat yang harus kita teladani sebagai role model, sebagai umat muslim yang ada di Nusantara dan juga di seluruh dunia tentunya. Saya Willy Anugrah pamit, mudah-mudahan hari kita berkualitas.

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita perbanyak selawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Really looking forward to the game tonight.
2: Era Xabi Alonso di Chelsea mulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
3: It feels very good for sure. We know.
4: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
2: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
5: I think it wasn't an easy game for.
4: Nah, menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
5: My players have to show.
2: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro Together, Idrus Mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya itu momen yang sangat baik bagi tim ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
3: La intención clara y la ambición de ir a por el partido.

0: poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
1: Habla del nivel de competitividad que tiene el equipo.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Parasole
2: si apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal, namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid, beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting, tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lain.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Nah, tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri. Yeah.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIO. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIO. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIO Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIO Training Ground dan AYO Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suwebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls play. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AICI Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar yang disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terus 0,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Selamat sekali, saya Arvonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini ya. Edisi di hari Selasa ya, kalender 25 Agustus 2026 yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Bagaimana kabarnya edisi siang hari ini pendengarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga berbahagia selalu yang sedang bercengkrama bersama dengan keluarga ya, menikmati libur ya, libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan libur ya, hari libur yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Menunjukkan estafet dari rekan saya William Nugrah yang sudah menemani pendengar semua ya dalam program Kediri pagi ini. Kita memasuki penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar datang dari Tuban, di mana seorang perempuan muda meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Simpang 4 Kembang Ijo, Kelurahan Natsari, Kecamatan Kabupaten Tuban hari tadi malam ya, Selasa dini hari tadi. Yang mana korban diketahui bernama Miselia Pramesti Regita, berusia 19 tahun, warga Kelurahan Latsari Gang 3 Tuban, dia mengendarai sepeda motor Honda Scorpio dengan nomor polisi S4985 EAJ saat kecelakaan terjadi. Kanit penegakan hukum Satlantas Polres Tuban, Polres Tuban maksud kami ya, yaitu Ibda Rizky Dwi Prasetyo mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 1.30 dini hari. Saat itu Honda PCX bernomor polisi S5033 EAM yang dikemudikan oleh Wawa Dinanta berusia 18 tahun warga desa Perunggahan Kulon Kecamatan Semanding Tuban melaju dari arah timur ke barat. Saat melaju jalan, di jalan Simpang 4 kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan Honda Scoopy yang mana kemudian yang dikemudikan oleh Miselia Pramesti Regita ya, warga Kelurahan Natsari Gang 3 Tuban, masa itu berjalan dari arah selatan menuju utara. Kecelakaan tersebut melibatkan bagian depan dan samping kedua sepeda motor. Akibat benturan, Miselia meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara Honda PCX Wawa Dinanta mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di RSUD Dr. Raden Kusma Tuban. Polisi mencatat kerugian material akibat kecelakaan tersebut sekitar 2 juta rupiah. Satlantas Polres Tuban juga melakukan penanganan dan pemeriksaan terhadap kejadian tersebut untuk mengetahui rangkaian kecelakaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi menduga kecelakaan dipengaruhi faktor kurang hati-hatinya pengendara Honda PCX yang digunakan oleh Wawa Dinanta. Petugas masih menangani perkara tersebut sesuai dengan prosedur dan mengumpulkan informasi terkait kecelakaan yang menewaskan perempuan berusia 19 tahun tersebut.
3: Malam semakin larut.

berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Kini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdasarkan informasi yang terakhir pendengar, di tengah kondisi usaha peternakan ayam telur yang masih menghadapi tekanan pasar, kepedulian sosial ditunjukkan oleh para peternak di wilayah Blitar Raya. Sebanyak 14 koperasi peternak bergotong royong menggalang bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang disalurkan berupa dana tunai dan telur segar. Jika dikonversikan, nilai bantuan dari 14 koperasi tersebut setara dengan 8,8 ton telur atau hampir 9 ton. Ketua Koperasi BPKB sekaligus Koordinator Rumah Kebersamaan Peternak Layar Mandiri BKTNT Eti Marlina mengatakan aksi tersebut lahir dari kepedulian para peternak terhadap korban bencana di NTT. Menurutnya kondisi usaha peternakan saat ini memang belum sepenuhnya mudah, namun keadaan tersebut tidak menghalangi para peternak untuk berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Namun berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa, terutama anak-anak yang membutuhkan asupan gizi selama masa pemulihan bencana. Aksi kemanusiaan tersebut bukan kali pertamanya dilakukan kelompok koperasi peternak ayam petelur di Blitar Raya. Sebelumnya mereka juga menggelar berbagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat, salah satunya pembagian 1 juta butir telur secara gratis. Para peternak juga pernah menggelar penjualan telur secara eceran sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Di sisi lain, kondisi usaha peternakan di tingkat kandang ataupun on farm ya, mulai menunjukkan sedikit perbaikan. Harga telur ayam ras di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp21.000 hingga Rp21.500 per kilogramnya. Harga tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang sempat berada di angka Rp20.000 per kilogramnya. Meski demikian, peternak masih berharap harga telur dapat bergerak menuju harga acuan penjualan atau HAP yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Eti sendiri, mengenai perbaikan harga penting untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak sekaligus memastikan produksi telur tetap berjalan. Peternak lokal memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Baik pendengar, dengan begini tentang sunah kebersamaan kita dalam menyajikan musik dan informasi, mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda ya di siang hari ini. Saya lagi mendengar ya, tepat waktu 12 kita bergeser dalam penyajian Sekoci selalu keroncong juga campur sari. Ya, bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812346009 atau di 0857253525250. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, dengan informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 FM Radio 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfon Dapan dengan kita memasuki ke penyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Bisa merequestkan lagu sayangan Anda ya, lagu keroncong juga campur sari, melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550.

Oke, sambil menunggu pendengar semua yang ingin bergabung ya melalui jalur telepon WhatsApp ataupun telepon seluler ya, sudah ada yang masuk jalur pesan singkat. Ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya. Sekoci senandung keroncong juga campur sari dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung. Minta diputarkan lagu keroncong Jayalah Indonesia versinya Sri Widadi. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, lalu ada Lek Dul juga, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Ariel Fonda. Selamat bertugas, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah.

Libur tanggal merah kemana aja nih pendengar semuanya, atau lagi persiapan ya nanti mau ada apa namanya son horek ya. Oh, di sekitaran Pare ya. Nanti tanggal 29 kok asal aku lihat 29 ya. Di Sabtu. Ya, hari Sabtu ya. Atau tanggal 28 nanti ya di Dang Sewu nanti ada son horek gitu ya. Mau persiapan ke sana boleh, mungkin di tempat lain ada son horek lagi boleh ya. Diinformasikan aja nanti ya. Mungkin ada yang mau berkunjung kemana ke sana kayak ya mau lihat-lihat gitu kan son horeknya enggak apa-apa. Yang penting satu, jangan sampai buat kerusuhan ya. Yang penting tetap adem ayem, rukun ya. Pokoknya kompak selalu.

Atau dia hari libur lagi eksperimen buat kue kayak apa kayak gitu ya. Boleh ya, sambil bisa tercium harum aromanya ya ke studio. Atau bisa ngelempar dikit-dikit gitu ya makanannya ya, boleh lah ya.

0: Oke, sudah ada yang masuk pendengar. Kita sapa dulu di jalur on air. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Selamat siang Sekoci. Mandung kerontong
0: campur sari. Mama Wanda, gimana kabar? Tugang
1: siang
0: Mama. Gimana kabarnya Mama?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Anak lanang gimana kabarnya?
0: Pangestu insya Allah sehat nu.
1: Teh sama dong. Suarane sama cemplenteng apa tisu tak rungokne jenengan. Wes ngrungokne radio ngendingin di bodo mati.
0: Siap.
1: Radio RRI.
0: Alhamdulillah.
1: Bangga.
0: Barakallah. Siap.
1: Eh, enak. Para tisu tangga tak setel.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Mau ngejoli langsung dang tak uncalne gelas karo piringe.
0: Weh, masyaallah rame alhamdulillah.
1: Alhamdulillah pendengane anak lanang.
0: Inggih, siap.
1: Wis ngrungone teko iki mantep marem.
0: Alhamdulillah. Siap.
1: Suarane sip.
0: Heeh. Lagunya apa nih, Mama?
1: Aku engko njaluk lagune Tresno Cidro.
0: Tresno Cidro?
1: Iya.
0: Dari siapa itu?
1: Ora kelingan aku le, wis golek nang dhewe.
0: Coba tak cari dulu nggih.
1: PR jenengan iki.
0: Oke. Ah, Tresno Cidro.
1: Heeh, iya.
0: Ah, sampean dhewe ya. Enggak ada, Mam.
1: Hah?
0: Enggak ada. Tresno Sudro adanya. Sudro bukan Cidro.
1: Tresno Sudro.
0: Sudro. Sudro ada.
1: Heeh.

0: Betul. Bunda Sipa, Bunda Ita, Bunda Parija, terus taro Abah Bani. Mana ya le ya?
1: Siap.
0: Taro Pak Tioko, taro Pak Arti, taro siapa le? Eleng-eleng no le?
1: Siapa?
0: Orang dua repean oleh.
1: Yang mana itu mah? Coba disebutin aja dulu daerahnya.
0: Orang
1: daerahnya yang mana-mana aja dulu, nanti tak sebutin.
0: Daerah yang gaul deh, Lampung mana le?
1: Yang Lampung dah ada, adanya yang di Merauke ada.
0: Merauke ada.
1: Merauke kan? Ada, Bunda Utri sama.
0: Bunda Utri
1: benar.
0: Barangkali ini dengerin apa kau nak kena gempa tu le?
1: Boboten mah.
0: Tidak toh.
1: Tidak no.
0: Merauke tidak kena ya le?
1: Tidak kena no.
0: Oh.
1: Ada di ujung ya, timur sana.
0: Kedang munggah ya.

0: Okey, siap.
1: Tunggu ya, Kang Ganteng ya.
0: Siap, ditunggu
1: ya.
0: Mama.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wanda Kali Dawir ya sudah merapat di jalur on air 0354311108. Oke. Sudah ada yang masuk lagi. Ya dari Teluk Agung juga ada Eyang Purbo. Halo, selamat siang Sekoci Bos.
2: Siang Sekoci Senandung Ronteng dan Campur Sari Bosku.
0: Gimana kabarnya Bosku?
2: Alhamdulillah kabar baik-baik juga Bosku. Sama juga ini ya.
0: Kok ya karo Aril kok ngelamak, karo yang Purbo ngelamak aja nih kok Aril gitu.
2: Ya enggak apa-apa, biarin yang menimbulkan gitu.
0: Biarin aja ya, no. Dan lagunya apa, Yang?
2: Lagunya apa itu? Jalak Putih, Mas ya.
0: Jalak Putih. Nggih, siap. Salam-salamnya monggo Bosku.
2: Iya, salamnya barusan Dama Mama Anda. Selamat siang. Selamat, Ma. Selamat siang. Sehat selalu ya, Ma ya. Tetap semangat melayani pelanggan, tetap semangat juga. Dan lagi Pak Selamat, selamat pagi. Selamat siang. Sehat selalu, Pak Rial juga selamat siang. Mas Robert selamat siang juga, sehat selalu. Iya. Selamat tidak selamat malam, telepon Mbak
0: Iyang. Siang, selamat malam. Sutiyoko,
2: selamat malam.
0: Selamat. Siang, kapan malamnya? Masih ada matahari loh.
2: Iya. Ya kuwi lali. Ya cek kita aja. Hai okay. Itu selamat siang Lidl ya. Kasih selamat siang semua, ada semangat. Okay. Maklum ya Mas Yuli ya. Maaf kan beda dengan situ.
0: Ya Allah, ya Rahman tolong. Terima kasih.
2: Ya gitu, sama teman. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, sudah ada Eyang Purbo juga ya merapat di jalur telepon WhatsApp 0812-3460-0289 ya. Ada lagi mau masuk? Nggak ada ya, saya hold dulu ya. Nanti di segmen kedua aja masuknya boleh masih ya. Masih ada waktu, tenang aja sampai pukul 13 nanti ya. Pastikan tuh jangan kemana-mana, tetap di Skoci, Senandung Keroncong juga Campur Sari.

Oke, baik pendengar, kembali lagi penjajahan sekoci, senandung keroncong juga campur sari. Sudah saya adikan tadi, ada kesan pendengar semuanya ya. Moga silakan yuk yang mau masuk lagi ya di segmen terakhir ini ya. Mungkin ada, mungkin satu ataupun dua pendengar ya yang mau masuk, monggo yuk. Kita ramaikan, tinggal sedikit lagi waktunya, tinggal 15 menit.

Kalau nggak ada ya, dengan demikian tuntas sudah kebersama kita dalam menyajikan sekoci, senandung, keroncong dan juga campur sari. Terima kasih atas atensinya sudah meramaikan edisi siang hari ini ya. Ada dari Pak Mariono, ada Mama Wanda dan ada yang Purba yang sudah menemani saya ya di siang hari ini ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya. Saat lagi tepat waktu 13 kita bergeser untuk menyimak tuntas Kediri siang ya, sampai dengan timur amat tahun 13.30, lalu dilanjutkan akan ada rendang ya, sedap gurih wenapol ya, biasanya 100% Indonesia ya, dikarenakan memang terdapat libur nasional, kita dihentikan sementara ya, dilanjutkan minggu depannya. Nah, sekarang kita mendengarkan nantinya akan ada rendang ya, sedap gurih wenapol, bisa menikmati lagu dangdut sayang Anda tentunya ya, dari jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: ibune karena aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh lho.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Aril Fonda. Siang pertama mendengar momentum libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berdampak positif pada peningkatan jumlah penumpang kereta api. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
2: Pada libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, hal ini berdampak positif terhadap kenaikan jumlah penumpang di wilayah KAI Daup 7 Madiun. Menanggapi hal itu, pada hari ini Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa pada periode kali ini KAI telah mengoperasikan 62 perjalanan kereta api jarak jauh dan 10 kereta api lokal bias setiap hari. Untuk itu, maka dalam kesempatan ini dia berpesan kepada masyarakat agar selalu menerapkan slogan keselamatan dari PT KAI, yakni berteman, berhenti, tengok kiri kanan, aman, dan jalan. Upaya diwujudkan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan sebidang rel kereta api.
3: Masyarakat diperkenalkan dengan slogan keselamatan berteman, yaitu berhenti, tengok kiri, tengok kanan, pastikan jalan aman baru melintasi atau jalan untuk menyeberangi perlintasan sebidang.
2: Sementara itu, Tohari menambahkan untuk periode 21 Agustus hingga tanggal 25 Agustus 2026, secara total terdapat 21.124 penumpang yang berangkat. Kemudian pada momentum yang sama juga ada 20.374 penumpang tiba. Terpisah seorang penumpang kereta api asal Nganjuk, Fadilah mengatakan ia sangat senang bisa melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Apalagi hal ini dapat diwujudkan demi menikmati momentum libur panjang bersama keluarga tercinta.
4: Dari Nganjuk ke Bekasi, seru. Dan kalau misal kendaraan kan kayak terganggu macet atau kalau kereta satu jalur.
5: Kalau lebih itu ya nggak kena macet.
4: Iya, cepat
5: itu ya
4: nggak kena macet.
2: Lebih lanjut, Fadila mengatakan pula bahwa ke depan KAI dan Help 7 Madiun juga harus terus melakukan penambahan sarana-prasarana sehingga masyarakat dapat mampu merasakan perjalanan kereta api yang semakin nyaman dan juga aman. Ayu Citra melaporkan.
1: BMKG Doho Kediri dan RRI berkomitmen perkuat edukasi kepada masyarakat. Rekan Anugusu memberikan laporannya.
6: BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri memperkuat sinergi dengan RRI Kediri untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, klimatologi, dan juga potensi bencana kepada masyarakat. Langkah ini dibahas dalam kunjungan silaturahmi BMKG Doho ke kantor RRI Kediri pada Kamis hari ini, di mana sinergi tersebut dinilai penting mengingat informasi meteorologi dan juga kebencanaan perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas, cepat, dan juga kredibel serta mudah dipahami oleh masyarakat. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, menyampaikan bahwa BMKG Doho Kediri yang memang relatif masih baru memerlukan dukungan kolaborasi dengan RRI untuk memperluas diseminasi informasi meteorologi mulai dari informasi cuaca dan iklim hingga informasi kebencanaan lainnya.
7: Ya, jadi harapan kami karena BMKG Doho ini termasuk kantor yang baru dan selayaknya kantor BMKG, biasanya BMKG itu pasti erat sekali untuk diseminasi pasti berhubungan dengan kantor RRI. Jadi harapan kedepannya kita bisa bersama-sama mendiseminasikan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan, gempa bumi, dan lain sebagainya kepada masyarakat lebih luas lagi.
6: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik silaturahmi BMKG Doho Kediri dan juga rencana penguatan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam mendukung penyampaian informasi, cuaca, dan klimatologi, khususnya informasi yang berkaitan dengan potensi bencana dan juga kondisi cuaca ekstrim agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaannya.
8: Alhamdulillah, hari ini RRI Kediri mendapat kunjungan dari teman-teman BMKG Doho Kediri. Kami merasa senang atas kunjungan ini. Harapannya selain menjalin silaturahmi, juga kedepannya adalah kolaborasi dan kerjasama untuk menyebarluaskan informasi terkait klimatologi dan cuaca kepada masyarakat terutama di masyarakat Kediri dan sekitarnya.
6: Sinergi BMKG Doho Kediri dan RRI Kediri diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi cuaca iklim dan kebencanaan khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Penyebaran informasi secara akurat, kredibel, cepat, dan juga mudah dipahami diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih waspada dan bisa melakukan kesiapsiagaan sejak dini terhadap segala potensi bencana yang dapat terjadi. Anu Kusuma melaporkan.
1: Baik, ini Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, edukasi pentingnya hak cipta. Pelaku musik lokal di Kediri menggelar diskusi dan memamerkan karya orisinil melalui ajang Resonansi Karya. Rekan Ayu Cita memberikan laporannya.
2: Sejumlah pelaku musik lokal di Kediri memamerkan karya orisinalnya melalui ajang Resonansi Karya. Pada akhirnya berlangsung Minggu malam 25 Agustus 2026 di area Dojang Gunawan Club, GTC, Dusun Purworejo, Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, terdapat 6 musisi dan grup musik lokal yang menyuguhkan karya apik mereka dengan beragam karakter musik. Pada ajang Resonansi Karya ini bukan hanya sebagai panggung konferensi, tetapi ruang diskusi terkait perkembangan industri musik, persoalan hak cipta, tata kelola, dan juga pembagian royalti bagi seorang pencipta lagu. Dalam agenda ini, Yosi, seorang publisher dan pemateri diskusi, yang mengatakan bahwa pentingnya pemahaman para pencipta lagu tentang hak cipta, terutama sebelum mereka ini menyerahkan pengelolaan karyanya kepada publisher ataupun label musik. Yosi menyebutkan pula, dalam acara ini juga hadir musisi senior Bongki Marcel, ex-basis grup band Slang, dan Ketua Badan Pengawas Wahana Musik Indonesia, Wani.
9: Bahwa di sana mereka kampanye anti predator kontrak. Jadi kalau zaman dulu, mungkin zaman analog itu banyak sekali nyaringan nggak dikontrak sebagai pencipta. Oke, tapi kontraknya grup band berapa? Kalau waktu itu ada memang pencipta sendiri ada.
10: Betul.
9: Cuma persennya itu kan sih zaman dulu, mas. Tata kelolanya sudah beda. Ya. Sekarang tata kelolanya sudah beda. Sekarang ini digital. Semuanya digital.
2: Sementara itu, salah satu penonton Resonansi Karya, Taru, menambahkan ia sangat senang sekali dengan adanya event musik lokal ini. Selain menjadi ajang untuk hiburan daerah, maka kegiatan semacam ini juga bisa menambah pengetahuan tentang perkembangan musik terkini.
11: Mbak, sangat bagus dan baik itu ada di sini, apalagi ada tamu mantan basisnya Slang juga bisa menjadi motivasi bagi para pemusik, apalagi sangat luar biasa sekali ini acaranya.
2: Diketahui hadir dalam perhelatan ini 6 musisi dan grup musik lokal seperti halnya Alan ADB yang membawakan musik rock dan rap, Fediman dengan genre lagu pop, Jakustik dengan gitar akustik, Matraloka, Ferdas, hingga Asis and Bronx yang tampil sebagai bintang tamu. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang terakhir, pendengar, pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng dilakukan secara bertahap. Rekan Cantianov memberikan laporannya.
12: Pemerintahan Kabupaten Jombang secara resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Kedung Dendeng. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Marsupi SMSI, bersama jajaran Forkopimda setempat. Jembatan ini dirancang dengan benteng sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Bupati Jombang, Marsupi SMSI, menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk buka akses jalan yang lebih luas bagi masyarakat.
13: Alhamdulillah hari ini kita menghadiri bersama-sama dengan masyarakat terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng dengan tentang pembangunan jembatan 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati jalan
12: ini. Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan SHSIK CPHR mengungkapkan bahwa inisiatif ini berawal dari temuan lapangan pada Maret 2026 di mana sebuah jembatan vital dilaporkan putus akibat hantaman arus air yang deras dari arah pegunungan. Kondisi tersebut sebelumnya kerap memutus akses warga, terutama menghambat anak-anak sekolah saat musim hujan tiba.
14: Alhamdulillah pada bulan
10: Agustus ini hari kemerdekaan, dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini, pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat termasuk juga anak-anak sekolah yang selama ini memang terkendala apabila musim hujan, kalau di sekolah bisa nggak sekolah apa?
14: Iya.
10: Karena nggak bisa lewat. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua nanti.
12: Pemerintah mengatakan bahwa untuk pertama di bulan Agustus ini juga menjadi simbol semangat kemerdekaan, di mana Pemkab Jombang hadir menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di pelosok desa. Chandano melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

100,2 FM RRI Bro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arul Fonda, pendengar. Kita memasuki penyajian rendang sedap gurih enak pol. Monggo silakan yang ingin merequestkan lagu kesayangan.

0: tentunya melalui jalan on air ya 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Sudah ada masuk jalan on air, sapa dulu. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Rendang sedap, gurih, enak.
0: Enak, Pol. Siap, ini pasti dengan Mas Obet.
1: Betul, Wong Bagus.
0: Betul, gimana kabarnya Mas Obet?
1: Alhamdulillah, tetap sehat, Mas Ali.
0: Barokallah, siap Mas Obet.
1: Betul, sehat itu mahal harganya.
0: Benar, sehat tak itu kasih, mahal.
1: Tak kasih contoh yang sederhana ya.
0: Apa itu, No?
1: Mas Ali pernah ke rumah sakit itu yang hidungnya pakai oksigen.
0: Pernah lihat.
1: Itu kan bayar.
0: Nggih.
1: Nah, kita itu hidup dikasih nafas gratis sama Allah,
0: bersyukur. Nah, bersyukur tenan nih.
1: Tenan toh.
0: Tenan.
1: Alhamdulillah toh kita dikasih apa itu ya. Bisa bernapas
0: gratis. Oh, benar.
1: Kita lihat teman-teman kita yang lagi di rumah sakit.
0: Oke.
1: Apa itu bernapas aja bayar.
0: Masya Allah.
1: Itulah nikmatnya.
0: Nikmatnya sehat, leras.
1: Makanya saya heran kalau ada teman-teman yang
0: gimana masih itu?
1: Suka mabuk.
0: Nah,
1: itu kan sama dengan
0: badan
1: sehat. Mencari penyakit.
0: Nyari penyakit apa sih dipikir kulo yo?
1: Lah iya.
0: Nggih.
1: Mendingan tinggi tuku rawon
0: malah. Nah, peh penak. Warek.
1: Warek tenan, Mas.
0: Nggih, lagunya apa Mas Obet?
1: Ini apa Mas sing rada seger-seger no Mas?
0: Apa no? Es degan no?
1: Tenan es degan ini Mas.
0: Enggak enek.
1: Mosok lagune ndek enek Mas.
0: Enggak enek no.
1: Enek Mas.
0: Mosok
1: ada. Coba ketik asmara kelapa muda.
0: Oh gitu, asmara kelapa muda.
1: Nah, coba ketik dulu.
0: Eh dangdut niki.
1: Lah iya dangdut dong.
0: Ini Cynthia. Lho iya tenane.
1: Awak ide mat.
0: Peh.
1: Pakar rendang dut.
0: Pakar rendang dut Mas Obet iki peh. Tenan iki.
1: Sampeyan njaluk lagu judul apa ya?
0: Enek.
1: Awe ro.
0: Weh, siap. Nggih monggo salam-salamnya.
1: Ya salame kagem Pak Setyoko.
0: Nggih.
1: Bu Putri. Pak Agus.
0: Nggih.
1: Kong Bani.
0: Heeh.
1: Terus Mama Wanda.
0: Mama Wanda.
1: Lejur.
0: Nggih.
1: Yang Purba.
0: Nggih.
1: Pak Uco.
0: Heeh.
1: Yang ada di itu siapa itu Jawa Barat itu?
0: Sinten? Ada Kang Irwan.
1: Iya, betul Kang Irwan.
0: Nggih.
1: Dan kawan-kawan.
0: Dan kawan-kawannya.
1: Nggih. RRI Pro 1 Kiri.
0: Siap.
1: Selamat siang.
0: Nggih.
1: Selamat beraktivitas.
0: Siap.
1: Lagunya seger Mas ya.
0: Ah, seger noh, seger, seger iki.
1: Asmara nih. Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda. Wah, yo nemu ae.
1: Dewe yo Mas.
0: Nggih, siap.
1: Matur
0: nuwun,
1: Mas.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya tadi masuk tuh siapa tadi ya di jalur seluler ya. Oke, sudah ada yang masuk jalur seluler. Halo, selamat siang, rendang.
2: Selamat siang ini.
0: Sedap.
2: Sedap.
0: Gurih.
2: Gurih.
0: Enak, Pol.
2: Enak.
0: Wah, Mbak Dewi ngunut.
2: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya Mbak Dewi ngunut?
2: Alhamdulillah, panggah sehat.
0: Panggah sehat. Alhamdulillah sehat, semangat, barokallah. Kok ya di sawang-sawangnya iwa, tambah ceria niki. Pripun niki?
2: Iya.
0: Iya no. Nggih, Mbak Dewi, mau request lagunya apa nih Mbak Dewi?
2: Lagune dangdut apa kah?
0: Iya dangdut, dangdut no. Sembarang kali. Apa no?
2: Apa ya penak Mas?
0: Apa yo? Apa aku... iming-iming? Mau iming-iming Rita Sugiarto mau ta?
2: Iming-iming.
0: Enggak gelem. Apa minta oleh-oleh, oleh-oleh. Oleh-oleh-oleh.
2: Ya Mas.
0: Oleh-oleh. Siap, boleh. Siap salam-salame monggo Mbak Dewi.
2: Iya, aku mau Kang Obet.
0: Iya Kang Obet, leres.
2: Aku enggak disengga, Mas.
0: Nah, kelalen paling. Heeh, bener.
2: Ya,
0: lanjut.
2: Bupati.
0: Heeh.
2: Mas. Mas apa?
0: Mas apa? Wah, Mas Inten.
2: Aku.
0: Ya aku lali. Lah koyo iso nani kabeh pripun?
2: Iya ta. Siapa?
0: Sinten? Nek Dul inggih. Heeh.
2: Ya sing
0: desa siapa ta? Lagi Pak Sukarji?
2: Oh iya Pak Sukarji.
0: Inggih Pak Slamet.
2: Pak Slamet.
0: Heeh.
2: Disakai wabah
0: sing sedoyo mawon. Nggih, siap. Inggih. Siap.
2: Tenake semua apa ya, Mas?
0: Inggih, siap Mbak Dewi.
2: Terima kasih ya,
0: Mas. Matur Mbak Dewi, matur suwun Mbak Dewi. Inggih.
2: Ya, semoga kamu bakal sehat.
0: Amin, ya. Terima kasih Mbak Dewi.
2: Ya.
0: Inggih, siap.
2: Terima kasih.
0: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Dewi ada Kong Bani. Halo, selamat siang rendang.
3: Selamat siang rendang. Kue gandul
0: sedap
3: gurih
0: enak. Boleh dawa. Gimana kabarnya, Kung?
3: Alhamdulillah. Pun rada mendingan iki ratu.
0: Alhamdulillah, inggih kelihatan dari sini beneran. Alhamdulillah.
3: Ya mudah-mudahan Mas Awi diberi kesehatan sekeluarga.
0: Pangestune insyaallah doa terbaik juga untuk Kung Bani. Lagunya apa nih, Kung?
3: Salammu sendiri dari Sinta.
0: Sinta Arsinta. Inggih. Salam-salamnya ya. Monggo, Kung.
3: Ya, salame kagem yang baru turun tadi Mas Robek ya.
0: Inggih.
3: Sama Bu Sabang.
0: Bu siapa noh?
3: Yang baru turun tadi lah.
0: Ada Mbak Dewi. Mbak Dewi.
3: Oh iya, salam kenal tuh
0: Mbak. Inggih.
3: Soalnya untuk Pak Sioko, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Susing, Mas Gilang, Pak Munoto, Pak Mareno, Leto, yang Purpo, Pak Jaya, Pak Sarji, Pak Prasuto, Om Preti, Pak Agus, Mas Robert tadi, dan semuanya.
0: Dan semuanya.
3: Itu ibu-ibu aja ya.
0: Inggih. Ibu-ibunya ya, gimana?
3: Salam sehat.
0: Salam sehat. Oke. Siap.
3: Terima kasih waktunya.
0: Matur Mbah Nun. Ada Kung Bani sudah merapat juga ya di jalur on air ya. Nomor WhatsApp 0812-3460-0289. Oke, yuk yang mau masuk lagi yuk di jalur on air monggo, saya tunggu kebersamaannya ya. Enggak ada 100% Indonesia ya hari ini ya, karena memang tanggal merah ya. Jadi kita siaran lokal rendang jadinya. Yuk kita request-requestan sampai nanti jam 3 sore. Bergeser lagi ya, di jalur pesan singkat ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung, rendang sedap gurih enak pon. Dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung minta diputarkan lagu koplo Gelandangan versinya Shirley KD. Oke. Salam-salamnya Pak Slamet, ada Pak Sukarji, Pak Munoto, ada Kung Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, ada Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Kediri dimanapun Anda berada. Bersama dengan Kak Ariel Fonda, selamat bertugas, berikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar barokah, amin ya. Ditunggu lagunya Pak Mariono, oke? Okay?

Ada yang masuk lagi jam pesan singkat ya. Selamat siang bosku, rendang sedap gurih enak pol. Biasa yang purba, kalau ada bosku-bosku ini biasanya yang purba mah. Oke, mau request lagunya Goyang Morena. Salamnya untuk pendengar Pro 1 Kediri. Selamat siang bosku, selamat tugas dan matur nuwun. Sami-sami. Ya, ditunggu lagunya bosku yang purba.

Oke, kembali lagi menyanyikan rendang sedap gurih enak pol. Oke, sudah saya adikan tadi ya, di kesan pendengar semuanya ya. Masih ada satu lagu lagi yang belum diputarkan. Lagunya dari siapa tadi? Oh, salah, dari oh ya, yang purba ya, tenang aja yang purba, nanti kita putarkannya. Yuk ya, yang mau masuk ya, saya coba bergeser dulu di jalur pesan singkat. Ini ada dari Pak Agus di kawasan Beringin Badas ya, di Pare ya. Selamat siang, rendang sedap gurih enak pol, gitu katanya Mas Aril. Ya, sahabat petugas, mau request lagu dangdut judulnya Mutiara, versinya Fendi sama Divarina Indra. Terima kasih Mas Aril ya, salamnya untuk semua pendengar RRI Kediri aja, semoga tambah jos, sehat selalu. Oke deh, bagus ya, diberingin badas ya. Ditunggu aja lagunya, bagus.

Oke ya, siang-siang gini katanya, kalau katanya siapa tadi? Katanya Mas Obet tadi ya, enaknya yang dingin-dingin ya. Makanya dikasih es degan tadi ya. Asmara kelapa muda gitu. Kok iya tahu aja Mas Obet ya. Atau mungkin lagi sedang apa namanya? Sedang menikmati ya yang segar-segar juga ada es campur gitu ya. Ayo, kalau es campur nih apa nih ya judul lagunya ya? Atau es teler gitu. Atau sedang menikmati semangkok, iyalah semangkok, semangkok bakso ya dengan tetelannya gitu kan. Ada apa namanya, mie bihunnya gitu, ada sayurannya, ditambah saus, tambah

Oke, kalau nggak ada ya sebut tangan dulu ya. Ada kesan dari pendengar semuanya yang juga ada playlist yang sudah saya hadirkan ya, kata-kata ruang dengar anda semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang, sedap, gurih, wena pon.

Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul

Oke, kembali lagi dalam nyajian rendang sedap gurih. Enak, Pol. Oke, ya, sudah saya hadirkan tadi ya, kesan dari pendengar semuanya ya, juga ada playlist ya yang sudah saya hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Beranjak pukul 14:35 ya, masih ada kebersamaan kita selama 25 menit ke depan.

Oke, baik ya, kita dengarkan lagi ada komposisi lagu yang mau lewat ya, yang mau masuk lagi nanti pendengar ya, di segmen terakhir ya. Pastikan masih ada waktunya nanti ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Rendang Sedap Gurih Wenakpol.

Terima kasih atas tensinya sudah menemukan edisi siang atau sore hari ini ya. Ada Mas Obet, ada Mbak Dewi di Ngunut, ada Kung Bani, Pak Mariano, ada yang Purba, dan ada Pak Agus yang ada di kawasan Beringin Badas. Nah, udah bisa menghibur pendengar semuanya. Selagi kita bergeser dalam menjajan ruang publik ya. Beranda, beranda Astacita Kentongan. Yang akan memandu pergerakan semua sampai dengan tim rapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pas gantus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak selawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang Anda masih bersama saya Aril Fonda. Kita memasuki penyajian Beranda Asta Cita ya, Kentongan, yang akan membersamai pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya akan memberikan informasi ya seputar mitigasi bencana tentunya ya. Datang dari Kabupaten Pacitan, yang mana dua peristiwa kebakaran lahan terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan ya. Hari ini ya, hari Senin kemarin ya maksud kami ya, 24 Agustus 2026, yang mana kebakaran pertama terjadi di Dusun Kerajaan Kulon, Desa Gegeran, Kecamatan Arjosari, mana sekitar 1 jam kemudian laporan kebakaran kembali diterima di lahan milik negara yang berada di Jalan Pacitan Solo ya, tepatnya di Kecamatan Punung. Akibat kedua kejadian tersebut, sekitar 9.500 meter persegi lahan semak belukar kering hangus terbakar. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Pacitan, Sugito, mengatakan pihaknya menerjunkan 2 unit mobil pemadam dan 1 unit mobil water supply untuk menangani kebakaran di Kecamatan Arjosari. Sugito menjelaskan bahwa pihaknya menangani kebakaran di Kecamatan Arjosari bersama dengan personel dengan membawa 2 unit mobil pemadam serta 1 unit water supply. Menurutnya proses pemadaman di Arjosari berlangsung sekitar 2 jam karena luas lahan yang terbakar tidak terlalu besar. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas kembali menerima laporan kebakaran di wilayah barat tepatnya, yaitu di wilayah Kabupaten Pacitan ya, banyak di Kecamatan Punung. Sebanyak 3 unit armada pemadam kembali diterjunkan dan bergabung dengan tim pemadam kebakaran unit Punung untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dikendalikan pada pukul 15.59 setelah dilakukan proses pembasahan hingga pukul 16.25 waktu Indonesia Barat, mendengar ya. Situasi dinyatakan aman dan juga kondusif ya. Luas lahan yang terbakar di lokasi kedua diperkirakan mencapai sekitar 7.750 meter persegi. Masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan, mengingat kondisi cuaca kemarau membuat semak belukar kering sangatlah mudah untuk terbakar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih seputar kebakaran menengadai yang mana kebakaran melanda rumah milik Jailan berusia 57 tahun di RT1 RW10 Dusun Pondot Desa Banyu Urit Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik hari ini ya. Dimana kebakaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan sejumlah perabotan dan bagian bangunan rumah. Berdasarkan informasi dari pemilik rumah dan warga sekitar, api diduga dari korsleting pada instalasi listrik. Gangguan arus listrik tersebut diduga menimbulkan percikan ataupun panas yang kemudian mengenai bagian rumah dan barang-barang yang mudah terbakar. Bangunan rumah yang masih banyak menggunakan material kayu termasuk bagian atap diduga membuat api lebih cepat merambat ke sejumlah bagian bangunan. Melihat kobaran api yang semakin membesar, seorang perangkat desa yang berada di lokasi segera menghubungi layanan darurat 112. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada petugas pemadam kebakaran Pos Dukun Gresik. Dimana petugas damkar Pos Dukun kemudian bergerak menuju tempat kejadian kebakaran. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman sekaligus memastikan api tidak menjalar ke bagian di sekitar rumah. Petugas juga melakukan pengecekan dan juga pembasahan untuk memastikan tidak ada titik api maupun bara yang masih berpotensi memicu kebakaran kembali. Untuk mempercepat proses penanganan, Damkar Gresik menggerakkan 6 personel, 1 unit mobil pemadam kebakaran, serta 1 unit mobil air supply. Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut pendengarnya maupun luka. Namun kebakaran menyebabkan bangunan rumah dan sejumlah barang yang berada di dalamnya mengalami kerusakan hingga hangus terbakar. Kerugian material sementara diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dengan dugaan awal berasal dari gangguan arus listrik ataupun korsleting.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak selawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi selanjutnya pendengar, yang mana PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau Pelni membebaskan biaya angkut untuk pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Fasilitas pengiriman gratis tersebut akan berlaku untuk seluruh muatan kapal Pelni selama masa tanggap darurat bencana gempa di NTT. Kepala Cabang Pelni Surabaya, Roni Abdullah, mengatakan fasilitas tersebut bisa digunakan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan ke NTT. Untuk mempermudah pengumpulan bantuan, Pelindo dan juga KSOP Tanjung Perak membentuk posko bersama di Terminal Gapura Surya Nusantara. Posko yang berlokasi di Terminal Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut pun telah beroperasi sejak tanggal 16 Agustus 2006. Tempat tersebut pun menjadi pusat pengumpulan logistik sebelum diberangkatkan menggunakan armada kapal penumpang Pelni. Selain di Surabaya, posko serupa juga telah disiagakan di pelabuhan utama lainnya seperti di Tanjung Priok dan juga Pelabuhan Makassar. Di sisi operasional, Branch Manager Kalimas Pelindo Multi Terminal, Ana Adilia, menegaskan komitmen penuh Pelindo dalam mengawal kelancaran arus distribusi bantuan tersebut. Untuk memastikan donasi tepat sasaran mendengarnya, terdapat beberapa jenis bantuan prioritas yang saat ini sangat mudah ya dibutuhkan oleh warga terdampak NTT ya, yaitu ada bahan kebutuhan pokok, tenda pengungsian, matras ataupun alas tidur, obat-obatan, perlengkapan bayi, air mineral, dan juga untuk jadwal keberangkatan ya kapal Pelni ke NTT ya untuk pengiriman logistik tahap selanjutnya dari Surabaya. Pelni telah menyiapkan armada KM Tidar yang dijadwalkan bertolak pada tanggal 30 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan rute Surabaya Makassar Bau-Bau Maumere. Sebelumnya pendengarnya, KM Tidar sendiri juga telah sukses memberangkatkan gelombang pertama bantuan gempa NTT pada tanggal 16 Agustus 2026 dan tiba di Maumere pada tanggal 19 Agustus 2026 untuk diserah terimakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar informasi seputar PLN dan juga Pelinto yang menggratiskan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk korban gempa NTT, menutup perjuangan kita dalam menyajikan beranda Asta Cita Kentongan. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Salam lagi mendengar ya, tepat pada pukul 16 kita bergeser dalam menyajikan info prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, musim kemarau tahun ini Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Refka Garhi. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau tahun ini Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat. Muhammad Ali melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat untuk penanganan kekeringan di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih. Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir mengatakan, Desa Montorna dan Perancak menjadi wilayah prioritas karena kondisi kekeringan tergolong kritis. Kedua wilayah tersebut rutin membutuhkan bantuan air bersih setiap musim kemarau. Bahkan di salah satu wilayah, sumber air belum ditemukan meski pengeboran telah dilakukan hingga kedalaman 128 meter. BPBD telah mendistribusikan air bersih sejak 19 Juli 2026 dan akan meningkatkan penyaluran secara berkala. Distribusi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Masyarakat juga tetap dapat mengajukan permintaan bantuan melalui call center 112.
3: Yang sudah meminta lagi lewat surat itu adalah Desa Batu Butidaya, kemudian beberapa desa di Rubaru, Soka, Mendele, sudah meminta juga kita untuk dikirimkan air. Tapi secara kedaulatan yang memang betul-betul kritis, yang butuh itu adalah di Montorna dan di Perancak.
2: BPBD memastikan distribusi air bersih dilakukan secara terencana agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
4: Terima kasih Refka. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Ani Hasana melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
6: Iya, kita bawa 7 truk.
7: Wah, 7 truk?
6: Iya, 7 truk, ya.
7: Mungkin bisa diperjelas.
6: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Insya besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu. Jadi dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
5: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
8: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
5: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
4: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk antisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Renetera pada hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertentangan pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT KAWAM 1 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan suasana Kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
9: Dan insya Allah saya sudah koordinasi dengan Kasat Pol PP. Setelah itu penegak perda di Pajajaran. Insya Allah mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan, yang terutama yang sudah melewati jam ya batas akhir, yang tentunya dalam hal ini surat edaran itu dibatasi sampai pukul 22.00.
7: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
9: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasinya, karena mereka tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
7: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan ditunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA N1 Ketuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Berikut laporan Witra Adila.
10: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerak Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
11: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerak, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
12: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 mendorong industri otomotif menyoroti aspek efisiensi kendaraan. Selain harga pembelian, biaya kepemilikan dalam jangka panjang dinilai menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
13: Target Indonesia memproduksi mobil listrik nasional secara massal paling lambat tahun 2028 mendapatkan perhatian dari industri otomotif. Head of Training Department VinFast Indonesia, Rinaldi Ginanjar Ramdhani, Selasa siang menilai pengembangan kendaraan listrik di Indonesia perlu mempertimbangkan biaya dari kepemilikannya. Menurutnya, konsumen tidak hanya melihat harga kendaraan saat membeli mobil listrik, biaya selama kendaraan dimiliki juga menjadi pertimbangan yang penting. Ia menjelaskan konsumen perlu menghitung biaya yang dikeluarkan selama memiliki kendaraan dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Menurut Rinaldi, pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai efisiensi kendaraan listrik bagi konsumen.
14: Hal yang pertama kita lihat adalah ketika membeli sebuah kendaraan listrik, maka sebetulnya yang kita perlu pikirkan adalah bukan hanya harga beli, tapi sebenarnya kira-kira berapa sih biaya yang harus saya keluarkan selama memiliki kendaraan listrik, misalkan 4 atau 5 tahun ke depan. Nah, dari sini sebetulnya VinFast ingin membantu customer-customer kami untuk melihat sisi lain dari kendaraan listrik yang saat ini di Indonesia tentunya kita sudah tahu ya bahwa listrik itu ternyata lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan bensin. Tapi sebenarnya ada hal lain apalagi sih yang perlu kita edukasi ke customer-customer kami.
13: Rinaldi menilai kendaraan listrik saat ini memiliki peluang menjadi alternatif kendaraan berbahan bakar bensin. Efisiensi menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai kesabaran, keikhlasan, dan prasangka baik diharapkan dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Berikut laporan Faiz Putra.
15: Pondok Pesantren Kota Alif Lamim menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal atau hari Selasa 25 Agustus 2026. Pondok yang bertempat di Jalan Kebonsari Baru Selatan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya tersebut menggelar peringatan Maulid Nabi yang diikuti oleh ribuan santri dan santriwati. Dalam acara tersebut turut hadir undangan stakeholder dan tokoh masyarakat sekitar serta para orang tua santri yang hadir dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan suasana yang hikmat dan rukun. Acara dimulai pukul 7 sampai 11 waktu Indonesia Barat yang ditutup dengan sholat duhur berjamaah. Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lamim, Ida Mawardi, saat diwawancara RRI di tengah berlangsungnya acara mengatakan peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum bagi warga pondok untuk mengenang perjuangan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menambahkan peringatan kali ini juga sebagai refleksi bagi masyarakat Indonesia di tengah kondisi negara yang penuh dinamika dan ujian seperti bencana alam maupun bencana sosial yang tengah terjadi beberapa waktu terakhir. Harapannya, teladan kesabaran dan keikhlasan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dimaknai secara bersama.
16: Jadi memang Maulid Nabi dan Haul itu adalah momentum kita melibatkan wali santri, masyarakat sekitar, jamaah, simpatisan, dan yang tak kalah penting adalah santri. Baik santri yang masih ada di dalam maupun yang sudah berada di luar pondok. Pesan khusus untuk santri adalah marilah kita semakin mencintai Nabi kita, semakin semangat untuk meneladani Nabi kita, sehingga dalam setiap keadaan kita siap menjalani semua tugas kehidupan.
15: Ia juga menyebut tuntunan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak kalah penting adalah membudayakan prasangka baik. Oleh karena itu, dirinya mengajak para santri serta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengurangi pikiran buruk dan berfokus pada penyelesaian masalah dengan hati dan pikiran yang sejuk. Selain itu, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan tahun ini tidak hanya diinisiasi oleh warga pondok saja, namun juga terdapat beberapa unsur masyarakat mulai dari kepolisian, TNI, simpatisan, dan tokoh masyarakat yang turut mendukung acara kali ini. Faiz Putra melaporkan.
4: Soekarno Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
17: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
18: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
17: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
19: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas. Kualitas yang sama hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
17: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
20: Terima kasih, Dio. PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan Imam Malik.
21: Palang Merah Indonesia PMI Jawa Timur memberikan bantuan air bersih untuk belasan kabupaten terdampak kekeringan. Bantuan ini disalurkan menyusul laporan adanya 13 kabupaten kota di Jawa Timur yang mengalami kesulitan pasokan air bersih akibat musim kemarau. Sebagai langkah konkret di lapangan, PMI Jawa Timur telah mengerahkan bantuan berupa armada truk tangki untuk disebar ke berbagai daerah. Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo menjelaskan sejauh ini PMI Jawa Timur telah menggerakkan 16 mobil tangki untuk mengirimkan air bersih ke daerah terdampak. Dari 16 mobil digerakkan secara bergantian tiap bulan di kabupaten kota terdampak.
22: Ada 13 kabupaten kota itu, kalau dihitung kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan, lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu.
21: Imam Utomo menambahkan cakupan wilayah terdampak cukup luas hingga mencakup puluhan kecamatan dan desa. Saat ini perhatian utama diprioritaskan pada 13 kabupaten kota. Imam Utomo melanjutkan, selain mengerahkan armada truk tangki, PMI tidak bekerja sendirian dalam mengatasi kekeringan. Penanganan dikoordinasikan secara intensif guna meringankan beban warga yang mulai kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Operasional distribusi air bersih turut didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, kepolisian, hingga jajaran Angkatan Darat yang membantu pendistribusian menggunakan truk. Imam Utomo menyampaikan PMI Jawa Timur juga menginstruksikan kepada seluruh relawan di berbagai daerah untuk selalu siaga dalam mendistribusikan air. Ia menegaskan PMI tidak bisa berdiri sendiri sehingga kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait mutlak diperlukan demi kelancaran misi kemanusiaan ini. Imam Malik, RRI Madiun.
20: Pendengar dan pemirsa, grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Berikut laporan Ulfa Larasati.
23: Grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan Jaler dan gunungan Estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kundotaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat sekota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama gunungan Jaler dan gunungan Estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, Grebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
0: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Grebek Maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
23: Bagus menyebut pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Grebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan, pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Grebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
20: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
1: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, RRI Fest 2026 menjadi ruang kolaborasi antara RRI, masyarakat, dalam hal ini komunitas, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah. Beragam kegiatan seperti pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya turut memeriahkan festival ini. Gea Debola melaporkan.
2: RRI Fest Jember 2026 resmi dibuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni, budaya, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah mengatakan pelaksanaan RRI Fest mendapat dukungan dari berbagai pihak.
3: Nah, hari ini pembukaan RRI Fest RRI Jember 2026. Harapannya masyarakat yang ada di Jember dan sekitarnya monggo atau ikut melaksanakan kegiatan RRI Fest.
2: Ketua Panitia RRI Fest 2026 Lita Puspita menjelaskan sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian festival. Di antaranya pasar murah, bazar UMKM serta pertunjukan seni budaya dari berbagai komunitas.
24: Hari ini ada launching RRI Fest dan hari ini itu banyak sekali kegiatan yaitu pasar murah, pasar UMKM di sini dan juga ada yang kita lihat di belakang ada budaya-budaya dari beberapa komunitas yang bergabung di RRI Jember.
2: Kehadiran komunitas turut menambah semarak RRI Fest. Ketua Selawe Ruang Rindu Mila Guairi menilai kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk memperkenalkan RRI kepada masyarakat secara lebih luas.
25: RRI Fest ini cukup bagus ya, karena juga melibatkan beberapa komunitas, juga melibatkan UMKM di sini, kemudian masyarakat luas tentunya.
2: Sementara itu pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan pegiat Adiwiyata Jember, Valeria Grossi, membawa berbagai produk berbasis lingkungan dalam kegiatan tersebut.
26: Yang di stand di depan ini kita UMKM lingkungan hidup, semua yang kita bawa ini adalah produk organik dan dari lingkungan hidup.
2: RRI Fest Jember 2026 tidak hanya menjadi ajak hiburan tetapi juga mempertemukan masyarakat, komunitas, UMKM, pemerintah serta pelaku seni budaya dalam satu ruang kolaborasi. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dan hadir bersama masyarakat. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan Dia. Terima kasih Eti, pendengar dan pemirsa. Polda Jawa Timur bersama gabungan kelompok tani memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur. Sebanyak 1,2 ton bawang putih varietas lumbu hijau ditanam di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
5: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumber Soko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas lumbu hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok tani subur satu di lahan milik pemerintah Desa Sumber Soko, Kecamatan Wagir.
6: Contohnya Desa Sumber Soko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang seluas lahan 1,5 hektar. Terdiri dari satu poktan, bibit 1.200 kg dan jenis pupuk ZA, SP36 dan KCL yang merupakan sumber unsur hara makro utama bagi tanaman.
5: Penanaman di tiga wilayah itu direncanakan berlangsung pada September hingga Desember. Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agrihorti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
7: Terima kasih dia, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Karki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Status koma 2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arvondo, pendengarnya kita masuk menyajikan musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama mendengar datang dari Mojokerto, di mana ratusan warga memadati jalan depan Masjid Darussalam Dusun Ngono Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto hari ini, mana mereka antusias mengikuti tradisi Kersan ataupun Kersen ya, yang namanya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dua pohon kersen yang telah dihias dengan berbagai macam barang menjadikan pusat perhatian warga.

Ya, aneka hasil bumi, pakaian, hingga kerajinan warga digantung pada dahan-dahan pohon tersebut. Begitu tradisi dimulai, warga langsung berebut mengambil barang-barang yang tergantung. Sebelum tradisi keresan digelar, Masjid Darussalam terlebih dahulu menggelar pengajian dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke 1448 Hijriah. Maksud kami pada tahun 1448 Hijriah. Dimana tradisi keresan merupakan kegiatan tahunan yang telah berlangsung secara turun-temurun di Dusun Mengolo. Berbagai barang yang digantung dari pohon keresan merupakan hasil sumbangan masyarakat setempat berupa buah-buahan, sayur mayur, pakaian, aksesoris seperti topi maupun sepatu sandal turut menghiasi dua pohon keresan yang berdiri di tengah jalan dusun tersebut. Salah seorang warga bernama Adib, 40 tahun, mengaku sengaja datang untuk mengikuti tradisi keresan ya, di mana bahkan dia pun memilih naik ke pohon untuk mengambil barang-barang yang digantung. Barang-barang yang didapat warga Gedang Kelutuk, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri tersebut pun tidak diambil untuk dirinya sendiri, namun juga diberikan kepada warga lainnya. Dia mengambil barang-barang tersebut dan dilempar ke bawah agar bisa diambil warga yang tidak bisa naik ke pohon tersebut. Dia pun mengaku senang bisa ikut meramaikan tradisi tersebut. Menurut sementara itu, panitia tradisi keresan mendengarnya, Saiful Alam pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh masyarakat Dusun Mengolo yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

0: Kikil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Mojokerto kita bergeser ke Bojonegoro, yang mana Kapolres Bojonegoro AKBP Yeni Diarti menyambangi 4 perguruan pencak silat di Kota Bojonegoro untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menyatukan komitmen menjaga keamanan dan kerukunan antar perguruan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga situasi Bojonegoro tetap aman dan juga kondusif. 4 perguruan pencak silat yang disambangi yaitu ada Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia atau IKSPI, Kerasakti Cabang Bojonegoro, Persatuan Setia Hati Winongo atau PSHW Cabang Bojonegoro, dan pencak silat Nahdlatul Ulama PSNU Pagar Nusa Cabang Bojonegoro, serta sebelumnya Persatuan Setia Hati Trate atau PSHT Cabang Bojonegoro Pusat Madiun. Kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Polres Bojonegoro untuk memperkuat komunikasi dengan para pengurus perguruan silat. Kapolres mengajak seluruh perguruan ikut mengambil bagian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Yeni, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi peran aktif seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga besar perguruan silat dibutuhkan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Yeni meminta para pengurus perguruan silatnya terus menjaga kerukunan dan mengedepankan persaudaraan. Perbedaan perguruan menurutnya tidak seharusnya menjadi pemicu perselisihan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menjelaskan keberadaan Bojonegoro Kampung Pesilat atau BKP sebagai wadah komunikasi dan juga koordinasi organisasi pencak silat. BKP sendiri dibentuk hingga tingkat polsek untuk memperkuat sinergi sekaligus menjadi ruang bersama dalam menyelesaikan persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan. Selain soal kerukunan pendengar ya, Yeni pun mengingatkan para pengurus dan juga anggota perguruan silat agar tidak mudah terprovokasi informasi yang beredar di media sosial. Pihaknya pun meminta setiap informasi yang diterima diperiksa terlebih dahulu kebenarannya. Informasi yang belum terverifikasi menurutnya jangan sampai berkembang menjadi kesalahpahaman yang berujung konflik. Ketua PSHT Cabang Bojonegoro Pusat Madiun Wahyu Subakdiono, Ketua IKSPI Kerasakti Cabang Bojonegoro Arif Nanang Sugianto, Ketua PSHW Cabang Bojonegoro Sasmito Anggoro, dan Ketua PSNU Pagar Nusa Cabang Bojonegoro Bisri Hoiron menyambut baik kunjungan Kapolres. Keempatnya menyatakan siap bersinergi dengan Polres Bojonegoro dalam menjaga harkam tipmas, mempererat persaudaraan antar perguruan silat, serta menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif di Kabupaten Bojonegoro. Baik, mengenai informasi dari Bojonegoro menutup perjumpaan kita dalam jam musik dan informasi, mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Saat lagi mendengarnya tepat pada pukul 17 kita bergeser dalam penyajian Cek Fakta, lalu dilanjutkan akan ada Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menyebutkan semua sampai nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Parikriri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Simak Cek Fakta pukul 17 ya, yang mana akan disampaikan oleh rekan Dila terkait dengan kabar hoax. Presiden Prabowo perintahkan Polri untuk tangkap semua warga Aceh. Berikut laporan rekan Dila.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri untuk menangkap semua masyarakat Aceh. Dalam narasi yang beredar di media sosial, perintah penangkapan itu buntut insiden perusakan lambang negara Garuda Pancasila pada Sabtu 15 Agustus 2026. Unggahan tersebut beredar pada 17 Agustus 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, sempat terjadi kericuhan pada peringatan Hari Damai Aceh 2026 yang digelar di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada 15 Agustus 2026 pagi. Insiden tersebut terkait dengan dugaan pelepasan bendera merah putih serta tindakan perusakan lambang negara Garuda Pancasila di Aceh. Namun, tidak ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto kepada Polri untuk melakukan penangkapan terhadap semua masyarakat Aceh karena insiden tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah angkat bicara dan menyampaikan bahwa situasi di Aceh sudah terkendali seluruhnya. Terkendalinya situasi disebabkan karena sejumlah langkah yang telah dilakukan. Demikian Cek Fakta.
2: Kita bergeser informasi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan Fuji terkait dengan kabar hoax DJP pungut pajak masyarakat yang login di area tertentu. Termasuk kami adalah yang jogging di area tertentu. Berikut laporan rekan Fuji.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan memungut pajak kepada masyarakat yang beraktivitas jogging atau olahraga di area tertentu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhawk.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir cnbcindonesia.com berjudul Starva Mulai Pungut PPN, DJP Lari Tidak Kena Pajak, yang tayang Jumat 3 Juli 2026. Dijelaskan bahwa DJP tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga, termasuk lari. PPN tersebut dikenakan pada layanan berlangganan premium yang disediakan oleh aplikasi olahraga Starva. DJP menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemberlakuan PPN secara bertahap terhadap berbagai platform digital yang menyediakan layanan berbayar, bukan pajak atau aktivitas olahraga. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 17, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Koma 2 FM Radio Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih bersama saya Arfonda. Kita memasuki penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani dengan semua sama dengan tim menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara, saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu terdapat tradisi BC Sombau Melayu Tapung yang berusia 6 abad yang berada di Kepulauan Riau ya, mana tradisi tersebut dapat menjaga harmoni melalui tutur kata. Jadi kebudayaan yang menjadi identitas suatu wilayah selalu menyimpan banyak sejarah menarik, bagaikan megahnya sebuah istana dengan ornamen menarik. Kebudayaan di kawasan Riau sendiri sebenarnya sejatinya melampaui sekadar kemegahan istana ataupun keindahan busana adat semata mendengarnya, sebab kepayaan sesungguhnya justru tersimpan rapi dalam kehalusan tata cara berbahasa warisan leluhur Nusantara. Salah satunya melalui tradisi lisan bernama BC Sombau milik masyarakat Melayu Tapung. Kesenian tutur kuno tersebut sukses bertahan selama 6 abad sebagai media komunikasi adat penyatu warga. Kelembutan bahasanya terbukti ampuh merajut tali persaudaraan sekaligus membentengi warga dari potensi konflik sosial. Menyusuri akar sejarah BC Sombau membawa ingatan masyarakat pada kekayaan kejayaan maksud kami ya, masa lampau kawasan Tapung Kampar di Riau. Kesenian lisan tersebut merupakan warisan leluhur bernilai tinggi peninggalan masa silam. Penyampaian bait kebaikan dilakukan murni secara lisan tanpa bantuan lembaran teks tertulis sedikit pun. Generasi pendahulu mengandalkan kekuatan daya ingat untuk mewariskan susunan kalimat bermakna dari mulut ke telinga penerus bangsa. Sistem pewarisan tradisional tersebut melatih kedisiplinan dan juga ketajaman pemikiran para pelestari budaya setempat. Bertahannya kebiasaan melantunkan syair adat membuktikan tingginya rasa cinta masyarakat terhadap peninggalan orang tua zaman dahulu. Penerapannya pendengar pun ya tidak sembarangan, melainkan memiliki ruang khusus dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat.

etika budi pekerti luhur. Untaian kata yang diucapkan memuat kekayaan ritme nada sehingga nyaman terdengar di telinga pendengar. Kiasan bahasa kental, nuansa kesantunan memberikan pesona tersendiri pada setiap penyampaian pesan lisan. Pilihan kosakata sengaja dirancang sedemikian rupa agar pesan teguran maupun pujian tersampaikan secara halus tanpa melukai hati. Keindahan komposisi sastra tersebut mendengarnya mendidik pendengarnya untuk selalu mengedepankan sikap saling menghargai. Tata krama berbahasa tersebut kemudian menjelma menjadi pedoman penting pergaulan harian para penduduk sekitar. Keberadaan norma kesopanan melalui jalur tutur lisan bukan sekedar ajang untuk unjuk kebolehan merangkai kiasan manis mata. Pesan kebaikan perlahan meresap masuk menembus sanubari sekaligus menjadi pendorong terciptanya perilaku rendah hati antar sesama. Seseorang seolah diajak menanggalkan kesombongan diri ketika berhadapan dengan tokoh adat pembawa untaian petuah bijaksana. Kepatuhan patut diberikan sebab setiap kalimat mengandung doa keberkahan yang selaras nilai agama. Kebiasaan merendahkan nada suara mampu mencegah meledaknya amarah ketika dua kubu sedang berdebat sengit mencari kebenaran. Pendekatan tutur kata, penuh tata krama terbukti ampuh mendinginkan suasana panas. Metode penyampaian bernuansa damai menjadi kunci penyelesaian berbagai masalah pelik tanpa memicu perpecahan kelompok.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sebenarnya fungsi krusial tradisi BC Sombau makin terlihat ketika gesekan perbedaan pendapat memicu ketegangan publik di perkampungan. Warga Tapung sangat mempercayai kekuatan sastra lisan tersebut untuk melerai perselisihan tanpa jalan kekerasan. Tokoh penengah pun cukup membacakan serangkaian petuah kerukunan berbalut intonasi tenang sambil memecah kebuntuan komunikasi. Tensi ketegangan seketika mengendur seiring masuknya siraman rohani pengingat pentingnya menjaga persatuan saudara. Kearifan budaya lokal mampu menjembatani perbedaan pandangan sampai melintasi batasan kelompok maupun status sosial warga biasa. Musyawarah mufakat pun berjalan lancar sebab seluruh pihak bersedia menekan ego pribadi demi kepentingan bersama. Kehidupan bermasyarakat kembali rukun selaras petunjuk leluhur pewaris kebijakan bumi Nusantara. Nilai luhur sisipan irama tutur tersebut sanggup memperkuat semangat gotong royong dalam memajukan kesejahteraan seluruh penduduk. Hubungan baik antar tetangga perlahan terbangun kuat berkat rutinitas mendengarkan wejangan kebaikan saat perayaan kumpul bersama. Rasa simpati menebar luas sehingga dapat menghilangkan benih kebencian terselubung. Batas memisah kelas sosial luntur karena seluruh pihak mematuhi satu hukum adat beralas keadilan merata. Dan perlu dipahami pula pendengarnya bahwasanya pesan perdamaian melekat erat untuk membimbing perbuatan penduduk Tapungnya terutama menuju gerbang kedamaian sejati. Keberhasilan BC Sombau membuat kerukunan warga menjadi bukti nyata bahwasanya kearifan lokal mampu berdiri tegak. Pertahanan kedamaian berbasis budaya tersebut pun sangatlah layak diterapkan menghadapi gempuran zaman modern. Upaya merawat kemurnian BC Sombau sejatinya bukan sekedar langkah mudah untuk mengenang masa lalu. Tindakan pelestarian tersebut pun justru menjadi pilar penjaga harkat dan martabat kebudayaan bangsa supaya senantiasa dihormati oleh dunia luar. Yang patut ditiru pendengarnya, semangat tangguh warga Tapung dalam menghargai petuah leluhurnya. Jadi mari bergandengan tangan mempopulerkan kembali mutiara kebijaksanaan Nusantara menuju panggung internasional. Kekayaan sastra lisan warisan Pertiwi tersebut pun pantas terus menggema nyaring menembus derasnya kemajuan zaman masa kini. Baik pendengarnya, informasi seputar tradisi BC Sombau Melayu Tapung yang sudah berusia 6 abad yang berada di Kepulauan Riau dalam menjaga harmoni melalui tutur kata lisan ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Saat lagi pendengarnya, tepat pada pukul 17:34 ya, kita akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Lalu untuk kelanjutan program Kediri sore ini, Gedak Kediri malam ini nantinya akan dipandu oleh rekan saya Lia Aulia sampai dengan tim merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Arif Wanda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar ya, sekarang kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Wanda, beserta kerabat kerja tugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Kediri, menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Untuk antisipasi terulangnya kembali
3: yaitu saudara TH, klien kami YF dan MJ, di situ terjadi penipuan dan penggelapan berkedok investasi modal kerja, jadi bukan arisan.
4: Latar belakangnya memang kita sebagai organisasi PGS aras nasional khusus Kabupaten Jombang. Kami dari pengurus program yang sudah kami rancang setiap tahun, dan salah satunya program kegiatan itu.
1: Sari berita, kasus dugaan penipuan investasi dan arisan online di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri memasuki babak baru. Turnamen bulu tangkis PGIS Jombang pererat persaudaraan antar gereja. Lantik 121 ASN, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lia Aulia. Kita ikuti informasi yang pertama dari Ayu Citra mengenai kasus dugaan penipuan investasi dan arisan online di Desa Kandat, Kabupaten Kediri memasuki babak baru.
5: Kasus dugaan penipuan investasi dan arisan online di Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri pada saat ini memasuki babak baru. Hal tersebut sering dengan telah ditangkapnya perempuan berinisial YM sebagai tersangka karena diyakini telah merugikan korbannya hingga 2,4 miliar rupiah. Nah, di kasus itu, pada hari ini seorang korban berinisial G, ia mengatakan sangat bersyukur dan mengapresiasi sikap tegas yang dilakukan petugas kepolisian dengan melakukan penahanan terhadap pelaku YM. Terlebih lagi memang pada kasus yang sempat viral di medsos ini, pelaku YM sempat dikhawatirkan oleh publik tidak akan tindak tegas karena memang bersuami seorang anggota kepolisian. Namun kini hal terbantahkan dan menjadi bukti bahwa saat ini aparat kepolisian tidak tebang pilih dalam menegakkan perkara hukum.
6: Jadi dia tuh kayak kenal siapa gitu tuh udah gak pandang bulu mau dia siapa gitu. Kalau punya kesempatan dipinjemin duit, ya dipinjemin duit gitu. Aku gak ngerti ya, mungkin ada beberapa, kalau banyak itu mungkin dia ada iming-iming, maksudnya kayak share profit gitu mungkin. Kok semudah itu orang lepasin gitu kan.
5: Terpisah kuasa hukum korban lain dari kasus penipuan investasi dan arisan online tersebut, Suwandi membenarkan bila pelaku YM telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Satreskrim Polres Kediri. Bahkan setelah pemeriksaan selesai, tersangka YM ini langsung dilakukan penahanan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2026. Sementara itu, untuk penetapan status tersangka terhadap terduga pelaku YM telah terrealisasi ketika gelar perkara pada tanggal 4 Agustus yang lalu.
3: Terkait dengan pelaporan 3 klien kami, yaitu saudara TH, klien kami YF dan MJ. Di situ terjadi penipuan dan penggelapan berkedok investasi modal kerja. Jadi bukan arisan klien kami, hanya berkedok modal kerja. Jadi modal kerja perlu kita garis bawahi itu.
5: Lebih lanjut pada kasus ini, Suwandi merinci tengah mendampingi 3 orang korban penipuan yang masing-masing korban berinisial TA dan mengaku mengalami kerugian sekitar 1,9 miliar rupiah. Ada pula korban inisial MY yang merugi 240 juta rupiah dan juga korban inisial NF dan kerugian 325 juta rupiah. Ayu Citra melaporkan.
1: Turnamen bulu tangkis PGIS Jombang pererat persaudaraan antar gereja. Informasi dari Cantia.
7: Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Setempat atau PGIS Kabupaten Jombang kembali sukses menggelar ajang turnamen olahraga bulu tangkis antar gereja sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT RI ke-81. Antusiasme umat yang hadir dari berbagai denominasi gereja terlihat sangat tinggi sejak awal pembukaan turnamen yang diselenggarakan di lokasi pertandingan. Ketua PGIS Kabupaten Jombang, Pendeta Lukas, menjelaskan bahwa latar belakang pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja rutin tahunan pengurus aras nasional tingkat kabupaten. Ia juga menambahkan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan turnamen ini adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan antar gereja satu dengan yang lain, khususnya para anggota PGIS.
4: Latar belakangnya memang kita sebagai organisasi PGIS aras nasional khusus Kabupaten Jombang, kami dari pengurus ya, program yang sudah kami rancang setiap tahun, dan salah satunya program kegiatan PUT RI itu dijadikan lomba bulu tangkis. Tujuannya untuk pertama mempererat hubungan gereja satu dengan yang lain, khusus anggota PGIS. Ya, itu
7: tujuannya. Menanggapi kegiatan tersebut, Pendeta GKJW Kertorejo, Pendeta Dwi Bagus, memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan menyambut baik turnamen olahraga lintas gereja ini. Menurutnya, ajang ini juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk menjaring dan melihat bakat-bakat terpendam dari masing-masing gereja yang selama ini mungkin belum terekspos.
8: Ya, sangat baik sebenarnya karena mempererat persaudaraan juga, tetapi juga melihat ada bakat-bakat dari masing-masing gereja, mungkin yang malu-malu terus kemudian bisa dibawa juga, karena pesertanya mulai dari anak-anak sampai yang senior di situ kan, jadi bibit-bibit bisa muncul begitu, mungkin malu atau bagaimana begitu, terus akhirnya bisa terekspos di sini gitu.
7: Ke depan, pengurus PGIS Jombang berencana memperluas kategori perlombaan tidak hanya terbatas pada ganda putra dan ganda putri, tetapi juga membuka kategori ganda campuran guna mendongkrak partisipasi. Dengan suksesnya penyelenggaraan tahun ini, turnamen bulu tangkis PGIS Jombang terbukti menjadi pilar penting dalam merajut kerukunan, persaudaraan, dan sportivitas lintas iman dan denominasi. Chantianov melaporkan.
1: Pendengar lantik 121 ASN Bupati Kediri Hanindi Tohimoan Pramana menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman.
2: Dalam agenda pelantikan 121 ASN, Bupati Kediri Handito Himaparamana alias Mas Dito menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Melengkapi hal itu, pada hari ini Bupati Kediri Mas Dito mengatakan agar seluruh pejabat yang dilantik tidak merasa aman dengan posisi barunya pada saat ini. Sebab jika target manajemen talenta ASN tidak tercapai, maka bukan tidak mungkin dalam 6 bulan mendatang akan ada lagi gerbong mutasi.
9: 150 kekosongan jabatan kita isi, dan ini sudah terisi 78, berarti masih ada kekurangan 60 sekian. Akan segera kita tuntaskan, dan tentunya segala masukan dari berbagai pihak itu menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Yang pertama pertimbangannya adalah pertimbangan kinerja. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga masukan dari rekan sekantor dan lain-lain. Dan tentunya pertimbangan dari teman-teman Dewan juga menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Jadi alhamdulillah Kabupaten Kediri hari ini saya rasa cukup harmonis.
2: Sementara itu, seorang pejabat Pemkab Kediri yang ikut dilantik, Waldan Mahbubi, mengaku siap untuk terus melanjutkan program pemerintahan yang sudah ada dan sekaligus berupaya keras untuk memenuhi target dengan baik.
10: Setelah dilantiknya, kita berusaha menjaga amanah yang disematkan kepada kami dari Mas Bub. Ya, kita berusaha menjalankan sebaik-baiknya lah apa yang menjadi amanah, yang menjadi tanggung jawab lebih besar lagi kepada saya khususnya. Yang pasti meneruskan yang sudah ada dan membuat yang lebih baik lagi yang dari sebelum-sebelumnya sih. Tapi ya kita sambil belajar, cuma jangan sampai target-target tidak terpenuhi.
2: Diketahui dalam pelantikan tersebut, rincian pejabat yang dimutasi meliputi 3 pejabat pimpinan tinggi pratama, 47 pejabat administrator, dan 71 pejabat pengawas. Sebelumnya, Pemkab Kediri mencatat ada 41 kursi jabatan yang kosong, namun dengan pelantikan ini maka 78 jabatan tak terisi dan tersisa 63 jabatan yang akan segera dituntaskan. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Informasi selanjutnya, libur panjang tingkat kunjungan wisatawan di Wisata Ubalan menurun. Informasi lengkapnya kita kembali ikuti dari Ayu Citra.
11: Tingkat kunjungan wisatawan di kawasan wisata Ubalan, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, menurun selama bulan Agustus tahun 2026. Hal itu disampaikan oleh Asmanu, selaku koordinator pengelola wisata Ubalan Kediri pada hari ini. Asmanu menjelaskan bahwa penurunan jumlah kunjungan tersebut dikarenakan biaya momentum peringatan Hari Besar Nasional PHBN pada bulan Agustus yang digelar di tingkat pedesaan. Insert Asmanu. Sementara itu, Royan, seorang pengunjung di kawasan wisata Ubalan Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa ia sangat senang bisa berkunjung di lokasi wisata ini. Apalagi di tengah libur panjang seperti sekarang, yang memang momentum sangat ideal untuk melepas penat dan juga berlibur bersama keluarga.
12: Suasananya sih Mbak, saya senang banget bisa kesini, apalagi kan kita ada di liburan ya, liburan Maulid Nabi berkenan, dan itu juga biar nge-refresh pikiran ya di tengah-tengah kesibukan bekerja dan lain sebagainya. Dan suasananya di sini benar-benar nyaman, enak, tenang, kita bisa menikmati alam, ada kolam renangnya juga.
11: Lebih lanjut, Roy berharap kepada pemerintah setempat agar terus meningkatkan perhatiannya terhadap kawasan wisata sehingga akan mampu menambah pendapatan daerah dan sekaligus menaikkan angka kunjungan masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Antisipasi terulangnya tragedi kerusuhan 30 Agustus 2025, petugas gabungan di Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik.
11: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal itu disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Rengetera pada hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertahun pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT ke-1 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan suasana kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
13: Tantangan utama ya terkait perizinan yang kami rasakan, yang utama sebenarnya persyaratannya terlengkap semua. Cuma yang menjadi persoalan, yang menjadi hambatan adalah terkait kedisiplinan dari para panitia yang melaksana tentunya di dalam SOP dari kepolisian ya, sudah dilakukan rakor juga.
11: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalep Untuk mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
14: Tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal. Tahap akhirnya kan diizin keramaian yang dikeluarkan dari kepolisian sesuai dengan undang-undang. Saya tegaskan hanya memberikan rekomendasi untuk dasar. Nah, rekomendasi walaupun sudah dikeluarkan itu disetujui izin keramaiannya atau tidak, dikeluarkan atau tidak, ini memang kewenangan kepolisian.
11: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi kamtibmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan ditunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Selia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat, dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau GMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40

panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Baik, berkat puasa TRRI Kediri, kita masuk di jelajah ilmu sore hari ini. Saya akan ajak Anda untuk mengungkap fakta unik begitu ya, yang suka hewan berkaki panjang ya, yang sangat menggemaskan begitu walaupun panjang.

lehernya panjang, kakinya panjang ya, jerapah begitu ya, yang memang ini salah satu hewan yang mungkin sering dicari ketika datang ke kebun binatang begitu ya, atau ke tempat-tempat satwa begitu ya. Jadi memang dunia satwa ini selalu penuh kejutan warna ya, mungkin mulai dari bulunya yang indah kayak beberapa hewan, burung itu kan punya banyak sekali warna-warna indah, flamingo yang dari putih menjadi pink. Ini salah satu fitur fisik yang paling unik juga, yang mungkin juga ini jarang terekspos atau jarang diketahui, jarang diperhatikan, adalah lidah jerapah. Nah, jerapah ini tidak hanya tinggi kakinya dan juga lehernya ya, tapi ternyata ada fakta unik lainnya, yang mana lidahnya ini berwarna ungu gelap gitu ya. Mungkin kita tahu warnanya mungkin kayak lidah-lidah hewan pada umumnya, kayak mungkin agak cenderung coklat atau mungkin hitam. Nah, ini tuh ternyata warnanya ungu gelap. Pernah enggak diperhatikan mungkin pecinta jerapah atau jiraf ini ya? Bahkan cenderung terlihat hitam atau biru tua karena saking berwarna ungu gelapnya itu ya. Jerapah yang terdiri dari 4 spesies utama, Masai Utara, Reticulate dan Selatan, menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk makan. Nah, tak tanggung-tanggung mereka bisa menghabiskan hingga 12 jam sehari hanya untuk mengunyah daun, tunas dan bunga dari pohon-pohon tinggi seperti akasia dan aprikot liar. Dikutip EFL Science, lidah jerapah memiliki panjang luar biasa mencapai 45 hingga 50 cm ya. Jadi kadang kalau dari kandang-kandangnya kan biasanya enggak ditutup itu ya, itu bisa menjulurkan lidahnya. Kita bisa lihat memang panjang begitu ya. Selain itu, sangat lincah untuk menghindari duri pohon akasia. Lidah ini juga memiliki warna gelap yang khas. Teori yang paling umum diterima oleh para ilmuwan adalah bahwa warna gelap tersebut berfungsi sebagai pelindung alami dari sengatan matahari atau sunburn. Karena jerapah menjulurkan lidahnya berjam-jam di bawah terik matahari Afrika untuk mengambil makanan, pigmen melanin khususnya eumelanin yang dapat memberikan perlindungan dari sinar UV yang berbahaya. Tanpa pigmen ini, lidah jerapah yang sensitif akan sangat rentan terhadap kerusakan jaringan akibat paparan matahari yang terus menerus. Meskipun teori perlindungan sinar matahari sangat populer, hal ini masih menjadi subjek perdebatan ya. Sepupu jerapah okapi yang hidup di hutan hujan lebat Republik Demokratik Kongo dengan kanopi pohon yang sangat rapat, ternyata juga memiliki lidah berwarna ungu gelapnya. Ya, ini masih sekawanan begitu ya. Beberapa peneliti berpendapat bahwa karena okapi sering mencari makan di area hutan yang terkena celah cahaya matahari, alasan perlindungan UV tetap berlaku. Namun, kesamaan warna lidah pada dua lingkungan yang berbeda ini memicu dugaan adanya fungsi evolusi lain yang belum sepenuhnya terungkap ya. Jadi jerapah ini bukan satu-satunya hewan dengan warna mulut yang eksentrik ya, ungu tadi lidahnya, tapi ada beberapa hewan lain yang juga memiliki fitur serupa. Ada beruang kutub begitu dan kadal lidah biru. Fenomena lidah berwarna gelap ini membuktikan bahwa setiap jengkal bagian tubuh hewan sekecil apapun memiliki fungsi adaptasi yang luar biasa untuk membantu mereka bertahan hidup di alam liar yang keras.

Baik, pendengar pemusat RRI Kediri, pukul 18.44 waktu Indonesia Barat, kami kembangkan azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita perbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Dengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Mobil padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap.
1: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
3: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
6: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
8: Iya, kita bawa 7 truk.
9: Wah, 7 truk.
8: Iya, 7 truk ya.
9: Mungkin bisa diperjelas.
8: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
7: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
10: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
7: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah. Beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
9: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerak Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
11: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
9: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerak, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
12: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
9: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
13: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
14: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
13: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
14: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
13: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar.
15: transparan dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
14: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
16: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
17: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
16: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
17: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
18: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Sampai 10 149.437 keluarga.
17: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
19: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok, sektor perdagangan digital, dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk
20: untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
21: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuan.
20: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Idwansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
22: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
20: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
23: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Baradu, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
24: Alhamdulillah sampai saat ini sementara berproses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutu cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
23: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
25: Beberapa
21: kalau kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah Pak, selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu, itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
23: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar Pos RRI Kediri, Anda kembali bersama Celia Aulia di kebersamaan kita hari ini Kediri sore ya. Edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Selanjutnya kami hadirkan beragam abunan untuk Anda dengan tema konsekuensi bermain judi.

dari zaman ke zaman, bahkan telah terjadi pada zaman Buddha Gautama. Perjudian adalah aktivitas dengan mempertaruhkan uang atau barang berharga dalam permainan atau suatu acara dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta yang semula. Bagi sebagian orang, judi dianggap sebagai hiburan. Tetapi ada pula yang beranggapan bahwa perjudian ini dijadikan mata pencaharian dengan cara cepat untuk mengumpulkan pundi-pundi uang atau barang berharga. Pada era digital saat ini, dengan berbagai kemudahan penggunaan internet, kita dihadapkan dengan dua efek, yaitu efek positif dan efek negatif. Efek positif dari penggunaan internet adalah, di era digital, kita bisa membeli makanan dengan mudah secara online. Kita bisa membeli barang secara online. Kita cepat mendapatkan berita dengan internet. Namun, kita juga dihadapkan dengan efek negatif dari hal ini. Salah satunya adalah kita bisa menjadi mengenal istilah baru, yaitu judi online. Kalau dahulu perjudian identik dengan permainan dadu ataupun kartu atau juga taruhan pada suatu acara. Namun sekarang kita bisa melakukan judi tanpa harus bertemu langsung atau berkumpul dengan orang. Seorang pemain tidak perlu pergi ke kasino atau lokasi perjudian lainnya. Tapi di saat sedang sendiri pun, kita bisa melakukan judi yang saat ini sering

dalam aktivitas ini. Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam judi online, pemain dapat memasang taruhan, bermain permainan kasino,

acara olahraga secara virtual. Online gambling menjadi bentuk modern dari perjudian yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Di dalam perjudian online, kita dapat mengakses permainan dan taruhan melalui situs atau aplikasi khusus yang disediakan oleh penyedia judi online. Semua transaksi dan aktivitas perjudian dilakukan secara online, termasuk setoran uang, penarikan kemenangan, dan interaksi dengan pemain yang lain. Judi slot adalah salah satu jenis perjudian online yang saat ini tengah populer di kalangan masyarakat. Dengan modal smartphone dan akses internet, siapa saja bisa bermain judi slot kapanpun dan dimanapun. Judi slot menawarkan kemudahan, keseruan, dan iming-iming keuntungan yang menggiurkan. Karena hal tersebut, akhirnya banyak sekali masyarakat yang terjerumus pada perjudian ini. Akan tetapi, di balik keseruan dan iming-imingnya yang menggiurkan, ada banyak risiko dan dampak buruk yang mengintai para pemainnya. Judi slot online hingga kini menjadi ancaman serius bagi semua kalangan di Indonesia. Tak jarang, dampak yang ditimbulkan bisa berujung fatal hingga memberi dampak signifikan pada negara kita, yaitu negara Indonesia. Maraknya pengguna permainan judi slot online ini tidak terlepas dari penyalahgunaan pesatnya perkembangan teknologi. Tidak seperti permainan judi yang biasa dilakukan para elit atau poker di suatu tempat, judi slot online ini dapat dimainkan secara praktis di mana saja dan kapan saja. Kemudahan itulah yang membuat masyarakat mudah terbuai oleh rayuan hadiah fantastis secara instan. Hal ini kemudian menjadi momok bagi lingkungan sosial, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sangat rentan terjerumus ke dalam permainan tersebut. Baru-baru ini, masyarakat kembali digemparkan dengan sebuah kasus di mana seorang polwan membakar suaminya. Kejadian ini diduga kuat akibat sang suami kerap menghabiskan uang untuk bermain judi online. Kasus tersebut bukanlah yang pertama, sebab beberapa waktu lalu juga terdapat laporan adanya kasus kekerasan hingga bunuh diri setelah pemain judi online mengalami kerugian besar. Permainan tersebut juga mulai menyerang kalangan remaja. Kebanyakan di antaranya tergiur oleh hadiah uang yang ditawarkan

workout online. Tidak hanya itu saja, Bapak Jokowi juga sampai turun tangan dengan membentuk Satgas Judi Online. Hal tersebut menandakan bahwa maraknya permainan judi online menjadi suatu wabah yang serius dan harus segera ditangani. Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo, dan polisi atau Polri tengah gencar memberantas berbagai macam judi online secara daring dan juga judi slot di seluruh platform digital, termasuk konten media sosial, situs web, dan aplikasi yang terakses ke judi online. Namun, meski aksesnya telah diputus, situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama-nama yang berbeda, dan masyarakat tetap dapat terus mengaksesnya dengan mudah. Oleh karena itu, pentingnya kita membentengi diri kita agar tidak ikut mengenal serta kecanduan yang namanya judi, baik konvensional maupun judi online. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia, Surabaya dimanapun Anda berada, bagi pecandu judi, bermain judi sering dianggap sebagai bentuk hiburan atau cara cepat untuk memperoleh kekayaan. Perjudian membawa risiko yang sangat signifikan, baik dari segi finansial maupun psikologis. Di balik daya tarik dan kilau dunia perjudian, terdapat berbagai bahaya yang mengintai. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan agama. Salah satu pandangan yang menyoroti bahaya perjudian secara mendalam adalah ajaran agama Buddha. Dalam pandangan agama Buddha, perjudian bukan hanya sekedar aktivitas yang berisiko, tetapi juga tindakan yang dapat merusak kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Seruan tentang bahaya perjudian dan anjuran untuk menghindari perjudian tentunya juga dapat ditemukan di setiap ajaran agama. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam agama Buddha sangat menekankan praktik mata pencaharian yang benar. Apapun pekerjaannya, hendaknya dilakukan dengan dilandasi oleh nilai-nilai kemoralan. Hal ini telah dibabarkan sejak pembabaran Dhamma yang pertama kali oleh Buddha Gautama. Agama Buddha sangat menekankan pentingnya menjalani kehidupan yang bermoral dan beretika. Prinsip dasar yang harus diikuti oleh setiap umat Buddha adalah menghindari perilaku negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu pokok ajaran Buddha adalah pelaksanaan moralitas atau yang biasa kita sebut dengan sila, yang merupakan landasan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan tentram. Pancasila Buddhis adalah 5 prinsip moral dasar yang diikuti oleh umat Buddha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan untuk mendukung perjalanan spiritual. 5 sila ini adalah berlatih untuk tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mengkonsumsi minuman keras atau zat yang dapat menyebabkan ketagihan dan lemahnya kewaspadaan. Meskipun judi tidak secara langsung disebutkan dalam Pancasila Buddhis, aktivitas judi dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran Buddha karena dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Tidak dapat dipungkiri, seorang penjudi seringkali melakukan penipuan atau pencurian karena kecanduan. Perjudian dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas dirinya,
serupa dengan seseorang yang kecanduan alkohol atau narkoba. Dalam Dhammapada bab 1, Yamaka Waga, syair pertama, Buddha Gautama menyatakan bahwa pikiran menjadi pelopor dari setiap ucapan dan perbuatan. Pikiran disertai kebodohan atau moha, keserakahan atau loba, dan kebencian atau dosa, memunculkan perilaku tidak baik yang dapat merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Kebahagiaan hanya dapat diperoleh dari mengembangkan batin yang bajik dan luhur, yakni tanpa kebodohan atau amoha, tanpa keserakahan atau aloba, dan tanpa kebencian atau adosa. Permainan judi ini dapat menimbulkan orang kecanduan. Bagi yang menang, kecanduan ingin menang lagi. Dan bagi yang kalah, kecanduan ingin mengembalikan modal dan ingin menang suatu saat. Kecanduan judi sangatlah berbahaya. Bukan hanya berdampak buruk pada psikologis pemain, tapi juga berdampak buruk pada perekonomian keluarga.

dan Sigalowadasuta. Secara jelas, perjudian disebutkan sebagai salah satu aktivitas yang pantas untuk ditinggalkan. Buddha memberikan penjelasan atas pertanyaan dari sesosok dewa tentang penyebab dari manusia yang menderita keruntuhan. Buddha menyatakan salah satu penyebab dari manusia menderita keruntuhan adalah senang bermain perempuan, mabuk-mabukan, berjudi, dan menghambur-hamburkan apa yang telah diperolehnya. Keruntuhan dapat dimaknai dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kemerosotan batin, finansial, keluarga, karir, persahabatan, reputasi, dan masih banyak lagi. Terkait keruntuhan finansial, di dalam Digajanu Sutta, Buddha menyatakan bahwa kekayaan yang dikumpulkan memiliki empat sumber pemborosan, yaitu bermain perempuan, bermabuk-mabukan, berjudi, dan pertemanan yang buruk, pergaulan yang buruk, persahabatan yang buruk, seperti halnya ada sebuah waduk besar dengan empat saluran masuk dan empat saluran keluar, dan seseorang menutup saluran-saluran masuk dan membuka saluran-saluran keluar, dan tidak ada turun hujan, maka ia dapat berharap air dalam waduk tersebut menjadi berkurang dan bukan bertambah. Demikian pula, kekayaan yang dikumpulkan sedemikian memiliki empat sumber pemborosan. Menyikapi maraknya perkembangan informasi terkait praktik perjudian online, kita patut untuk menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Petunjuk yang kami sebutkan di atas menyatakan bahwa kebahagiaan diperoleh dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang instan. Bekerja dengan cara yang benar dan bersungguh-sungguh, mampu menjaga dan menggunakan apa yang telah diperoleh dengan benar, serta memiliki pergaulan dengan mereka yang bermoral. Dalam agama Buddha, kecanduan judi adalah salah satu pemborosan kekayaan yang harus dihindari. Adapun enam bahaya dari kecanduan judi, sebagaimana yang terdapat dalam Sigalowadasuta, yaitu berisi tentang ketika ia menang, ia akan dibenci. Ketika kalah, ia akan menyesal. Dapat memboroskan kekayaan yang ia miliki saat ini. Omongannya tidak dipercaya oleh banyak orang, dan ia diremehkan oleh teman-temannya. Serta ia tidak pantas dijadikan calon suami, karena seorang penjudi tidak mampu menghidupi istrinya. Selain enam bahaya yang telah disebutkan pada Sigalowadasuta tadi, terdapat sembilan bahaya dari bermain judi, yaitu yang pertama, dapat memperburuk kondisi finansial. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat signifikan. Banyak orang yang kehilangan harta benda, tabungan, dan juga aset berharga lainnya karena kecanduan judi. Meski pada awalnya bisa dikatakan untung besar, umumnya orang yang terjebak dalam perjudian online akan menghabiskan banyak uang dalam waktu yang singkat, yang dapat menyebabkan kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Yang kedua, seorang penjudi online akan kehilangan kendali diri. Judi online bisa sangat adiktif. Seseorang yang terjebak dalam judi seringkali kehilangan kendali atas dirinya sendiri, menghabiskan waktu dan uang secara berlebihan, serta mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan pekerjaan.
Bahaya yang ketiga adalah masalah kesehatan mental. Seseorang yang kecanduan judi dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kesehatan mental, yaitu contohnya seperti stres, depresi, dan kecemasan. Tekanan untuk terus menang dan ketakutan akan kehilangan seringkali menghantui para penjudi, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental mereka. Kondisi ini umumnya terjadi bila mereka merasa tidak mampu mengendalikan kebiasaan judinya. Bahaya yang keempat adalah kerusakan hubungan sosial. Seorang pecandu judi online juga dapat merusak hubungan sosial. Kecanduan judi seringkali menyebabkan konflik dalam keluarga, persahabatan, dan hubungan lainnya. Penjudi menjadi tertutup, suka berbohong, dan mengabaikan orang-orang terdekat dari mereka. Bahaya yang kelima adalah kerugian moral dan spiritual. Dari perspektif agama Buddha, judi online merusak perkembangan moral dan spiritual seseorang. Kecanduan judi membuat seseorang terikat pada nafsu duniawi, sehingga mampu menghambat kemajuan dalam praktik spiritual dan menjauhkan mereka dari jalan menuju pencerahan. Bahaya yang keenam yaitu memicu tindakan kriminal. Bukannya untung, banyak pelaku dari judi online kerap merugi. Kemenangan yang didapatkan bisa saja tidak sebanding dengan kekalahan yang dialami sebelumnya. Kehabisan uang dan candu judi online dapat membuat mereka meminjam uang ke sana ke sini untuk bermain kembali. Akibatnya, mereka jadi terlilit hutang dan sulit membayar tagihan. Apabila secara telah dilakukan, mereka mungkin melakukan tindak kriminal dengan mencuri

perilaku bunuh diri terkait dengan kecanduan judi. Bahkan orang yang kecanduan judi setidaknya 2 kali lebih mungkin untuk meninggal dunia karena bunuh diri. Bahaya yang ke-8 yaitu hancurnya karir dan reputasi. Dalam pikiran seorang penjudi, pasti berpikiran terus untuk bermain judi dimanapun dan kapanpun, tanpa melihat situasi dan kondisi. Jika seseorang tidak bisa mengendalikan diri untuk bermain judi, yang harusnya fokus bekerja, akhirnya mereka fokus untuk bermain judi. Banyak berbohong dan akhirnya lingkungan sekitar tidak akan percaya dan karir pun akan hancur. Jika masih seorang pelajar, maka pelajar yang kecanduan judi online tidak akan fokus dengan sekolahnya, yang akibatnya nilai-nilainya akan semakin buruk. Bahaya yang ke-9 yaitu kerugian bagi negara. Selain berdampak buruk bagi pribadi maupun lingkungan, permainan judi slot online ini ternyata memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap negara kita, yaitu Indonesia. Dampak besar yang dirasakan negara akibat judi online ini seperti hilangnya pendapatan negara hingga mengancam sektor perusahaan dan bisnis. Dampak negatif lainnya yaitu potensi meningkatkan tindakan penipuan dan kejahatan online. Tindakan tersebut tentunya akan sangat merugikan negara, terutama dalam hal pendapatan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, bagaimanakah cara menghindari bahaya dari judi? Yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kesadaran diri. Untuk menumbuhkan kesadaran diri dan memahami bahaya dari judi online adalah langkah yang paling penting. Dengan menyadari dampak negatif dari judi, seseorang dapat lebih mudah menahan diri dari godaan untuk berjudi. Yang kedua yaitu pengendalian diri. Melatih pengendalian diri dan disiplin adalah kunci untuk menghindari kecanduan. Meditasi dan praktik spiritual lainnya dapat membantu meningkatkan pengendalian diri dan dapat menjauhkan diri dari kebiasaan buruk. Yang ketiga, mencari dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari keluarga, mencari teman yang baik yang mau mengarahkan kita, mengingatkan kita ke jalan yang baik, atau kelompok pendukung. Berbagi masalah dengan orang lain dapat memberikan pandangan baru dan dukungan moral yang diperlukan untuk mengatasi kecanduan. Yang keempat adalah mengisi waktu dengan kegiatan positif. Mengalihkan perhatian dari judi online dengan melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, membaca, dan melakukan hobi lainnya dapat

para Romo Ramani yang dapat membantu seseorang untuk memahami ajaran Buddha lebih ke dalam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, judi secara offline maupun online adalah aktivitas yang berbahaya dan merugikan, baik dari segi finansial, mental, sosial, maupun spiritual. Dalam pandangan agama Buddha, menghindari judi adalah bagian dari menjalani kehidupan yang bermoral dan bermakna. Dengan kesadaran, pengendalian diri, dukungan dari orang lain, dan bimbingan spiritual, seseorang dapat mengatasi godaan judi dan menjalani kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Keadaan ini tentu sangat memprihatinkan bagi kita semua. Karena itu, mari kita semua untuk memerangi segala bentuk perjudian, baik judi online maupun judi secara offline. Ini adalah penyakit yang membahayakan, tidak saja bagi diri si pemain, bagi orang-orang terdekatnya, tapi juga bagi negara kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun profesi kita, jika kita ingin menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, jika kita ingin menghindarkan diri kita dan anak cucu kita dari kesengsaraan, mari kita bahu-membahu memerangi dan memberantas perjudian. Mari kita mencari nafkah dengan cara yang baik, arif, dan bijaksana dengan menjauhkan diri dari perjudian, baik secara offline maupun judi online. Demikian mimbar agama Buddha pada hari ini tentang konsekuensi dari bermain judi. Semoga membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan mengucap secara bersama-sama, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Baik, pendengar, kita beralih ke Kediri malam ini. Masih bersama saya Lia Aulia ya, di edisi Selasa 25 Agustus 2026. Selanjutnya, sebelum kita hadirkan dialog galeri komunitas, kita akan hadirkan untuk Anda drama radio dari teman-teman Harari Bukit Tinggi dengan Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Selamat mendengarkan.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka! Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha? Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi Pak, bukan begini caranya.
4: Siti, tolong, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, Pak. Siti, P

0: dari kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita. Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Nak sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, Nak, iya, Nak.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku. Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
2: Astagfirullahaladzim, Pak. Pak,
0: tolong Bapak Jaka.
2: Bangun, Pak.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Baik, pendengar telah Anda ikuti tadi drama radio. Selanjutnya kita masuk di galeri komunitas edisi malam hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kita akan membahas tentang peran komunitas Kandang Kebo dalam pelestarian dan pelindungan cagar budaya secara independen di Yogyakarta. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komunitas Kandang Kebo Yogyakarta, ada Maria Triwidayati. Tak bersama kami, dapat bergabung Anda nanti di telepon kami 0354 310 1108 atau SMS WhatsAppnya di 0857-2535-2550.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPPR di Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: pemirsa RRI Kediri, di kesempatan malam hari ini Galeri Komunitas ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita malam hari ini, ada Ketua Komunitas Kandang Kebo Yogyakarta, ada Kak Maria Tri Widayati ya. Selamat malam Kak Maria.
1: Selamat malam.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Baik,
0: luar biasa. Oke, malam hari kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak Maria, tentang peran komunitas kandang kebo ya dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya secara independen di Yogyakarta. Begitu. Nanti kita akan undang pendengar juga ya, nanti yang mau apa tanya-tanya tentang komunitas ini, nanti kita sapa di WhatsApp dan juga lain telepon ya. Baik, Kak Maria, bisa diceritakan lebih dahulu apa sih komunitas kandang kebo ya? Okay. Mungkin bagaimana awal mulanya begitu. Silakan Kak Maria.
1: Okay, terima kasih. Perkenalkan, saya Maria Triwidayati dari komunitas kandang kebo. Jadi komunitas kandang kebo ini sebenarnya kumpulan dari masyarakat umum ya, dalam arti tidak dibatasi oleh latar belakang pendidikan maupun pekerjaan ya. Jadi kami menerima siapapun yang ingin bergabung. Awal mula pendirian itu sebenarnya karena hobi kami sama, senang diskusi tentang sejarah, tentang cagar budaya dan sebagainya. Akhirnya kami membentuk suatu wadah gitu, untuk memberikan wadah kepada teman-teman untuk tempat berdiskusi dan apa ya istilahnya, membahas berbagai hal tentang pelestarian cagar budaya gitu.
0: Oke, lalu kenapa namanya apa ini, kandang kebo gitu? Ini kan kalau cagar budaya mungkin kandang harta karun atau apa ya, budaya ada mungkin ada budayanya di dalamnya. Ini kenapa ini kandang kebo gitu milih namanya?
1: Awal mulanya sih iseng aja itu Mbak. Awal mulanya ya, namanya itu mau dikasih nama apa, kita itu sering kumpul-kumpul gitu di kebetulan kumpul di rumah saya yang kami jadikan base camp gitu ya. Terus kebetulan di halaman rumah saya kan banyak pohon kambuja. Pernah mau dikasih nama komunitas kambuja lah, kok kesannya kayak kuburan gitu ya. Terus akhirnya kebetulan di salah satu sudut halaman itu kita punya sebuah kandang ya, kandang yang tidak kepake. Kami beli, bukan karena punya kebun enggak ya, kami beli terus kita pasang di sudut halaman. Nah itu opo kandang kebo aja ya gitu, karena tapi kan kebo kesannya itu bodoh loh, kita kan memang orang bodoh, saya bilang gitu. Kita memang orang bodoh yang kita berkumpul untuk bagaimana membuat diri kita itu menjadi lebih pintar, saya bilang gitu ya. Akhirnya ya udah, kesepakatan komunitas kandang kebo gitu, karena tadi bahwa kami adalah kumpulan orang-orang bodoh yang sering dibilang kalau kebo itu kan plonga-plongo gitu ya, bodoh plonga-plongo. Nah kami mengibaratkan seperti kebo yang bodoh plonga-plongo, tapi kami punya kemauan untuk belajar gitu. Nah selain itu, sesudah kita kasih nama, tapi kan yo nama masuk kebo banget gitu ya, kita searching, cari informasi, cari tentang filosofi dari kerbau. Ternyata filosofi kerbau itu di Indonesia sangat tinggi gitu. Dalam arti di berbagai suku bangsa itu mendapat tempat yang tinggi, bahkan disucikan seperti itu. Bahkan di relief Borobudur pun di situ kerbau itu sebagai salah satu penjelmaan dari Buddha. Nah ya, mantaplah kita memakai nama komunitas kandang kebo, komunitas tempat berkumpulnya orang-orang yang bodoh dalam tanda kutip ya, tapi mau belajar dan mau berbagi ilmu yang kita dapat dengan masyarakat begitu Mbak.
0: Oke, ini dari kapan ini Bu mulai terbentuknya kamar ya?
1: Secara informal sih 2015. Itu baru mulai kumpul-kumpul aja, kumpul-kumpul yang hanya sekedar kumpul-kumpul ngobrol bahas tentang isu-isu cakar budaya pada saat itu, bahas tentang sejarah kayak gitu. Mm-hmm. Kemudian tahun 2019 karena kegiatan kita kan riskan ya, dalam arti perlu ada payung hukum gitu. Mm. Akhirnya tahun 2019 kita daftarkan untuk mendapatkan badan hukum. Mm-hmm. Tahun 2019. Lalu tahun 2020 kita daftarkan karena domisili kami di Kabupaten Sleman. Mm-hmm. Kita daftarkan untuk mendapatkan nomor induk kebudayaan di Kabupaten Sleman gitu, Pak. Mm,
0: oke, okay, baik. Jadi sudah lumayan cukup lama ya. Sudah 10 tahunan lebih ini. Nah,
1: iya.
0: Yeah. Oke, okay. Kamara, mengapa milih bergerak secara independen nih dalam upaya pelestarian cagar budaya khususnya di Yogyakarta ini?
1: Ya karena tadi Mbak, kalau kita menunggu dari pemerintah itu awal mula kita mikirnya ribet gitu. Hmm. Ribet dalam arti harus begini, harus begitu gitu. Tapi kalau kita berangkat dari diri kami, mengedukasi masyarakat supaya juga senang dengan apa yang kami senang gitu, itu akan lebih mudah untuk melakukan pelestarian. Kalau nunggu pemerintah harus melalui apa ya, katakanlah ada laporan harus nunggu begini sampai berapa hari setelah hilang gitu. Akhirnya kita gerak sendiri, setiap ada informasi kita berusaha untuk mendatangi, minimal mendatangi, pesan kepada masyarakat setempat yang tempat penemuan untuk menjaga, jangan sampai itu, karena banyak ya yang kena tipu gitu, ngaku-ngaku dari dinas Purbakala biasanya gitu. Kami dari dinas Purbakala mau kami bawa, nah, ternyata bukan dari dinas, bukan dari BPJB atau BP3 atau dari itu, bukan. Tapi mereka, kami menyebutnya kolektor gitu. Mereka menipu masyarakat untuk mendapatkan benda-benda itu yang akhirnya nanti diperjualbelikan gitu. Nah itu kami nggak mau seperti itu. Jadi jangan sampai kedahuluan oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab seperti itu, sehingga kami kadang secara independen, secara mandiri, kami akan ada informasi, kami mendatangi lokasi, kemudian langsung kita laporkan ke, kadang ke kepolisian atau ke, yang lebih sering kami melaporkan ke yang sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan gitu. Itu Mbak.
0: Oke, ke BLK ya. Ini berarti memang murni anggota dari komunitas kandang kebo ini. Ini ya, suka terhadap atau cinta pada pelestarian cagar budaya begitu ya.
1: Betul. Kemudian kami tidak hanya sekedar seperti itu, kegiatan kami juga ingin mengedukasi masyarakat supaya mereka menyadari bahwa kalau kita menunggu dari gerak pemerintah itu kan kadang banyak prosedur yang harus mereka lalui ya, sehingga terlalu panjang gitu, kadang
0: birokrasinya
1: nggak ada anggaran, nggak jalan gitu. Kalau kita nggak, jadi kemudian kami sejak 2016 itu menginisiasi kegiatan 3 bulanan, jadi 3 bulan sekali kami itu mengadakan selama 2 hari gratis untuk masyarakat. Itu hari, biasanya kami ambil hari Sabtu dan Minggu. Sabtu itu kita isi dengan sarasehan atau workshop atau apa gitu yang bertema gitu, bertema, yang kemudian nanti hari Minggunya kita lakukan kunjungan ke situs-situs sesuai dengan tema yang kita angkat itu gitu. Dan itu free untuk masyarakat, kami danai sendiri, tidak menunggu dari pemerintah gitu. Itu Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Itu konsisten sejak 2016 sampai sekarang.
0: Setiap
1: masih berjalan. Setiap 3 bulanan sekali.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Ya, itu ya, yang untuk masyarakat umum. Kalau untuk kami yang pengurus lah katakanlah itu setiap saat kita belusukan, ada waktu kita. Kita membuat program namanya Patroli Budaya. Jadi minimal teman-teman pengurus itu setiap saat misalnya pulang kerja terus kadang kan kita merasa ya nggak tahu karena terlalu seringnya berhubungan dengan cagar budaya atau objek juga cagar budaya gitu ya. Itu kadang ada perasaan kok ada sesuatu ya gitu. Akhirnya kita langsung tengok kalau ada masalah apa ya, apa misalnya Yoni yang misalnya Yoni itu lokasinya agak di tebing, apakah itu jatuh atau apa, kita tengok gitu untuk menjaga keselamatan, atau malah sudah hilang aja kan gitu, kita nggak tahu ya karena tidak setiap saat nunggu. Tapi teman-teman itu punya itu program patroli budaya kita sebut gitu, ben keren gitu.
0: Itu enggak antar berarti atas dasar mungkin feelingnya teman-teman dari komunitas Kandang Kebo ini ya untuk patroli budaya di sekitar masing-masing begitu.
1: Baik, jadi baik. Anggota kami kan tersebar di berbagai daerah Mbak yang tapi ya kalau pengurusnya memang mayoritas dari Jogja mayoritas karena pengurus kan harus sering ketemu, harus sering ini ya. Jadi kami lebih banyak memang dari Jogja. Tapi kalau anggotanya itu tersebar. Nah, setiap 3 bulan itu peserta yang datang juga dari berbagai kota, Mbak. Tidak hanya dari Jogja, tapi dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, bahkan Jakarta itu selalu ada gitu yang hadir.
0: Baik, nah ini kalau untuk anggotanya berarti backgroundnya mayoritas memang berhubungan dengan budaya, cagar budaya atau seperti apa ini Bu?
1: Ya, anggota kami kan ya rata-rata didasari oleh cinta pada objek diduga cagar budaya atau cagar budaya atau sejarah atau budaya ya. Karena sekarang kita agak melebarkan sayap dikit ya Mbak. Kalau dulu itu kami hanya fokus ke objek diduga cagar budaya atau cagar budaya, tapi sejak ada kita ngikuti perkembangan zaman, sejak ada undang-undang pemajuan kebudayaan itu, kita juga melebarkan sayap ke pelestarian warisan budaya tak benda. Cuma itu cuma selalu kita tarik, kita hubungkan dengan warisan budaya benda atau cagar budaya atau objek diduga cagar budaya gitu.
0: Apa ini mungkin contoh yang yang warisan budaya tak benda ini?
1: Misalnya tentang keris. Keris itu kan warisan budaya tak benda.
0: Iya, betul.
1: Tapi yang kita bahas itu nanti kaitannya dengan teknologinya, kemudian dengan bagaimana teknologi keris, bahwa keris itu kalau selama ini kan selalu dihubungkan dengan mistis ya. Kalau di Kandang Kebo justru kita arahkan untuk bagaimana keris itu bisa diterima oleh anak muda dengan tidak melihat ke mistisannya, tapi lebih ke teknologinya, bagaimana cara membuat. Ternyata untuk membuat sebuah keris itu butuh dipukul dan dibakar, itu mungkin apa istilahnya, dilempit gitu istilahnya ya. Itu sampai ribuan kali gitu. Dibakar lalu dipukul-pukul, bakar lagi, pukul-pukul, itu sampai ribuan kali untuk satu buah keris yang bagus. Nah itu hal seperti itu ternyata menarik minat anak-anak muda untuk ikut terlibat di situ, dalam arti ikut kegiatan itu gitu. Contohnya seperti itu.
0: Lalu ada contoh mungkin dari konkret kegiatan yang mengenai cagar budaya atau kawasan yang pernah dibantu oleh komunitas Kandang Kebo ini untuk dilestarikan.
1: Gimana Mbak? Maaf.
0: Apakah ada contoh konkret cagar budaya atau kawasan yang memang pernah dibantu oleh komunitas untuk dilestarikan? Mungkin salah satu atau bisa lebih.
1: Kalau untuk kegiatan kami itu memang kalau awal-awal itu kami sama sekali tidak pernah ber

0: budaya yang kegiatannya itu nanti kerjasama dengan dinas kebudayaan gitu.
1: Oke.
0: Dan alhamdulillah tahun 2025 akhir kemarin, ternyata gerak-gerik kami itu diamati oleh pemerintah provinsi DIY. Kami ternyata tanpa setahu kami itu dinominasikan menjadi penerima anugerah kebudayaan, dan akhirnya 1 Desember 2025 kami menerima anugerah kebudayaan Upa Karya Budaya yang berkaitan dengan cagar budaya itu. Tahun 2025 Desember kemarin itu anugerah kebudayaan, penghargaan tertinggi di provinsi DIY untuk masing-masing bidang gitu.
1: Baik, luar biasa sekali ya, ternotis oleh tidak hanya pemerintah Kabupaten Sleman tapi juga ini ya, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Ya, kita
1: pelestarian cagar budaya.
0: Kita hanya domisilinya yang di Sleman, tapi kegiatan kami untuk edukasi kepada masyarakat itu tidak hanya di Sleman, tapi kami juga kadang ke bahkan ke Mojokerto, pernah kita kunjungan ke Mojokerto, kemudian juga biasanya ke wilayah-wilayah yang dekat dengan lokasi kami, karena biaya sendiri ya, jadi kami juga belum mampu menjangkau yang jauh-jauh. Jadi kegiatan kami kadang sampai Boyolali, Klaten, Magelang, Temanggung, Semarang, itu untuk kegiatan belusukannya, kegiatan yang kita adakan untuk umum tadi,
1: yang 3 bulan sekali itu tadi ya.
0: Iya, tapi lokasinya berpindah-pindah untuk belusukannya, tergantung tema yang kita angkat.
1: Oke, yang paling terbaru apa ini tema yang diangkat?
0: Terbaru kami tentang harmonisasi akulturasi di Kota Jogja. Harmonisasi pokoknya tentang akulturasi budaya di Kota Yogyakarta, yang kita membahas tentang pecinan di Kota Jogja. Belusukannya kami di Kampung Pecinan Ketandan, lalu juga ke Istana Kepresidenan sebagai salah satu bentuk akulturasi Kota Jogja gitu.
1: Oke, baik, itu yang terbaru kemarin begitu ya.
0: Ya, tanggal 25 dan 26 Juli kemarin.
1: Oke.
0: Iya.
1: Baik,
0: itu yang terbaru.
1: Momentum kemerdekaan ya, menyongsong kemerdekaan.
0: Iya, yang sebelum-sebelumnya, sebelum itu kita tentang budaya pertanian, yang kita kaitkan dengan budaya pertanian pada masa-masa kolonial. Lalu sebelumnya lagi tentang konservasi alam, kita kaitkan dengan kegiatan konservasi pada masa Jawa kuno gitu, untuk sarasehannya. Lalu untuk lapangannya kita mengadakan penanaman pohon dengan mengundang berbagai komunitas pecinta alam dan budaya, itu di makam di gunung, yang ada di makam, yang ada makamnya para seniman di Imogiri Jogja.
1: Gitu. Okay.
0: Bantul, di Bantul dekat dekat makam raja-raja itu.
1: Oke,
0: itu kegiatan.
1: Oke, lalu Kak Maria, apa sih tantangan terbesar yang mungkin yang dihadapi ketika melakukan pelestarian cagar budaya secara mandiri ini?
0: Ya banyak sih Mbak sebenarnya. Salah satunya ya tentang ketersediaan dana ya. Karena 3 bulan sekali kami harus menyediakan anggaran paling tidak untuk 150 orang 2 hari. Kalau untuk tiket-tiket biasanya kami mengajukan fasilitasi. Jadi kita mengajukan, tapi ya sekarang agak kesulitan juga karena dengan cagar budaya nasional kan dikelola oleh MCB ya, Museum dan Cagar Budaya. Kami sekarang nggak dapat fasilitasi. Hanya diskon aja, tapi kami nggak mampu juga untuk membayar kalau diskon. Jadi kami mencari yang gratis-gratis untuk masuk ke suatu destinasi, suatu cagar budaya gitu. Nah ini kita agak kesulitan dengan adanya peraturan sekarang yang pengelolaannya di bawah MCB, yang memang tugasnya untuk pemanfaatan cagar budaya dari sisi ekonomi, yang nanti

0: katanya akan digunakan untuk pelestarian juga sih gitu. Tapi kami juga berat untuk bisa, itu tantangan terbesar sekarang. Jadi ruang gerak kami sekarang jadi lebih terbatas, tidak belum mampu untuk masuk ke objek-objek yang sekarang sudah dikelola oleh MTB karena tidak ada fasilitasi free gitu.
1: Untuk komunitas-komunitas seperti Kandang Kebo ini begitu ya.
0: Terus kalau untuk narasumber kita itu kan narasumbernya kami nggak main-main mbak. Ketika mencari narasumber itu benar-benar beliau-beliau itu pakar di bidangnya, bahkan beberapa profesor doktor gitu. Itu kami alhamdulillah juga selalu menyampaikan ke beliau-beliau itu bahwa kalau ke kita kerja bakti, izin aku. itu jadi memudahkan kami untuk tetap berjalan tanpa memikirkan honor untuk narasumber, meskipun dia ada sedikit souvenir kayak gitu, berupa souvenir aja gitu. Tapi itu sangat membantu kami untuk terus menjalankan misi kami, edukasi pelestarian warisan budaya kepada masyarakat.
1: Itu. Baik, kendalanya di itu ya Bu ya, kegiatan yang 3 bulan sekali ya ini nih.
0: Iya, ada kemudahan-kemudahan meskipun juga ada kesulitan. Tapi baik, sampai sekarang masih lancar ya untuk sampai. Tapi kegiatan sekarang masih bisa.
1: Antusiasnya seperti apa ini? Seberapa besar peran masyarakat dalam mendukung kegiatan komunitas yang mungkin ada kegiatan 3 bulan sekali itu?
0: Untuk antusiasnya masyarakat itu sangat besar mbak. Jadi setiap kami membuka pendaftaran itu kami mepet waktunya. Biasanya seminggu jelang hari H itu kami umumkan, karena kan ada yang dari luar kota ya biasanya. Biasanya hari Senin atau hari Minggu. Untuk Sabtu minggu depan, Sabtu depan itu Minggu baru kita umumkan. Dan itu kalau tidak cepat-cepat daftar, karena kita membuka pendaftaran gitu untuk menghitung jumlah ya. Itu nggak nyampe 1 hari gitu, kadang sudah penuh kuotanya. Jadi betul-betul langsung wes habis gitu. Itu ya, kadang ada yang bisa nambah kalau ada yang mengundurkan diri biasanya gitu. Sampai hari H selalu kita kelebihan peserta. Sampai kemarin seperti contohnya, karena di Istana Kepresidenan atau di Gedung Agung itu kan aturan masuknya sangat ketat. Sangat ketat ya mbak ya. Itu sampai kita buatkan Google Form, jadi yang kalau sudah lebih dari jumlah 150 sudah tidak bisa masuk langsung gitu. Itu sampai seperti itu karena antusias masyarakat untuk, dan selalu dinanti-nanti kalau belum ada kabar ada kegiatan itu, mesti kapan, kemana, itu selalu banyak yang nanya-nanya gitu.
1: Itu berbayar atau gratis nih Bu?
0: Gratis. 100% gratis.
1: Makanya bahkan antusiasnya luar biasa.
0: Kalau tinggal di luar kota, itu kami punya, karena di base camp itu ada beberapa kamar yang kosong gitu kan. Jadi kami menyediakan, kalau luar kota itu kalau mau nginep apa adanya, seadanya gitu ya, dalam arti sederhana gitu ya. Kami siapkan free.
1: Jadi kami tidak banyak ya, siapa cepat dia dapat ya, gitu ya.
0: tidak mengambil apa biaya apapun dari peserta. Mereka mendapat fasilitas yang ya ada kopi, teh, snack, makan siang gitu. Kalau nginep ya ada makan malam, ada makan pagi. Pokoknya ditanggung semua.
1: Itu di base camp ya.
0: Kecuali transportasi, mbak.
1: Baik.
0: Dengan transport sendiri-sendiri. Misalnya kita mau belusukan di wilayah Magelang gitu misalnya, acara minggunya. Nanti kita akan menentukan titik kumpul di dekat, seperti kemarin kami tentang Danau Purba Borobudur. Itu kami menentukan titik kumpul di dekat Candi Mendut gitu. Jadi mereka datang sendiri, nanti kumpul di Candi Mendut, baru nanti mulai berjalan bersama gitu.
1: Oke.
0: Kalau transport kami tidak bisa menyediakan, ya. Tapi kalau konsumsi dan penginapan itu seadanya itu kami siapkan.
1: Oke, baik. Lalu ini kan untuk regenerasi kan butuh generasi-generasi muda ya Bu ya, untuk bisa terus menjaga dan melestarikan cagar budaya. Bagaimana cara komunitas Kandang Kebo ini mengajak generasi-generasi muda ini untuk juga peduli terhadap cagar budaya?
0: Itu kita selalu mengundang perekrutan anggota atau itu ke kita arahkan ke generasi mudanya, karena kebetulan tempat saya itu juga beberapa digunakan, kadang beberapa perguruan tinggi itu tertarik untuk PKL di tempat saya gitu. Tapi ya karena bukan kantor, jadi PKL-nya nanti dalam bentuk kerja nyata gitu. Jadi terus kebetulan juga kan beberapa dari kami itu ada yang guru, ada yang dosen gitu kan. Nah nanti mereka akan menyebarkan brosur yang ada atau flyer yang ada itu ke kelas-kelas mereka gitu. Nah itu ternyata sangat, mereka sangat antusias. Selain itu juga ini Mbak, yang punya anak-anak itu biasanya anak-anaknya diajak. Diajak terus, nah ini bukti nyatanya ada beberapa yang angkatan 2024-2025 itu alumni sejak kecil dia itu ikut kegiatan di Kandang Kebo. Kemudian waktu lulus SMA mereka itu ngambilnya di jurusan arkeologi dan sejarah itu. Nah itu ada beberapa, ternyata kebiasaan mereka ikut kegiatan kami itu ternyata membuat kecintaan pada warisan budaya itu sangat tinggi di hati anak-anak muda itu.
1: Gitu. Oke, berpengaruh ya. Karena sudah terbiasa juga begitu ya mendengar.
0: Iya.
1: Cagar budaya ini, pesantren cagar
0: terus
1: budaya.
0: Terus banyak juga beberapa sekolah itu meminta anak-anak mereka atau murid-murid mereka itu melakukan penelitian yang nanti akan melibatkan kami sebagai narasumber dalam penelitian mereka gitu. Sehingga mereka juga akhirnya mau gak mau kan, karena ditugaskan akhirnya datang ya. Nah sesudah berkomunikasi dengan kami itu mereka sangat tertarik, akhirnya ikut kegiatan pada kegiatan-kegiatan yang ada seperti itu.
1: Oke, baik. Lalu terkait dukungan dari pemerintah terhadap komunitas-komunitas pelestarian cagar budaya seperti Kandang Kebo ini seperti apa?
0: Dukungan ya?
1: Betul.
0: Mereka sangat mendukung ya. Salah satunya misalnya kemudahan-kemudahan perizinan. Kemudian ya salah satunya apresiasi ke kami menjadi penerima anugerah kebudayaan. Itu kan sebuah dukungan yang sangat besar ya bagi kami sebagai merasa kami, karena merasa kami dipercaya kan jadi semangatnya lebih besar lagi gitu. Nah itu terus kemudian juga kadang-kadang pemerintah itu melalui, umumnya melalui dinas kebudayaan ya, itu mengajak kita untuk berkegiatan bersama gitu. Itu yang dukungan-dukungan itu sangat besar dari pemerintah. Meskipun kalau dalam bentuk dana enggak ya, tapi lebih ke fasilitasi.
1: Tapi untuk
0: perizinan, kemudian free tiket, kecuali yang MCB, saya belum bisa nembus MCB. Iyalah yang dinas pariwisata, kemudian dinas kebudayaan, yang candi bertiket itu biasanya kami mengajukan permohonan untuk free tiket untuk peserta, itu biasanya kami diberikan gitu.
1: Oh berarti untuk beberapa cagar budaya beda ya, ini yang ada yang MCP, ada yang DT, dinas kebudayaan begitu ya?
0: Iya, karena kan kalau untuk yang bertiket itu yang ngelola tiket dari dinas pariwisata biasanya gitu, atau dinas kebudayaan, tapi umumnya dinas pariwisata. Tapi kalau perizinan yang objek-objek yang tidak bertiket itu kan ke dinas kebudayaan atau ke balai pelestarian kebudayaan, itu pasti diizinkan.
1: Oke. Okay. Baik, ya, baik.
0: Jadi ada kemudahan-kemudahan lah, kemudahan-kemudahan untuk kita mengakses warisan-warisan budaya yang ada itu.
1: Agar semakin optimal ya dalam menjalankan.
0: Ya, jadi kita saling lah, saling antara pemerintah dan komunitas itu kalau bisa sinergis itu kan nyaman ya, kita juga senang dimudahkan dalam perizinan dan lain-lain, mereka juga dari dinas juga mendapat apa ya, keuntungan dalam arti masyarakat ikut merasa memiliki gitu.
1: Oke, baik.
0: Kami kan menu, Mbak, kami kan tidak terbatas waktu. Jadi kalau misalnya kebetulan kami membuka diri kalau ada penemuan, silakan kalau sungkan untuk melaporkan ke dinas atau ke BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan, itu bisa lewat kami. Nanti kontak ke kami, kami akan melaporkan. Tapi bukan atas nama kami ya, yang kami sampaikan bahwa penemuan oleh siapa gitu. Kan karena nanti berkaitan dengan apresiasi dan lain-lain kan.
1: Betul,
0: kami
1: betul.
0: Tidak mengaku bahwa kami penemu, tapi tetap penemunya yang kita sampaikan ke dinas terkait. Nah itu kalau ada laporan seperti itu, biasanya kami langsung mungkin malam gini dapat WA atau apa, nanti besok paginya sudah ada teman yang nengok ke lokasi gitu, mendokumentasi, kemudian
1: mengamankan
0: ya, melihat-lihat situasi. Nanti kemudian kita laporkan ke BPK gitu atau ke dinas kebudayaan.
1: Kadang ini mungkin di Kediri itu juga banyak Bu penemuan-penemuan mungkin potongan-potongan apa begitu ya. Ini kadang masyarakat tuh takutnya ini benar nggak ya cagar budaya atau mungkin hanya batu biasa
0: begitu
1: ya. Ini kadang ragu untuk melaporkannya gitu ya. Mungkin bisa melalui komunitas kandang kebo ini begitu ya.
0: Betul, sehingga kami membuka diri untuk membantu mereka. Sebelum dilaporkan tuh kami akan nengok dulu kalau benar-benar itu apa memang dicurigai itu objek diduga cagar budaya, langsung kita laporkan. Nanti kan dari dinas terkait akan melakukan kajian gitu. Tapi kami sudah di awal itu sudah deskripsi, sudah mendokumentasi seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, di tengah perkembangan sekarang ini ya, bagaimana dampaknya jika memang nantinya generasi muda, generasi penerus ini tidak lagi memiliki kepedulian terhadap cagar budaya, apa ini dampaknya?
0: Selain itu juga kami selalu mengajak desa-desa yang di desa, kampung-kampung atau dusun-dusun yang di wilayahnya itu ada sebaran cagar budaya untuk mari kita rawat bersama, kemudian kami arahkan untuk dikembangkan sebagai destinasi, sebagai desa wisata berbasis cagar budaya gitu. Karena kebetulan anggota kami juga sebagian bergerak di bidang pariwisata. Jadi benar-benar kami mengajak masyarakat itu untuk bagaimana merawat objek diduga cagar budaya itu dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ya masih berupa ajakan, himbauan gitu. Kalau pelaksanaannya kan tergantung mereka sendiri gitu.
1: Oke, lalu apa harapan terhadap masa depan komunitas kandang kebo ini?
0: Ya harapannya kandang kebo ini tidak akan pernah mati gitu. Dalam arti meskipun nanti seperti generasi saya dan itu sudah gak ada, itu tetap ada penerusnya, itu harapannya seperti itu. Ya kekhawatiran saya itu karena nanti kalau saya udah gak ada itu terus apakah masih ada yang meneruskan atau hanya tinggal sebuah nama itu kadang menjadi sebuah pemikiran yang iya kekhawatiran
1: gitu.
0: Iya betul, baik. Karena kan menemukan yang betul-betul total untuk berkegiatan di pelestarian seperti ini tidak mudah, Mbak.
1: Tapi ini ada ini nggak, ada regenerasi mungkin ada penambahan anggota setiap tahunnya atau?
0: Oh iya, kita selalu membuka. Hmm. Syukur-syukur malah yang anak-anak yang masih kecil-kecil itu kita ajak gitu. Yuk kita aktif, kita ini. Tapi mereka kan yang namanya masih takut-takut gitu. Apalagi kan orang selalu menganggap kalau komunitas tentang cagar budaya itu mesti wonge tuwa-tuwa gitu. Sebenarnya enggak. Komunitas cagar budaya itu muda-muda. Muda-muda anggotanya.
1: Okay.
0: Mahasiswa, anak-anak SMP, SMA ada, tapi tidak banyak kalau yang SMP SMA, tapi sekitar 5-6 orang ada. Tapi yang mahasiswa banyak. Tapi memang sebagian sudah di atas 40 gitu.
1: Oke, senior-senior ya, lebih untuk, banyak ya.
0: Ya, lebih yang paling banyak itu yang usia sekitar 25 sampai 40, Mbak. Itu banyak, okay. Paling banyak.
1: Siap produktif itu Mas ya. Baik. Lalu apa ini pesan Kamaria kepada generasi muda agar mereka mau ikut menjaga warisan budaya ini sebagai closing statement bisa disampaikan untuk pendengar juga ya, tidak hanya di wilayah Jogja tapi ini di wilayah Kediri dan sekitarnya ya malam hari ini. Silakan.
0: Ya, harapannya untuk anak-anak muda Gen Z dan lain-lain itu meskipun kemampuan teknologi masa kini mereka sangat tinggi ya dibanding yang seusia saya, itu harapan saya itu mereka mau apa ya, melestarikan warisan, saya menyebutnya warisan budaya ya. Mereka melestarikan warisan budaya dengan kemampuan teknologi yang mereka punya, itu harapan saya seperti itu. Jadi tidak hanya tapi bisa dikembangkan untuk apa ya, karena yang namanya cagar budaya, warisan budaya, objek diduga cagar budaya itu kan memang pengembangan secara fisiknya sangat terbatas ya. Dalam arti tidak boleh merubah-rubah bentuk, nggak boleh merubah itu. Nah, itu harapan saya dengan kemampuan teknologi yang mereka punya itu bisa mengembangkan upaya-upaya pelestarian warisan budaya ini dengan tetap mengedepankan lestarinya benda itu, gitu maksudnya.
1: Oke, baik. Semoga bisa sesuai dengan harapan dari Kamaria ya sebagai ketua komunitas Kandang Kebo Yogyakarta malam hari ini ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk kegiatan-kegiatan ya, untuk
0: pelestarian
1: cagar budaya secara independen bagi teman-teman yang juga bergabung dalam komunitas Kandang Kebo ini.
0: Ya, kami juga mengundang teman-teman dari wilayah Jawa Timur kalau mau bergabung dengan senang hati.
1: Oke, buka cabang. Buka cabang.
0: Udah sebagian yang bergabung ya. Okay. Kalau lebih banyak akan lebih baik lagi.
1: Oke, gitu. Mungkin nanti muncul ya Kandang Kebo Jawa Timur gitu ya. Nanti buka cabang di Jawa Timur gitu ya untuk teman-teman pecinta cagar budaya. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Malam hari ini Kamaria Triwati.
0: Sama-sama.
1: Selamat beraktivitas kembali. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat

Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti dialog Galeri Komunitas tentang peran komunitas kandang kebo dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya secara independen di Yogyakarta. Kita akan beralih ke program selanjutnya. Ada Ruang Rindu yang akan menanti Anda ya di Pro 1 Kanal Formasi dan Inspirasi.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Selamat malam semuanya ya. Selamat menikmati waktu liburnya ya yang sebentar lagi habis. Karena sudah mau berganti hari ya, sudah tinggal berapa ya ini? 1/6 berarti ya. Seperberapa ini? 1/8. Enggak ada 3 jam lagi ya, kita sudah ganti hari begitu. Sudah harus kembali lagi beraktivitas besok di hari Rabu. Jadi kayak awal pekan lagi ya, karena hari Selasa ini libur. Baik, bersama saya Lia Aulia malam hari ini ya, menemani Anda dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu ya. Edisi malam hari ini adalah lagu-lagu Indonesia ya, nostalgia Indonesia yang tentunya bisa Anda request ya di nomor yang sama, di line teleponnya 0354-310-1108 atau SMS WhatsAppnya di 0812-3460-0289 atau bisa di 0857-2535-2550.

0: Di ujung telepon kita sapa pendengar kita malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Halo. Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu dan memori lewat lagu. Ketemu lagi.
0: Iya, ketemu Pak Selamat.
1: Sehat ya?
0: Iya, sehat.
1: Sehat.
0: Oke.
1: Okay. Jangan pudar.
0: Oke, baik. Ya, libur-libur. Hari ini kegiatannya apa ini? Apa? Untuk tanggal ini, merahnya.
1: Tanggal merah kok enggak ada ini untuk September tanggal 9 masih ada campur sari.
0: Oke, baik. Ini berarti waktu liburnya ya. Tadi masih banyak yang ini nih. Agustusan ya. Ada yang mau lutan, ada yang Agustusan juga masih. Ya karena belum berakhir Agustusnya ya.
1: Belum.
0: Belum, bahkan sampai dengan September nanti.
1: Ya, kami okay. Tanggal 9 September 100 meter dari selatan saya, rumah saya.
0: Oke, okay, baik. Nah, ini mau request apa malam hari ini?
1: Dari Tias Drastis Tiana.
0: Siapa?
1: Dari Tias.
0: Tias?
1: Tiana.
0: Judulnya apa?
1: Di hatiku ada kamu.
0: Oke, okay. Di hatiku ada kamu. Siap, baik.
1: Ada toh?
0: Ada.
1: Salam buat Pak Sugasti beserta Ibu. Bilang Pak Agus, Pak Uco.
0: Oke.
1: Okay. Bu Rini, Bu Sita, Bu Siti Aisyah, Bu Eti, Teh Dinda, Bu Farida, Bung Erwan, Bung Freddy, Pak Sujianto, Jumanara, Lekjul, Pak Karji, Pak Widi, Pak Putra, Putu, Yang Putra, Pak Bani, Pak Munoto, Pak Mariono di Karangwaru, dan Pak Jaina, tidak ketinggalan Mas Arif Nganjuk. Semua saja tanpa terkecuali selamat malam.
0: Okay, baik.
1: Semoga sehat selalu. Dan diiringi kebahagiaan sekeluarga.
0: Baik.
1: Spesial untuk Naulia. Semangat terus.
0: Okay.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Selamat ya. Selanjutnya di ujung telepon lagi. Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, belum tersambung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia. Selamat malam Ruang Rindu. Bagi rindu lewat lagu.
0: Iya, oke, bagus. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Lia juga sehat ya.
0: Luar biasa sehat.
2: Ya, mudah-mudahan selalu diberi sehat pada Allah Subhanahu wa taala semuanya.
0: Oke, okay, amin.
2: Mbak Lia bersama Mbak Lia bersama putra putrinya.
0: Pak Agus juga sehat ya.
2: Juga.
0: Pak Agus sehat juga ya. Ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik.
2: Walaupun udah tua tapi masih sehat.
0: Masih
2: udah 73 Mbak ya usia aku.
0: Oke, luar biasa ini ya. Masih muda energinya.
2: Amin.
0: Oke, mau request apa malam hari ini?
2: Malam ini aku mau minta lagunya ulang tahunku.
0: Ulang tahunku dari
2: ini ulang tahun anakku yang ke 30.
0: Oke.
2: Bangat itu saya ucapkan saya sendiri aja. Semoga selalu diberi. Ya, semoga Allah selalu memberi Allah memberi sehat anak-anakku semua.
0: Oke.
2: Okay. Ya, yang ulang tahun ini.
0: Dari siapa nih vokalisnya?
2: Jambret Bali ya.
0: Oh, Jambret.
2: Ulang tahun.
0: Oke,
2: iya.
0: Oke, selamat ulang tahun dari Jamrut.
2: Ya Mbak Lia, aku siap. Salamnya aku Pak Selamat udah komplit tadi tuh, udah komplit semuanya ada itu.
0: Oke, baik, siap.
2: Terima kasih Mbak Lia ya.
0: Iya baik.
2: Aku minta maaf kalau ada kesalahan aku sama Mbak Lia.
0: Ya enggak ada Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus. Nanti ditunggu lagunya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selanjutnya di belakang Pak Agus ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Rindu. Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, Mbak Lia.
0: Iya. Pak Sukarji, gimana kabarnya hari ini?
1: Ini kena flu ya, suaranya kan agak gembret.
0: Agak gembret.
1: Batuk, Mbak Aska.
0: Batuk. Ini lama ini ya, batuk ini ya.
1: Ini lama sekali, Mbak Aska.
0: Oke, baik-baik.
1: Ya, mungkin gak tahan cuaca, Mbak Aska.
0: Ya. Baik. Marikos apa malam hari ini lagunya?
1: Iya, saya nanti kalau ada dari Ade Manhutu, Mbak Lia ya.
0: Ade Manhutu, ya judulnya?
1: Virgo.
0: Okay.
1: Virgo itu orang yang lahir tahun tanggal 28 Agustus itu termasuk Virgo, Mbak Lia.
0: Tapi sekarang kan udah akhir Agustus, udah bukan Virgo lagi ya.
1: Iya.
0: Udah bukan Virgo lagi ya, kalau udah akhir Agustus berarti.
1: Sampai September Mbak Lia.
0: Oh, sampai September. Oke.
1: Okay. Usia anak Virgo itu sampai September tanggal berapa itu ya?
0: Oh.
1: Tanggal 9 mungkin.
0: Oke. Baik, mau menyapa siapa malam hari ini?
1: Iya, sapanya saya ngikut Pak Selamat tadi aja, sudah lengkap. Terima kasih Pak, mudah-mudahan sehat selalu dan mungkin nanti Pak Selamat itu.
0: Iya, siapa?
1: Pak Selamat itu penyanyi keroncong.
0: Aktivis ya, seniman ya nih.
1: Masih aktif. Ya semua yang ada di era itu semuanya aktivitas dari seni, Mbak Lia.
0: Oke, siap.
1: Makanya kalau aktivitas seni itu kalau milih lagu anu ganti-ganti karena pengetahuan lagunya itu banyak sekali.
0: Betul sekali.
1: Seperti Pak Selamat itu tadi.
0: Baik.
1: Ya Mbak Lia, salamnya ikut Pak Selamat aja. Okay. Dan untuk Mbak Lia, doa terbaik untuk Mbak Lia sepertinya dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan seluruh penggemar Ruang Rindu seluruhnya ya, yang belum naik maupun yang sudah naik, salam sehat.
0: Iya.
1: Apapun yang terjadi, apapun cuacanya, yang penting jangan lupa bahagia. Makasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga.

0: Selanjutnya di ujung telepon kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Lewat lagu, ya. Apa kabarnya, Lidul?
1: Baik-baik.
0: Baik-baik, oke. Ya. Apa ini kegiatannya hari ini?
1: Halo?
0: Iya, halo. Oke, terputus ya. Baik, oke. Selanjutnya kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, gimana sehat Bu Sulis?
2: Alhamdulillah sehat. Aman.
0: Iya. Oke, mau request apa malam hari ini? Lagunya Indonesia ini.
2: Indonesia Raya.
0: Lagu-lagu Indonesia.
2: Iya. Mau lagu Duka Seorang Gadis Vicky Fandi, Mbak.
0: Apa? Duka Seorang Gadis.
2: Iya.
0: Oke, Duka Seorang Gadis. Baik. Salam buat siapa?
2: Ya, salamnya ikut bapak-bapak tadi merangkul semua.
0: Oke, baik.
2: Mbak Liannya sehat-sehat selalu, selamat bertugas, banyak rezeki.
0: Oke, baik.
2: Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Bu Sulis, duka seorang gadis dari Vicky Fendi ya. Oke. Selanjutnya saya sapa dulu yang ada di WhatsApp ya. Ini ada Pak Mariono di Tulungagung. Oke. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan membuat

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba akustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya, ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi, warisan itu kan harta ya. Rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap, ayah. Kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

0: Baik, pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu ya. Masih menemani pendengar semuanya dengan lagu-lagu pop nostalgia Indonesia yang bisa Anda request malam hari ini ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Oke, lewat lagu. Baik, kita ketemu lagi. Tadi terputus ya.
1: Ketemu lagi. Kepencet gak lihat.
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Katanya gak pakai lampu tuh. Barusan dari belakang.
0: Oke, baik. Maaf, baik ya, baik. Gak apa-apa. Ini mau request apa? Langsung aja requestnya apa ini?
1: Biarlah sedih.
0: Biarlah sedih. Dari siapa nih? Biarlah sedih.
1: Indang Taurina.
0: Biarlah sedih. Kenapa dibiarkan sedih?
1: Biarkan aja.
0: Kan kasihan nanti menangis ya.
1: Iya. Lagi sendiri nih Mbak Lia.
0: Oke. Oh, yang dibiarkan sedih ini ledolnya aja nih. Biarkan saya bersedih gitu ya. Oke, baik-baik. Lagunya
1: Iwan Fals siapa? Sudah keluar, belum?
0: Iwan Fals belum.
1: Diganti apa siapa? Biar enggak sedih.
0: Enggak apa-apa ini aja. Jarang-jarang
1: saling percaya.
0: Apa? Saling percaya diganti jadinya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kemarin kok sendiri sedih.
0: Saling percaya ya Mbak Lia ya, Iwan Fals.
1: Belum keluar loh.
0: Sebentar, nanti saya carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Mau menyapa siapa hari ini?
1: Salamnya tadi ada Gong Slamet ya, ada Pak Sukardi, Pak Tati juga. Di Kediri Kota ada Pak Agus, ada Pak Monoto, Bung Bani ya. Dan semuanya aja Mbak Lia. Okay. Yang lagi mendengarkan acara Memori. Sabang sampai Merauke.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya salam sehat. Ampun dong tak terengi Mbak Lia.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selanjutnya kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Iya, Bu Rini, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa, sehat hari ini ya.
0: Oke. Iya. Sehat juga, baik. Liburnya kemana, Bu Rini? Di rumah aja.
1: Hari ini di rumah saja.
0: Di rumah saja.
1: Kumpul keluarga ini.
0: Kumpul keluarga, betul sekali. Mumpung ya, ini soalnya liburnya juga di
1: tengah. Mumpung hari libur.
0: Oke, baik. Ini mau requestnya apa?
1: Nanti dari Meriam Belina, Mbak Lia ya.
0: Meriam Belina.
1: Yang judulnya Kau Kau.
0: Kau Kau.
1: Iya, iya.
0: Kau-nya dua berarti. Kau Kau.
1: Kau-nya tiga, Mbak Lia.
0: Oh, tiga. Tiga, enggak abdul ya, kalau enggak ya. Tiga. Dua aja. Padahal satu juga cukup ya. Loh.
1: Udah cukup, tapi ini tiga ya.
0: Oh, tiga. Ya, karena sunahnya tiga kali ya.
1: Iya.
0: Kau Kau Kau gitu ya. Dari Meriam.
1: Ya,
0: Meriam.
1: Sambil salam dulu Mbak Lia ya. Salamnya tadi ada itu. Ada Pak Agus, ada Pak Tarji, ada Pak Sutarji, ada Bobo Bani, juga ada Pak Slamet, ada Bu Siti Aisyah, juga ada Bu Eti, Ibu Farida, juga ada Mbak Dinda, juga ada Bung Ferdi, Pak Widi, juga ada Bu Suklis, Ibu Saran, dan semua saja Mbak Lia ya.
0: Semuanya aja, oke, baik.
1: Mbak Lia nya makasih banget.
0: Iya.
1: Semoga selalu sehat ya Mbak Lia ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, selanjutnya saya sapa yang ada di WhatsApp. Ada Bu Rayu di Tulungagung, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Requestnya memori Januari dari Jayanti Mandasari. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin.

Oke, selanjutnya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu dari Pak Sujianto di Bandar Lor, Kota Kediri. Mau minta lagunya yang telah terbiasa dari Rita Effendi. Salam untuk Pak Sukarji, Pak Selamat, Pak Freddy, Pak Munoto, Bu Rini, Bu Siti, Aisyah dan yang lainnya dimanapun berada. Semoga terhibur dan salam bahagia untuk penyiarnya. Semoga sehat selalu, terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk pendengar yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Ya, malam-malamnya sama ya. Kalau malam itu cenderung dingin. Karena kita masih di masa-masa bedidding ya, apalagi yang mungkin daerah-daerah ini nih tingginya lumayan tinggi, mungkin di Batu gitu ya, teman-teman, di Kelut ini dinginnya malah lebih lagi ya.

Oke, yang lainnya bisa bergabung di lantai final 354-310-1108 atau bisa di SMS WhatsAppnya 081234600289 085725352550. Baik, sambil menikmati waktu liburnya atau ini sudah mulai persiapan istirahat buat besok kembali lagi beraktivitas di hari Rabu ya. Ini emang gak terasa sudah di akhir-akhir Agustus ya. Terlalu hektiknya bulan Agustus. Ini waktu pun jadi cepet gitu rasanya berlalu ya. Apakah saya aja atau mungkin semuanya? Biasanya yang kegiatannya banyak tuh malah rasanya lebih cepat gitu habisnya waktu. Tapi kalau kayak ya mager-mageran ya, aktivitasnya mungkin monoton, ini ya, mungkin lebih kerasa. Ini mungkin hanya ilusi aja atau gimana ya. Oke, kita putarkan lagi lagu-lagu nostalgianya ya malam hari ini. Selanjutnya dengan judul Kau Tercipta Untukku.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu. Aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya Lia Aulia malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Oke, kita ke pendengar kita di WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Malam juga. Requestnya Senja dari Kos Plus ya. Salam fans RRI Kediri dari Pak Uki di Bangsa Kediri. Baik, terima kasih Pak Uki. Nanti lagunya ditunggu ya. Baik. Tadi lagu dari Pak Alek Dul ya. Yang Iwan, tadi bukan Iwan Fas ya, ternyata itu musisi Malaysia yang saling percaya itu. Jadi saya putarkan tadi yang dari Endang Astaurin aja biarlah sedih ya. Oke, Senja dari Kos Plus ya. Baik, kita siapkan dulu. Yang mau bergabung malam hari ini masih kita tunggu ya di line teleponnya 0354310 1108 atau SMS WhatsAppnya di 081234600289 atau 085725352550.

Baik ya Mal, hari ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya, yang menjadi momentum libur nasional resmi di Indonesia ya, yang apa ini salah satu momen penting ya dalam sejarah Islam, di mana ini lahirnya ya Maulid itu kan lahir tanggal lahirnya dari Nabi Muhammad, nabi terakhir umat Islam, begitu ya, 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah di tahun ini. Dan kegiatannya banyak ya, ada yang apa, kebanyakan sih ini kayak tasyakuran karena sukacita memperingati lahir. Jadi enggak hanya lahirnya keluarga tercinta, tapi juga Nabi Muhammad, begitu ya. Jadi banyak yang mungkin selamatan gitu ya, ambengan bareng-bareng, diisi dengan tausiah ya, dan mungkin masih banyak kegiatan. Ada pawai juga, pawai maulid, tergantung sih ini berbeda-beda, tentunya tetap satu jua ya, karena kita masih dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau minggu kemarin kita ini tasyakuran Indonesia Merdeka, nah minggu ini, jadi hampir tiap minggu ya kita tumpengan, kita ambengan, tapi itu yang membuat masyarakat Indonesia itu lebih kuat ya persaudaranya, karena sering bertemu, sering makan bareng. Makan itu menjadi salah satu alasan ya bisa ketemu, bisa berjumpa, mungkin bahkan orang-orang jauh pun di momen-momen makan-makan pasti hadir gitu ya.

Baik, masih panjang persamaan kita sampai dengan nanti di jam 11 malam ya, setengah jam lagi yang mau request masih kita tunggu ya di segmen selanjutnya. Kita putarkan dulu lagu berikutnya, ada dari Meriam Belina ya, di request Bu Rini tadi di Wates dengan judulnya Kau, Kau, dan Kau.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan undang-undang.

0: Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Baik, pendengar Tak Terasa sudah di menit 53 ya, lepas dari jam 22 atau 10 malam waktu Indonesia Barat, merapat jam 11 malam. Ya, Tak Terasa kurang lebih 2 jam sudah saya menemani pendengar semuanya di edisi malam hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Ya, kita berjumpa lagi di Ruang Rindu edisi selanjutnya di hari Kamis ya, karena besok ada Ruang Rindu Berjaringan. Jadi kita ketemu lagi di lain waktu, dan nanti masih ada kisah inspiratif yang akan menemani pendengar semuanya di ujung malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya, kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Nusa Tenggara Kediri. Masih bersama saya Lia Aulia ya, malam hari ini menemani Anda di kisah inspiratif ya, di ujung malam hari ini ya. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk menyimak bukan kisah seorang profil gitu ya, tapi komunitas ya, warga Grobogan Jawa Tengah begitu, yang usahanya dalam mengantri air dari sisa genangan sungai setempat ya, karena memang ini sudah masuk di musim kemarau yang lumayan cukup panjang ya, yang nantinya mungkin akan sampai dengan bulan September begitu ya. Dan ini sudah ada beberapa daerah yang memang mengalami terancam kekeringan, bahkan sudah mengalami kekeringan begitu ya. Nah, ini pun juga terjadi di warga desa Pandan Harum, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengalami krisis air akibat kemarau, yang mana sumur yang menjadi andalan sekarang sudah kering kelontang. Pun demikian dengan sungai setempat yang debit airnya pun juga kian menyusut begitu. Nanti kita akan simak kisah warga Grobogan dalam usahanya mencari air begitu ya, dari sungai-sungai yang mulai mengering begitu, di kebersamaan kita hari ini ya, di kebersamaan kita hingga nanti pukul 24 ya waktu Indonesia Barat.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
1: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek le, Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
0: Iya Pak, Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh Pak.
1: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
0: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga nggak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
1: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa.
2: Dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

Baik, pendengar Rosa TRRI Kediri, di malam hari ini ada kisah warga Grobogan Jawa Tengah ya, yang berebut air dari sungai yang mengering begitu ya. Tepatnya di Desa Pandan Harum adalah salah satu pemukiman terpencil di Grobogan yang menjadi langganan keringan saat kemarau seperti sekarang. Dalam keseharian untuk mencukupi kebutuhan air, ribuan warga yang mayoritas petani ini cukup bersandar pada sumur di rumah. Selain itu, mereka juga bertumpu pada pasokan air dari sungai setempat. Nah, selama ini Desa Pandan Harum memang tidak terakses pasokan air bersih dari perusahaan daerah air minum atau PDAM ya, terlebih lagi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS tak menyasar Desa Pandan Harum ini. Kondisi pun memprihatinkan, saat hujan tak lagi mengguyur kurang lebih sudah 3 bulan begitu ya. Warga Desa Pandan Harum benar-benar berada dalam situasi terpuruk akibat darurat air. Para warga kurang mampu, terpaksa mencari air di dasar sungai yang hampir mengering. Puluhan warga Desa Pandan Harum mengantri air dari sisa genangan sungai. Bahkan di sepanjang alur sungai yang surut ini, warga sudah membuat sejumlah belik ya untuk menampung resapan air sungai begitu. Meski airnya cukup keruh, tak ada pilihan lain, warga tidak mempersoalkannya. Sisa air di sungai diciduk menggunakan gayung, lantas diisikan ke ember, galon, dan juga jeriken. Beruntung bagi warga yang jarak rumahnya dekat dengan sungai, mereka tak harus kerepotan mengangkut penampung-penampung air itu. Untuk memenuhi satu jeriken kemasan 40 liter dibutuhkan waktu paling cepat 10 menit. Jeriken diangkut menuju rumah menggunakan motor, dan ada juga yang digendong dengan berjalan kaki. Warga Desa Pandan Harum, Hidayatul, mengatakan bahwa krisis air ini di desanya dimulai berlangsung sejak pertengahan Mei lalu. Akibat kondisi perekonomian yang tak menentu, warga lebih memilih mencari air di sungai ketimbang harus membeli ya. Kalau untuk membeli 1 ton harganya Rp75.000 dan ini digunakan untuk seminggu untuk satu keluarga. Jadi karena memang petani kecil, jadi perekonomiannya pun juga cukup sulit ya. Warga lainnya di Desa Pandan Harum Endang menuturkan penggunaan air sungai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari merupakan kondisi yang lumrah terjadi saat kemarau panjang. Warga desa dengan ekonomi pas-pasan pun kelimpungan jika harus mencuci dan lainnya menggunakan air sungai. Hasil pertanian digerogoti tikus ya, jadi gagal panen, jadi tidak ada uang tambahan. Sementara itu warga Desa Pandan Harum lainnya juga berharap pemerintah sudi mendistribusikan bantuan air bersih menyasar desanya, sebab krisis air di Desa Pandan Harum sudah mengkhawatirkan, terlebih lagi kemarau yang cukup panjang ini masih akan berlangsung ya. Merujuk BMKG, fenomena El Nino diprediksi memburuk dan mencapai kategori kuat pada periode Agustus ini sampai dengan Oktober 2026 nanti. Jadi belum ada bantuan air bersih sama sekali, dan ini semoga pemerintah segera mewujudkannya begitu ya. Kepala Pelaksana BPBD Grobogan Wahyu Tri Darmawanto mengatakan bencana kekeringan dan krisis air sebagai dampak nyata musim kemarau dilaporkan meluas di wilayah Kabupaten Grobogan. Menurutnya hingga pertengahan Agustus ini tim reaksi cepat sudah mendistribusikan bantuan air bersih dengan menyasar 70 desa di 17 kecamatan di Grobogan ya. Dan BMKG telah mengeluarkan perkiraan bahwa kemarau pada 2026 akan lebih kering dan memiliki durasi yang lebih panjang dibandingkan kondisi pada umumnya. Kondisi ekstrim tersebut dapat terjadi lantaran musim kemarau kali ini selaras dengan fenomena El Nino atau peristiwa memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang memicu minimnya curah hujan ya. Dan selain bersiaga penuh dengan melayani penanggulangan kebencanaan daerah secara umum, BPBD Grobogan per Juli ini juga sudah mempersiapkan 120 tangki armada air untuk mencukupi kebutuhan harian masyarakat yang terdampak langsung bencana kemarau.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik, mendengar dengan demikian selesailah tugas saya menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 25 Agustus 2020. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kanal formasi dan inspirasi.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Channel saya Arfonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini. Edisi di hari Rabu, kalender 26 Agustus 2026 yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan tim rapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga berbagai selalu. Yang sedang mulai aktivitasnya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun akan acara yang akan hadir untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, yang mana saat lagi kita akan menyimak bersama-sama, yaitu kajian mutiara pagi bersama dengan narasumber kami ada Ustadz Mansur STMT selaku pengasuh dari Majelis Taklim Nur Arufah Kota Kediri, yang mengatakan itu jangan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustadz Mansur nantinya melalui jalur on air ya 0354311908 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812346002289 atau di 0857253525550. Lalu pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam jajan Kediri pagi ini yang musik dan informasi sesi yang pertama. Pada pukul 7 kita bergeser untuk menyimak warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam jajan kabar Kediri menyapa ya, musik dan informasi di sesi yang kedua. Pada pukul 8 kita akan menyimak Kediri menyapa ya, memberikan informasi seputar Kediri Raya sampai dengan nanti merapat pada pukul 9, lalu dilanjutkan akan ada Halo RRI ya. Karena pendengar semua bisa berinteraksi dengan saya nantinya ya melalui jalan on air 0354311908 ataupun jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812346002289 atau di 0857253550 ya, terkait dengan kejadian unik traffic light ya, cuaca ya, komunitas pasar pada pagi ini ya, bisa diinformasikan kepada kami ya. Lalu nantinya kita akan menyimak report on the spot yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari reporter ya, ada rekan Ayu Citra dan juga rekan Anne Kusuma. Sebelum kita menyimak kajian mutiara pagi edisi pagi hari ini mendengar, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian mutiara pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahasa kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Koma 2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar ya, Anda masih bersama saya Arvonda. Pendengar, kita sudah tersambung dengan Ustadz Mansur STMT selaku pengasuh dari Majelis Taklim Nur Arfa Kota Kediri yang akan mengatakan topik itu jangan memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benar semua bisa berinteraksi dengan Ustadz Mansur nantinya melalui jalur on air ya 0354 3 10 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812 3460 089, atau di 0857 2535 2550. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Ustadz Mansur, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Gus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap,
1: gimana kabarnya Gus?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah.
1: Siap, monggo silakan untuk muka dimahnya pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita sampai saat ini itu semua karenanya. Apalagi kita masih ditambah dengan hidayahnya sehingga masih tadi sholat subuh, kemudian kita lanjut di pagi hari ini menambah iman dan ilmu. Semoga Allah berkenan memberikan hidayah kepada kita sehingga memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada penuntun kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi pengikut beliau dengan menjalankan syariat beliau dan diakui beliau sebagai umatnya, dan boleh memperoleh syafaatnya kelak di akhirat. Amin. Agar bersama-sama bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah jangan memusuhi Allah. Tema ini maksudnya beberapa hal dapat menyebabkan hati secara tidak sadar kita memusuhi Allah. Yang jelas ya, kita itu bukan apa-apa, kita gak punya apa-apa, kita ini hanya sebagai wayang yang sangat lemah, bisa dibuang setiap saat, bisa ditarik dari peredaran setiap saat. Maka sikap kita yang pertama jelas kepada Allah, akui kita ini sebagai hamba yang lemah, tidak bisa apa-apa. Kalau sebagai hamba yang lemah, maka otomatis ada ketergantungan kita kepadanya. Kalau ada ketergantungan kita kepadanya, maka yang jelas pertama tidak akan berani untuk memusuhinya. Kenapa? Karena kita takut. Takut tidak diberi rahmatnya, takut tidak diberi rezekinya, takut tidak diberi hal-hal dalam kehidupan ini. Namun ketika kita melihat Allah seperti itu, jelas mudah dilaksanakannya, karena memang tinggal menata hati kita, gak berani untuk melakukan permusuhan. Namun hal lain yang tidak terasa kita bisa menyebabkan permusuhan kepada Allah. Dari apa? Dari hubungan kita dengan makhluk. Jadi salah satu contoh, di dalam Al-Quran itu disebutkan mangkana adu lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikala fa inna adu lil kafirin. memusuhi atau sikap permusuhan atau sikap tidak suka. Permusuhan itu berarti ada sikap tidak suka, itu permusuhan. Bukan berarti permusuhan itu harus berperang, harus berkelahi, tidak. Ada sikap tidak suka itu suatu bentuk permusuhan. Di dalam hati ada permusuhan, ada rasa permusuhan. Ketika ada sikap tidak suka kepada salah satu makhluk, apalagi makhluk itu memang makhluk yang Allah ciptakan secara khusus, ada kasih yang besar pada makhluk itu, maka barang siapa yang memusuhi, bersikap permusuhan di hatinya kepada makhluk tersebut, salah satunya di sini malaikat. Ada Jibril, ada Mikail, ini di dalam Al-Quran. Maka fa'inna adu lil kafirin, maka ketika kita bersikap permusuhan kepada salah satu makhluk Allah, apalagi yang di sini yang disayangi oleh Allah, dijaga Allah, maka di situ Allah akan menjadi musuhnya. Artinya menganggap menjadi musuh Allah, bagi Allah ketika dianggap sebagai musuhnya, berarti orang tersebut dianggap bukan bagian dari kasih Allah. Berarti orang tersebut adalah ingkar atau kafir kepada Allah. Padahal hanya ada sikap ketidaksukaan, ketidaksenangan terhadap kekasih Allah. Yang selanjutnya, ketika itu permusuhan yang jelas lagi kepada malaikat, kepada orang-orang yang dikasihnya, misalnya kepada para nabi, sehingga ketika kita bersikap permusuhan lagi kepada sebagian nabi, tapi ada sedikit tidak suka, makanya kita nggak boleh sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman itu, nabi yang telah Allah tetapkan itu tidak boleh kita lakukan ada sikap permusuhan atau ketidaksukaan. Terima itu sebagai bagian dari utusan Allah. Sehingga dalam surat Al-Baqarah itu, sebagai seorang mukmin itu tidak boleh la nufariqu baina ahadin minhum. Kami tidak akan membeda-bedakan di antara para nabi tersebut. Artinya apapun yang dibawa oleh para nabi, dan itu memang membawa suatu ajaran kebaikan, maka jangan ada rasa tidak suka di situ kepada nabinya, kepada personnya. Hal ini yang menyebabkan permusuhan, karena tadi Allah menyebutkan mengenai lima lagi warusilihi dan rasul-rasulnya, sehingga hal inilah menimbulkan kemurkaan Allah. Dari ketidaksukaan salah satunya kepada para nabi ini sebenarnya relevansinya ke yang lainnya, karena kita mungkin karena keterbatasan kita dengan referensi kita, atau mungkin selama ini yang memang kita dengar nabi itu misalnya ada 25 nabi, padahal di dalam hadis itu jumlah rasul itu 313, jumlah para nabi itu 124 ribu. Nah, di antara para nabi-nabi itu ada yang jelas gitu, karena tidak disebutkan, banyak belum disebutkan. Intinya para nabi itu adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah. Untuk para nabi dan rasul jumlah 313, untuk menyampaikan wahyu tersebut. Wahyu itu berupa risalah, berupa ajaran kebaikan kepada umat, dan isinya memang akan membawa, membimbing umat. Sehingga contoh Konghucu, Laose, Siddhartha Buddha Gautama, itu semua ketika dilihat dari keberadaannya, kemudian punya umat, dan apa yang disampaikannya. Ini merupakan berita langsung dari Allah, atau yang disebut dengan wahyu. Karena disebut nabi, dalam bahasa Arab itu disebut nabi, itu adalah seseorang yang peroleh berita dari Allah, atau yang otomatis disebutkan langsung menjadi wahyu. Sehingga mereka salah satunya di sini Siddhartha Buddhaka Utama yang diajarkan adalah menuju kebaikan, menuju jalan Allah. Artinya kita sebagai seorang mukmin sebenarnya dalam kita bersikap toleransi ini bagian untuk menjaga agar tidak dimusuhi oleh Allah, tapi sikap toleransi yang proporsional. Sehingga dalam hal ini gak boleh Islam atau kita dilarang mencaci maki Tuhan agama lain, mencaci maki orang-orang yang atau hal-hal yang disembah, diagungkan oleh agama lain. Mencaci maki gak boleh, berarti otomatis mencaci maki orang lain gak boleh. Itu ketika mencaci maki seseorang apapun itu, maka sama dengan membuat permusuhan dengan Allah. Islam itu tidak mengajarkan menista, yang lain tidak mengajarkan, karena ketika memang sudah tidak sesuai, misalnya ibadahnya berbeda, kita memang harus bertauhid kepada Allah. Ada yang tidak bertauhid deh, maka kita jalani apa yang kita lakukan. Gak sampai kita terucap sesuatu yang menyebabkan orang lain sakit, itu yang menjadikan kesakitan pula. Artinya mereka menjadikan Allah murka kepada kita. Kenapa? Ini Allah mengingatkan, wala tasubbul ladzina yad'una, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jadi wala tasubbul ladzina tad'una min dunillah fa yasubbullaha durma wa udwa. Jangan engkau mencaci maki hal-hal orang-orang yang disembah oleh orang-orang, dalam arti orang-orang bagi secara garisnya adalah kafir, orang yang tidak Islam. Kita enggak boleh mencaci maki seperti itu. Kenapa? Fa yasubbullaha durma wa udwa. Maka mereka akan mencaci maki Allah dengan rasa permusuhan. Artinya apa? Allah enggak suka itu. Karena kalau Allah di gara-gara kita mencaci maki mungkin ya agama lain, akhirnya orang lain akan membalas caci makian karena kita gara-gara mencaci maki itu, sehingga menyebabkan Allah murka. Itu gara-garanya bukan orang lain, karena kita. Maka kita menjaga agar tidak bersikap permusuhan kepada Allah, jaga lisan kita, meskipun termasuk kepada orang lain. Kenapa Islam itu sebenarnya gak boleh nyalai orang lain? Orang Islam itu gak boleh membuat masalah dengan orang lain, termasuk orang-orang yang tidak dianggap tidak Islam. Tetap Islam mengajarkan hormati mereka semua, jangan sampai ada kata-kata kotor untuk mereka. Karena Allah akan murka juga dengan sikap seseorang, atau artinya Allah akan memusuhi mereka ketika seorang itu menjadikan Allah itu musuh melalui proses yang kadang-kadang kita tidak merasa. Seperti tadi, mencaci agama orang lain, mencaci tempat orang lain. Jadi misalnya ada ungkapan, apa sih Tuhan A itu, apa sih Tuhan B itu, itu gak boleh itu ungkap seperti itu. Maka kenapa? Karena penyebabnya kalau didengar oleh, kalau di langsung apalagi dihubungkan, disampaikan hal itu kepada sesama manusia yang agamanya yang dianut oleh mereka, pasti mereka akan mencaci maki Allah. Itu yang diingatkan di surah Al-An'am. Jadi dia mengambil permusuhan dengan selain apa, dengan Allah, melalui sikap kepada makhluk itu bisa cepat dapat bahaya. Kemudian yang ketiga, yang jelas sedikit pun kita di hati kita itu jangan ada rasa permusuhan dengan sesama mukmin, sesama orang beriman. Jelas, apalagi tadi yang jelas orang kafir aja seperti itu dengan mencaci maki. Sikap kepada orang beriman, maka yang jelas sikap kita harus selalu raufur rahim, maha, atau kita harus bersikap sayang, sehingga menjaga Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa? Karena Allah tidak suka wala tadabaru wala tahasadu, enggak boleh saling membelakangi, maksudnya tidak boleh tidak saling menyapa, tidak boleh saling beriri. Karena itu penyebab salah satu permukaan kepada Allah. Apalagi diingatkan wal ladzina yudunal mu'minina bighairi maktasabu faqad tama lubutanan adima. Barang siapa yang menyakiti, jelas menyakiti orang-orang yang beriman, cara menyakiti itu melalui ya tadi sikap-sikap yang tidak atau ketidaksukaan. Maka faqadita malu butanan adima, maka dia akan menanggung dosa yang sangat besar. Kenapa? Berarti memusuhi Allah dengan bersikap kepada orang mukmin tidak ada sikap permusuhan di situ, ada sikap ketidaksukaan, ada sikap ada kemarahan, ada kebencian dan macamnya. Itu berarti bersikap memusuhi Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah memusuhi atau ada ketidaksukaan kepada kekasih-kasih Allah secara khusus di dunia ini. Maksudnya kekasih-kasih Allah itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Makanya sekarang itu kan yang membahayakan itu sekarang banyak hujatan, menghujat si A, menghujat si B. Padahal kadang-kadang orang si A, si B ini orang solih misalnya. Itu jelas mutajari sesama mukmin aja itu gak boleh menghujat sesama mukmin, ya meskipun tidak siapa lagi orang solih. Orang kafir aja gak boleh kok dikatain, diolok-olok gak boleh, apalagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Sehingga ketika menyatakan ketidaksukaan dengan ungkapan tidak baik, umpatan kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang soleh, Allah itu mengizinkan untuk memerangi, sampai gitu. Firman Allah dalam hadis qudsi, man adza li waliyan faqad adantuhu, barang lil harbi, barang siapa yang memusuhi hamba-hambaku yang kekasih-kasihku, mesti di sini orang-orang yang saleh, orang-orang wali yang saleh ini, faqad adantuhu lil harbi, maka aku mengizinkan kepada orang tersebut untuk selak diperangi. Artinya apa? Allah mengambil sikap permusuhan kepada orang yang seperti ini. Intinya agar kita tidak memusuhi Allah. Yang jelas bagaimana kita, yang jelas sikap kita kepada Allah dengan menjalankan syariatnya, dengan menjalankan tentuannya, itu pasti. Karena kita bagian dari memang harus mengabdi kepadanya. Tapi yang kedua ini yang sering lengah, karena apa? Karena namanya manusia itu ketika berhubungan dengan manusia lain pasti menumbuhkan kemarahan, menumbuhkan ini sering. Akhirnya muncul dari menumbuhkan kemarahan itu muncul sesuatu sikap ketidaksukaan melalui proses caci maki, melalui proses saling menjatuhkan dan semacamnya. Nah ini yang akhirnya menjadikan seorang itu berbuat atau memusuhi Allah. Nah kalau musuhi Allah, nah itu yang ngeri. Karena apa? Karena ketika memusuhi Allah dalam satu diskusi, Allah berfirman itu falyakhruj min tahti sama'i, orang yang memusuhi Allah harus keluar dari bawah langitnya Allah. Tidak diakui oleh Allah di bumi ini, otomatis bumi itu tidak pula mengakui pasti. Karena apa? Karena bumi akan takut kepada Allah. Tidak diakui di bawah langit, mau lari kemana? Nah, dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka selain kita beribadah kepada Allah dengan baik, selain kita memang mengabdi kepada Allah yang baik, tapi pelabuhan kita yang lain adalah bagaimana berhubungan dengan manusia ini yang baik, dengan menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, jadilah orang yang tasamuh, penuh dengan toleran, tapi pada batasnya. Toleransi itu bukan ikut ibadah sana ibadah sini, tapi sikap kita dalam menghargai mereka maupun menghargai sesama mukmin, menghargai sesama manusia, apalagi saudara dan seterusnya. Maka disitulah kita menjadi manusia yang terbaik. Kuntum umatin ulijadinas. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan kita, sikap kita akan menjadi lebih baik, akhirnya menumbuhkan kedamaian, menumbuhkan ketenangan, khususnya bagi negara ini. Semoga kita bisa memperoleh kesejahteraan kebaikan, dan negara ini semoga menjadi negara yang adil dan makmur, penuh dengan ketenteraman dan kedamaian. Karena apa? Sikap kita tidak memusuhi yang membuat negara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mukadimahnya Ustaz Mansur nggih. Nah, kita break sejenak ke Gus ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat. Baik pendengar ya, sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik mendengar, masih bersama saya Arfan dan juga ada Ustadz Mansur. Halo Gus.
2: Ya.
1: Oke. Pendengar semua yang ingin bergabung ya, nantinya boleh ya melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Gus, mengapa perasaan kecewa terhadap Allah Subhanahu wa taala itu timbul ketika kita sedang diuji oleh Allah secara bertubi-tubi? Apakah itu hal yang wajar atau ada hal yang perlu nih kita perbaiki ataupun kita harus introspeksi diri?
2: Ya, sebenarnya itu dialami oleh hampir semua makhluk hidup ya, semua makhluk khususnya manusia.
1: Ya.
2: Kenapa? Karena kekurang yakinan dengan kebijaksanaan Allah. Kekurang yakinan dengan kasih sayang Allah. Sehingga karena kurang yakin menyebabkan hati sakit. Kurang yakin kepada Allah menyebabkan hati kecewa. Padahal kita tahu kita berada sampai detik ini karena ada kasih sayang Allah. Berarti Allah sebenarnya

0: yang kasih. Nah, ketika dari banyak kasih yang Allah yang kita terima itu, ketika kita mengalami sesuatu, melupakan apa kebaikan yang telah kita terima, sehingga hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Itu yang akhirnya seseorang menjadikan kecewa kepada Allah gara-gara ada ujian. Padahal ujian itu sebenarnya bagian dari semakin untuk menciptakan kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Manusia itu manusia yang terus disempurnakan, termasuk keadaan hatinya. Jadi intinya, ketika seorang itu ada kekecewaan, bahkan dengan pernyataan yang ekstrim, Allah kok kejam.
1: Itu
0: pernyataan yang ekstrim. Karena sebenarnya ada ketidakyakinan di hati kita tentang keberadaan kita yang telah diciptakan ini. Sehingga muncul hal-hal yang presiden buruk dari diri kita kepada diri kita sendiri sebenarnya itu, bukan kepada Allah. Allah sebenarnya enggak butuh. Maka gitu, kita jangan mengambil sikap seperti agar tidak menumbuhkan permusuhan di hati kita kepada Allah, ya. Ini ketidakyakinan. Kalau ketidakyakinan berarti kita perlu evaluasi, perlu koreksi untuk terus bagaimana meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan mencari ilmu, dengan sering bertadabur, bertafakur. Makanya kan kita diperintahkan selalu bertafakur, merenung tentang kehidupan ini, merenung tentang keadaan ini. Yang akhirnya perenungan itu tujuannya agar kembali kepada Allah, seperti itu.
1: Oke. Okay. Kalau misalkan di suatu momen kita tadi kan merasa kecewa karena memang ada ketidakyakinan, Gus, ya, antara makhluknya dan juga sang penciptanya gitu ya. Namun di satu momen kita punya perasaan atau punya pemikiran bahwasanya, oh, muhasabah diri, oh, apakah ini karena saya seperti ini ya, sehingga itu sudah
0: tadi kita diperintahkan oleh Rasul untuk selalu muhasabah. Jadi hasibu amusakum kublantu hasabu, lalu evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi, baik dievaluasi Allah maupun dievaluasi orang lain. Kenapa? Kalau kita sudah sibuk dengan mengevaluasi diri kita, otomatis kita enggak akan mengevaluasi orang lain. Itu yang paling penting, sehingga tidak memunculkan tadi sikap permusuhan lagi. Makanya jadi Rasul itu memerintahkan kepada kita untuk merenung, tadabur, muhasabah, tazkiyatun nufus, melihat rongga dada kita seperti apa sih sebenarnya. Kita kan sebenarnya tahu. Jadi ketika kita kembali ke hati nurani, nurani itu tahu, ternyata saya ini seperti ini, ternyata saya ini hina, ternyata saya ini kotor, ternyata saya ini rusak dan semacamnya. Yang tahu hati. Jadi hati kita sendiri yang tahu tentang keadaan diri kita, sehingga dari itu kita muhasabah melalui hati kita. Nah, dengan demikian maka sudah enggak mikir melihat orang lain. Maksudnya tidak mikir ingin mencaci orang lain, sudah tidak memikir untuk akhirnya yang ada bagaimana terus memperbaiki diri agar semakin dekat kepada Allah, semakin yakin kepada Allah. Yang kedua, semakin yakin semakin baik kepada orang lain. Kalau kita tidak mencaci orang lain, tidak menilai orang lain, otomatis nanti kita akan menjadi baik dengan sendirinya kepada orang lain.
1: Okay. Baik, terakhir nih Gus. Tadi muhasabah sudah, lalu merasa ketidakyakinan sudah. Nah, tapi kita berada di posisi poinnya, kita berada di bawah. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembalikan rasa cinta kita nih kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
0: Ya, ini yang jelas. Ketika muhasabah sudah merasa ini, maka kembalinya agar kita menjadi tenang, menjadi lebih meningkatkan iman kita kepada Allah, itu ya hanya ibadah, hanya sering menyebut nama Allah. Karena apa? Munculnya kita dari keadaan yang lemah tadi, keadaan yang buruk tadi, menjadi lebih baik, itu semua atas kasih sayang Allah. Jadi bukan dari diri kita, pada intinya bukan dari diri kita secara utuh. Kenapa? Saya bisa baik kalau saya seperti ini. Belum tentu. Karena apa? Ketika kita mau berniat seperti itu, sering nafsu menghalang-halangi. Maka untuk bisa menjadikan kita terus tanpa akhirnya menjadi tiba-tiba meningkat keimanan kita, tiba-tiba meningkat ketakwaan kita, adalah melalui proses yang namanya ibadah. Dari ibadah kita banyak zikir, hati akan tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, zikir kepada Allah kita akan selalu menjadikan hati tenang. Ketenangan hati ini menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kebaikan, menumbuhkan sikap-sikap yang positif pada badan kita. Begitu pula dengan ibadah. Ibadah Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus-teruslah beribadah kamu kepada Tuhanmu sampai hatimu menjadi semakin yakin. Ini kemudian yang terakhir, Allah perintah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, terus-teruslah engkau beribadah kepada Tuhanmu, berzikir, kemudian ya melakukan sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya, seluruh ibadah yang Allah ajarkan berusaha kita jalani, maka la'allakum tattaqun, agar kalian selalu meningkat ketakwaanmu. Intinya itu. Okay. Jadi keyakinan dipupuk bukan sekedar dengan muhasabah dan refleksi maupun apa bertadabur, bertafakur atau ya bermerenung, bukan hanya itu, tapi realisasi untuk bisa meningkatkan keyakinan sekaligus memperbaiki kita adalah melalui zikir dan ibadah. Seperti okay. Itu.
1: Baik, Gus, kita berada di penghujung segmen, Gus. Kesimpulan apa, Gus, yang bisa dibagikan pendengar RRI Kediri?
0: Iya. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita untuk bisa menjadikan kita lebih baik kepada Allah adalah dengan kita berusaha yakin tentang keberadaan kita ini, keberadaan yang terbaik. Karena ketika kita yakin dengan keberadaan yang terbaik, Allah akan mengatur kebaikan itu menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni 'abdi bi, aku selalu menyertai keyakinan prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia memang selalu berusaha berprasangka dan berbuat baik, Allah akan menyertai kebaikan itu sesuai dengan prasangka kita. Maka dengan demikian, maka selalu positive thinking lah dengan kehidupan ini, positive thinking lah dengan keadaan kita ini. Maka ketika kita termasuk positive thinking dengan orang lain, dengan kehidupan berarti orang lain, maka kita akan beraura positif dimanapun kita berada, dan pasti akan peroleh hal-hal positif dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mansur untuk mukadimahnya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali, Gus, ya, di lain kesempatan.
0: Ya, siap.
1: Izin saya tutup, Gus, ya. Assalamualaikum. Oke, baik pendengar, ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita, ya, dalam penyajian mutiara pagi bersama dengan Ustaz Mansur STMT selaku pengasuh dari Majelis Taklim Nur Arufah Kota Kediri, yang mengangkat topik yaitu jangan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi pendengar, ya, tepat pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas jangkauan pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Di tengah dinamika harga bahan pokok yang fluktuatif saat ini, isu perlindungan konsumen kembali menjadi sorotan tajam. Pemerintah diminta turun untuk melakukan pengendalian harga. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 26 Agustus 2026. Bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas jangkauan pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus memperluas jangkauan pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam pengendalian inflasi yang manfaatnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya tidak cukup dilakukan di pusat-pusat perdagangan, tetapi perlu didekatkan ke kawasan pemukiman dan titik aktivitas masyarakat, sehingga intervensi pemerintah tidak hanya berorientasi pada pengendalian harga, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat.
3: Jadi bisa dipersandingkanlah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov, dan tentu harapan kita ini menjadi bagian dari penetrasi inflasi di setiap titik di mana kita melaksanakan pasar murah.
2: PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Jatim Iwan menuturkan, selain menyediakan kebutuhan pokok, pasar murah juga menjadi ruang untuk memperkenalkan dan memasarkan produk industri kecil dan menengah IKM kepada masyarakat.
4: Dan yang paling penting adalah kita setiap pasar murah ini memberdayakan IKM, 10 IKM. Jadi kalau total 280 dikali 10 IKM itu sudah 2.800 IKM yang sudah terfasilitasi di dalam pasar murah ini, ya.
2: Pengendalian inflasi dan keterjangkauan pangan membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah kabupaten kota, bulog, pelaku usaha, distributor hingga produsen pangan. Hingga pertengahan Agustus 2026, Pemprov Jatim telah menggelar 95 pasar murah di berbagai daerah. Ani Hasana melaporkan.
0: Di tengah dinamika harga bahan pokok yang fluktuatif saat ini, isu perlindungan konsumen kembali menjadi sorotan tajam. Pemerintah diminta turun untuk melakukan pengendalian harga. Faris Yarbo melaporkan.
5: Di tengah dinamika harga bahan pokok yang fluktuatif saat ini, isu perlindungan konsumen kembali menjadi sorotan tajam. Pemerintah dituntut untuk tidak tinggal diam menyerahkan mekanisme pasar sepenuhnya pada hukum ekonomi bebas. Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen, YLPK Jawa Timur, Said Sutomo mengatakan, perubahan harga sembako terutama saat mengalami kenaikan memberi dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, utamanya yang berpenghasilan rendah atau desil terbawah. Upaya penyediaan barang bersubsidi yang harusnya membantu masyarakat justru disalahgunakan karena kerap tidak sesuai sasaran. Hal ini menurutnya karena minimnya pengawasan pemerintah agar barang subsidi dapat tetap sasaran.
6: Terutama bagi masyarakat yang desilnya bawah, desil 1 sampai 10 itu adalah masyarakat yang sangat terdampak dan perlu ada mendapatkan subsidi. Hak-hak untuk mendapatkan subsidi itu harus dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah harus memastikan hak subsidi itu diterima oleh masyarakat yang berhak. Jangan sampai produk-produk publik yang sifatnya subsidi itu dinikmati oleh orang-orang yang disilnya tinggi, 9 sampai 10 itu ya. Hanya masyarakat yang dalam hal ini terkelompok masyarakat yang mampu, yang tidak berhak untuk mendapatkan subsidi.
5: Sementara itu, Widiana, seorang konsumen, mengatakan saat ini tengah terjadi kenaikan sejumlah harga komoditas di pasaran.
7: Ya, kalau harga pasar naik, ya kebutuhan juga pasti ikut naik juga kan. Apalagi yang paling dibutuhkan sekarang itu kan kayak daging, telur, itu kan naik. Apalagi kalau ayam, ya daging ayam itu biasanya 35-30an. Nah, sekarang per kilonya itu sampai 40 ribu. kayak minyak goreng juga ada naik sedikit. Ya semuanya juga banyak yang naik juga, kayak cabai juga gitu. Meskipun naiknya nggak yang signifikan, tapi kan perlahan naik. Jadi ya kebutuhan juga ikut naik juga.
5: Oleh karena itu, ia berharap ke depan pemerintah dapat menggelar berbagai kegiatan intervensi menekan harga di pasar untuk meringankan beban masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Meski pengunjung pasar mengalami peningkatan di momen libur peringatan Maulid Nabi, sejumlah pedagang di Pasar Karas Surabaya mengeluhkan kenaikan harga di beberapa komoditas. Faiz Putra melaporkan.
8: Sejumlah pedagang di Pasar Karah, Jalan Karah Agung, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sedikit mengeluhkan kenaikan harga di beberapa komoditas. Meski pengunjung pasar mengalami peningkatan di momen libur peringatan Maulid Nabi, 12 Rabiul Awal atau tanggal 25 Agustus 2026 kali ini, kenaikan harga terjadi di beberapa komoditas seperti bawang putih, cabai kecil, cabai besar, beras, daging ayam, daging sapi, serta minyak goreng. Selisih kenaikan dari harga sebelumnya diakui pedagang mencapai rata-rata Rp3.000 sampai Rp5.000 per satuannya. Salah satu pedagang, Eko, saat dimintai keterangan oleh RRI Selasa 25 Agustus 2026, mengaku kenaikan harga paling ekstrim yakni harga cabai kecil, di mana harga sebelum libur Maulid Nabi masih sekitar Rp30 sampai Rp35.000 per kilo. Saat ini mencapai Rp50.000 per kilo. Untuk harga lainnya seperti bawang putih naik Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kilo, sedangkan bawang merah mengalami penurunan cukup signifikan dari Rp30.000 menjadi Rp20.000 per kilo. Untuk harga daging ayam masih stabil Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilo, sedangkan harga daging sapi rata-rata Rp130.000 per kilo.
9: Kebetulan ya lumayan naik, masalahnya kan bertepatan Maulid ya. Iya, tanggal merah. Kisaran ya antara 3 sampai 5.000 biasanya.
10: Cabai kecil aja.
9: Berapa nih, Mas? Cabai kecil kalau dari sananya gulanya ya, itu sekarang 50 ke atas,
10: 50 ke atas ya. Biasanya
9: sekitar 35.
8: Sementara salah satu pengunjung pasar, Tio, mengaku sedikit perlu adaptasi dengan kenaikan harga tersebut dan dirinya tetap menaruh harapan pada pemerintah untuk terus melakukan kontrol harga, khususnya saat momen libur agar harga komunitas dapat lebih stabil.
11: Hari ini memang rodok larang, Mas. Selisihnya isap sampai 5.000-an. Ya, umumnya tanggal merah sih. Tapi harapannya ya pemerintah itu isap, apa ya, Mas, menstabilkan harga pas tanggal merah ini iki dan gak terlalu anjlok harganya.
8: Selain itu, faktor cuaca kemarau panjang diyakini juga menjadi faktor dari naiknya harga komoditas. Para pedagang khususnya di Pasar Karah berharap meski situasi pengunjung di momen libur Maulid Nabi tahun ini cukup ramai, harga seluruh komoditas dapat kembali stabil sehingga keberlangsungan ekonomi dapat lebih kondusif. Faiz Putra melaporkan.
0: Harga bahan pokok penting seperti komoditas beras di seluruh pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Jombang terus mengalami lonjakan. Cantia melaporkan.
12: Harga bahan pokok penting seperti komoditas beras di seluruh pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Jombang terus mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Gelombang kenaikan harga beras dari berbagai jenis tersebut saat ini tengah dikeluhkan secara luas baik oleh para konsumen rumah tangga maupun para pedagang di pasaran. Dalam menanggapi kondisi ekonomi yang kian menghimpit, salah seorang pembeli, Aini Yulianti, menyampaikan keluhannya secara langsung mengenai mahalnya berbagai kebutuhan pokok di pasaran. Selain beras, ia juga mengeluhkan lonjakan harga komoditas penting lainnya seperti daging ayam yang ikut-ikutan meroket tinggi di pasaran bebas.
13: Berat banget gitu loh, apalagi ayam semua naik semua sekarang, terutama ayam. Ayam itu gara-gara MPG itu, kalau MPG stok tuh enak. Kemarin pas itu turun banget itu waktu kan libur sekolah, itu ayam turun, telur turun.
12: Menanggapi hal tersebut, pedagang beras di pasar tradisional Danu Nugroho mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini dipicu oleh faktor dari tingkat petani di hulu.
14: Kondisi penjualan sekarang menurun, soalnya dari petani harganya sudah naik. Awalnya medium 13,5, sekarang 14,2. Premiumnya awalnya 14,8, sekarang 15,4.
12: Langkah cepat yang sangat dinantikan oleh masyarakat luas adalah digelarnya program operasi pasar secara masif guna menekan angka kenaikan harga yang terus meroket. Melalui pelaksanaan operasi pasar tersebut, seluruh harga kebutuhan bahan pangan pokok sehari-hari diharapkan dapat segera kembali stabil, normal, dan terjangkau. Jantianov melaporkan.
0: Bupati Bojonegoro mengajak ASN dan masyarakat untuk menggunakan produk lokal sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian pangan di daerah. Informasinya akan disampaikan reporter Witra Adila berikut ini.
15: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengambil langkah strategis dalam memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus mendongkrak serapan hasil pertanian lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran gerakan ASN Peduli Pangan yang diiringi dengan diperkenalkannya produk beras lokal berlabel Rajak Wesi hasil produksi Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setio Wahono mengatakan gerakan ini dirancang untuk menggerakkan para ASN, BUMD hingga masyarakat agar aktif menggunakan serta mempromosikan produk pangan buatan petani setempat. Ia mengakui jika Bojonegoro tercatat sebagai salah satu daerah produsen pertanian terbesar kedua di Jawa Timur.
16: Kita itu salah satu penghasil produk padi terbesar kedua di Jawa Timur. Ini yang harus menjadi catatan kita semua. Gaspol, gerakan ASN pelopor pangan, ini menjadi komitmen kita bersama. Dan tadi sudah saya sampaikan betul, saya minta tolong nanti pesternya disampaikan ke BUMD Pangan. Dan BUMD Pangan harus mampu menyajikan kualitas dan harga yang kompetitif.
15: Sebagai langkah awal, ia mengajak seluruh pegawai untuk memulai kebiasaan sederhana, yaitu membeli minimal 15 kg beras lokal dalam kurun waktu 1 bulan. Ia juga membuka akses berupa masukan demi perbaikan kualitas produk ke depan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Tuban dan juga RRI Kediri. Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya mencatat 16 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Agustus 2026. Berikut laporan Ermina Jin.
17: Teriknya cuaca di Surabaya dan Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir membuat warga mewaspadai potensi kebakaran lahan kosong. Kondisi lahan yang kering ditambah angin kencang dinilai dapat membuat api cepat membesar dan merembet ke pemukiman warga. Ika Rahma, salah seorang warga, berharap masyarakat tidak membakar sampah sembarangan terlebih meninggalkan api tanpa pengawasan. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah perlu dihentikan karena dapat memicu kebakaran terutama di lahan yang dipenuhi rumput kering.
18: Saya berharap masyarakat tidak lagi membakar sampah sembarangan karena api dapat dengan cepat merembet ke lahan di sekitarnya. Mengingat saat ini cuaca sangat terik, pemilik lahan kosong hendaknya bisa rutin membersihkan rumput dan sampah yang mudah terbakar untuk mengurangi resiko kebakaran.
17: Di Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Surabaya mencatat ada 16 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Agustus 2026. Kepala DPKP Surabaya, Laksita Rini, mengatakan bahwa kebakaran lahan kosong menjadi perhatian karena terjadi cukup sering.
19: Ini kebakaran sampahnya ini ya, lahan kosong, ada juga beberapa bangunan. Jadi untuk lahan kosong ini sampai dengan hari ini itu sudah 16 kali. Kalau untuk bangunan kita masih insya Allah lah, naudzubillah mindzalik, jangan tambah lah. Jadi kalau bangunan kosong, kita memang ada beberapa bangunan kosong, tapi alhamdulillah warga itu sudah berpartisipasi, bisa melakukan pemadaman sendiri. Itu memang ada beberapa, ada juga yang dia memang membakar sampah, terus ditinggal. Ditinggal itu dalam artinya, begitu ditinggal, anginnya sekarang kan sangat kencang sekali, akhirnya merembet ke tempat yang lain, pada lahan-lahan kosong yang pada lokasi di situ banyak rumput yang sudah kering, sehingga akhirnya lah terjadi kebakaran yang luar biasa.
17: DPKP Surabaya menghimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, terlebih meninggalkan api tanpa pengawasan. Warga juga diminta segera melaporkan potensi kebakaran untuk mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar. Ermina Jain melaporkan.
0: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengatakan fenomena El Nino memperparah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
20: Fenomena El Nino memperparah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat suhu semakin panas dan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Amin Widodo Selasa siang mengatakan El Nino memperburuk kondisi kekeringan. Menurutnya kondisi panas dan kering menyebabkan ketersediaan air semakin menyusut. Amin Widodo menjelaskan kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Kalimantan. Kawasan yang memiliki lahan gambut menjadi sangat rentan ketika kandungan air di dalam tanah terus menurun.
21: Kekeringan dan El Nino jelas. Jadi pada posisi sekarang kan panasnya sudah super. Jadi kekeringan plus El Nino, jadi El Nino tadi juga panasnya menjadi lebih lebih kering lah, kemarau-nya lebih panjang. Nah itu menyebabkan tadi banyak kekeringan tadi dan airnya surut, susut. Nah, biasanya kan di daerah Kalimantan yang banyak gambut tadi itu kan airnya kan tinggi ya. Sekarang sudah surut, jadi begitu. Jadi dia kering. Nah, matahari kena El Nino tadi menjadi lebih kering, jadi sangat mudah.
20: Sementara itu, warga Surabaya Ivan meminta aparat menindak tegas pelaku pembakaran hutan apabila dilakukan secara sengaja. Menurutnya, pembakaran hutan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sangat berbahaya.
3: Ya kalau memang disengaja ya harus ditangkap loh, Pak. Ya sangat berbahaya. Ya hutan yang semestinya kan buat apa? Mencegah banjir, misalnya hujan lebat kan. Terus kalau ditanam ulang kan nggak semudah apa namanya? Butuh waktu yang lama gitu buat jadi hutan lagi.
20: Ivan menilai keberadaan hutan sangat penting untuk membantu mencegah banjir ketika hujan lebat. Ia juga mengingatkan pemulihan hutan membutuhkan waktu yang cukup lama setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran. Oni Arianto melaporkan.
0: Dalam agenda pelantikan 121 ASN, Bupati Kediri Hanidito Himawan Pramana atau Mas Dito menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Ayu Citra melaporkan.
4: Dalam agenda pelantikan 121 ASN, Bupati Kediri Hanidito Himawan alias Mas Dito menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Menanggapi hal itu, Bupati Kediri Mas Dito mengatakan agar seluruh pejabat yang dilantik tidak merasa aman dengan posisi barunya pada saat ini.
22: 150 kekosongan jabatan kita isi. Dan ini sudah terisi 78, berarti masih ada kekurangan 60 sekian. Itu akan segera kita tuntaskan dan tentunya segala masukan dari berbagai pihak itu menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Yang pertama pertimbangan adalah pertimbangan kinerja. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga masukan dari rekan sekantor dan lain-lain. Dan tentunya pertimbangan dari teman-teman Dewan juga menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Jadi alhamdulillah Kabupaten Kediri hari ini saya rasa cukup harmonis.
4: Sementara itu, seorang pejabat Pemkab Kediri yang ikut dilantik, Waldan Mahbubi mengaku siap untuk terus melanjutkan program pemerintahan yang sudah ada dan sekaligus berupaya keras untuk memenuhi target dengan baik.
23: Setelah dilantiknya, kita berusaha menjaga amanah, amanah yang disematkan kepada kami dari Mas Bu. Ya, kita berusaha menjalankan sebaik-baiknya lah apa yang menjadi amanah, yang menjadi tanggung jawab lebih besar lagi kepada saya khususnya. Yang pasti meneruskan yang sudah ada dan membuat yang lebih baik lagi yang dari sebelum-sebelumnya sih. Tapi ya kita sambil belajar, cuma jangan sampai target-target tidak terpenuhi.
4: Diketahui dalam pelantikan tersebut, rincian pejabat yang dimutasi meliputi 3 pejabat pimpinan tinggi pertama, 47 pejabat administrator, dan 71 pejabat pengawas. Sebelumnya, Pemkab Kediri mencatat ada sebanyak 41 kursi jabatan yang kosong, namun dengan pelantikan ini, maka 78 jabatan telah terisi, dan tersisa 63 jabatan yang akan segera dituntaskan. Ayu Citra melaporkan.
0: Ribuan pelajar Lamongan menampilkan keragaman budaya Nusantara dalam Karnaval Lamongan Megilan. Farin Regi melaporkan.
24: Keragaman budaya Nusantara mewarnai Karnaval pelajar tingkat SD dan SMP di Kabupaten Lamongan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ratusan pelajar tampil mengenakan berbagai kostum, pakaian adat dari berbagai daerah, busana bertema perjuangan, hingga kreasi yang mengangkat identitas budaya Lamongan berpadu dalam satu iring-iringan Karnaval. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, mengapresiasi antusiasme para pelajar yang turut memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia melalui kreativitas dan penampilan budaya.
25: Yang tadi kita lihat ada 24 regu, semuanya menampilkan kesenian, budaya yang cukup variatif, dan ini menunjukkan apa kegairahan anak-anak semua, dan ini tentu akan apa menyemarakkan kegiatan dalam rangka merayakan HUT Proklamasi RI yang ke-81 ini.
24: Ketua Yayasan Sabilillah Lamongan, Ongki Wijaya, menuturkan keterlibatan pelajar dalam karnaval tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya karnaval menjadi sarana pembelajaran bagi siswa untuk mengenal budaya dan sejarah secara langsung.
26: Konsep yang kami usung pada tahun kali ini adalah untuk mengekspresikan kebanggaan memiliki kebudayaan Indonesia. menampilkan kreativitas yang tentunya juga tidak jauh-jauh dari kebudayaan yang kita miliki, baik dari anak-anak maupun dari guru dan pembina di sekolah.
24: Karnaval pelajar ini sekaligus menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kreativitas generasi muda. Beragam kostum dan budaya yang ditampilkan menjadi gambaran keberagaman Indonesia tetap dapat dirawat dalam semangat persatuan. Varian Ragi melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari Varian Ragi, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang Anda masih bersama saya, Aril Fonda. Kita memasuki penyajian Kediri pagi ini, musik dan informasi di sesi yang pertama, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar datang dari Blitar, di mana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Jawa Timur bersiap menambah 1 unit mobil pemadam kebakaran pada tahun 2027. Penambahan armada tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan sekaligus mempercepat waktu respons petugas saat terjadi kebakaran. Kasih pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana prasarana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo mengatakan, usulan pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran telah masuk dalam pembahasan APBD 2027. Untuk pengadaan tersebut, mendengarnya pihaknya mengusulkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah. Armada yang direncanakan merupakan mobil pemadam model supply dengan kapasitas sekitar 4.500 liter. Menurut jadi kendaraan tersebut tidak hanya digunakan untuk melakukan pemadaman, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penyuplai air. Keberadaan air armada maksud kami tersebut pun diharapkan dapat membantu petugas ketika membutuhkan pasokan air tambahan di lokasi kebakaran. Saat ini Damkar Kabupaten Blitar memiliki 4 unit mobil pemadam kebakaran, 2 unit berada di pos induk, sedangkan masing-masing 1 unit ditempatkan di pos Rengat dan juga pos Sulingi. Jumlah armada tersebut dinilai masih perlu ditambah dikarenakan memang wilayah Kabupaten Blitar yang cukup luas. Idealnya setiap ekskawedanan memiliki sedikitnya 1 unit mobil pemadam kebakaran agar penanganan kejadian dapat dilakukan lebih cepat. Di Kabupaten Blitar sendiri terdapat 4 ekskawedanan, yaitu Ulingi, Serengat, Lodaya Timur, dan juga Lodaya Barat. Namun saat ini baru wilayah Ulingi dan juga Serengat yang memiliki pos sekaligus armada pemadaman. Selain menambah armada, Damkar Kabupaten Blitar juga berencana mengembangkan pos pemadam di wilayah selatan. Lokasinya masih dipertimbangkan antara wilayah Lodaya Timur maupun Lodaya Barat. Penambahan armada dan pos tersebut pun diharapkan dapat mendukung target waktu respons petugas. Damkar menargetkan petugas sudah tiba di lokasi paling lambat 15 menit setelah menerima laporan kebakaran. Kebutuhan penguatan armada tersebut pun sejalan dengan masih tingginya kejadian kebakaran di Kabupaten Blitar. Berdasarkan data Damkar Kabupaten Blitar, sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat 53 kejadian kebakaran. Dari puluhan kejadian tersebut, total kerugian material diperkirakan mencapai 2,4 miliar rupiah. Dengan tambahan armada, Damkar Kabupaten Blitar berharap jangkauan pelayanan semakin luas dan waktu penanganan di lapangan dapat ditekan, terutama di wilayah yang selama ini belum memiliki pos pemadaman.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gempa bumi magnitudo 3,1 mengguncang Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, di mana guncangan terjadi sekitar pada pukul 17.04 menit waktu Indonesia Barat ya, hari Selasa kemarin. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 9.24 lintang selatan dan 111.77 bujur timur. BMKG pun memastikan gempa tersebut tidak berpotensi terjadinya tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 128 km tenggara, kedalamannya pun tercatat 88 km di bawah permukaan laut. BMKG pun menyebutkan informasi awal tersebut pun mengutamakan kecepatan penyampaian. Oleh karena itulah ya, data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutannya masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bergeser ke informasi yang terakhir, pendengar, panitia lokal muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menyiapkan sekitar 3.000 unit kasur guna menunjang kebutuhan akomodasi dan kenyamanan para muktamirin di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ribuan kasur tersebut dipasok dari dua sumber utama, yakni 2.000 unit dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan 1.000 unit bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu lokasi yang disulap menjadi tempat penginapan delegasi berada di Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Bahrul Ulum, mendengarnya, yang mana madrasah tersebut pun masuk dalam area Tower 1 kawasan penginapan peserta muktamar. Kepala Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Bahrul Ulum menjelaskan, bernama Faizun Amir ya, menyampaikan bahwasanya pihak madrasah pun telah menyiapkan 13 ruang kelas di lantai 1 dan 2 lantai 2 yang dilengkapi 156 unit kasur. Di mana setiap kamarnya dirancang untuk menampung sekitar 12 peserta. Faizun menjelaskan, mendengar ya, pihak madrasah pun secara khusus membatasi penggunaan area penginapan hanya sampai lantai 2. Menurutnya lantai 3 sengaja tidak difungsikan guna mempertimbangkan faktor fisik dan kenyamanan para utusan muktamar yang telah berusia lanjut. Untuk memastikan kenyamanan selama beristirahat, seluruh ruangan penginapan tersebut pun telah dilengkapi pendingin udara ataupun serta kipas angin. Kemudian Faizun mengungkapkan pihak madrasah pun juga menyediakan 14 unit kamar mandi untuk menunjang aktivitas kebersihan peserta. Dia pun juga menambahkan pengelola madrasah bersiaga menyambut kedatangan rombongan delegasi mulai dari hari ini, mendengar ya. Kendati demikian ya, puncak kedatangan para muktamirin diproyeksikan terjadi pada hari Kamis 27 Agustus 2006, tepatnya pada pagi hari. Sebagai informasi, pengurus besar Nahdlatul Ulama secara resmi menerbitkan surat edaran nomor 970/PB.02/A.I.01.47/99/8/2006 tertanggal 23 Agustus 2026 yang mengatur jadwal pelaksanaan serta materi muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Berdasarkan edaran tersebut, muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dijadwalkan berlangsung selama 6 hari, yang di tanggal 26 hingga 31 Agustus 2026 berpusat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Baik pendengar, informasi seputar muktamar Nahdlatul Ulama 2026 ya, menutup perjumpaan kita dalam penyajian Kediri pagi ini ya. Sekarang kita tepat pukul 7 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Sentra, akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kesehatan Dinkes Kota Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesak mengatakan, Pemkot melalui Dinkes itu sudah menjalin kerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengelolaan limbah medis padat dan juga limbah tajam. Dan seluruh pengangkutan tercatat secara elektronik melalui sistem Vestronik dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dan Billy menegaskan temuan limbah medis yang viral tersebut bukan dari RSUD Eka Chandra Rini. Menurutnya secara prosedur jarum suntik bekas dilepas dari spuit dan langsung dimasukkan ke kotak kuning atau safety box untuk menghindari tertusuk sehingga tidak mungkin ditemukan dalam kondisi masih menempel. Dan dia juga menyebut merek spuit yang viral gak sesuai dengan yang digunakan RSUD Eka Chandra Rini. Senada juga Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Lis Riorini Rarasning Tias, memastikan pengambilan limbah medis dilakukan berkala oleh PT Wastek Internasional lengkap dengan penimbangan dan manifest terdokumentasi. Dan pihaknya juga menjelaskan kertas berlogo RSUD EC yang ditemukan merupakan sobekan kantong kertas obat rawat jalan, bukan dari limbah medis. Ya tentunya kita berharap lah ya, ini bisa benar-benar ditelusuri sehingga tidak membahayakan masyarakat. Sementara Kepala DLH Kota Surabaya M. Fixer membenarkan adanya laporan tersebut dan tengah berkoordinasi dengan DLH Sidoarjo untuk penelusuran lebih lanjut. Dan pihaknya nanti akan memanggil pihak PT pengelola limbah dan klinik yang dicurigai untuk melakukan pendalaman. Kita berharap ini tidak benar, kalau toh memang ada ya tentu harus disanksi karena ini akan sangat-sangat membahayakan. Itu dulu informasinya, kita jeda ya pendengar untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu nanti kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.